0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
2: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
3: Perkembangan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
2: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
4: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwal dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irung Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konon asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
5: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Wakil Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
4: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
6: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
4: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum

0: Sikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Sikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdus Salam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Agung Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
2: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
3: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
4: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
3: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak.

0: Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
1: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
0: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrudin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
4: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
5: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar P3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan mega proyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat

0: transparansi dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan peringat kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pinjol busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
4: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
4: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Penyelintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan untuk di jalur arteri, terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center di 0858 715.

0: 1669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPU Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPU Tebet Jakarta Selatan, dan JPU Jamsostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja, kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya, karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma?
2: Iya, boleh ambil yang adik suka.
1: Bukan ma, ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika gak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Anda mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Oke, pendengar, di pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita ketahui bersama sejumlah fenomena astronomi yang akan menghiasi langit malam pada September 2026. Pendengar, setelah gerhana matahari total pada Agustus menjadi salah satu fenomena astronomi paling menarik tahun ini, September 2026 juga akan kembali menawarkan berbagai peristiwa langit yang tak kalah memukau. Menurut NetGeo, sepanjang bulan ini pengamat langit dapat menyaksikan sejumlah pertemuan bulan dengan planet Venus yang mencapai tingkat kecerahan maksimum hingga potensi meningkatnya aktivitas aurora borealis di sekitar equinox. Pendengar, September juga menjadi salah satu periode menarik untuk mengamati objek-objek langit yang jauh, termasuk galaksi Andromeda dan pusat galaksi Bima Sakti. Nah, fenomena awalnya yaitu bulan sabit yang akan tampak berdekatan dengan Mars pada 6 dan 7 September menjelang fajar. Pendengar, keduanya diperkirakan terlihat dengan jarak sekitar 3 derajat di langit timur. Pengamatan ini dapat dilakukan sekitar pukul 3.00 waktu setempat dan sekitar 90 menit kemudian Jupiter akan muncul di belakang keduanya dalam posisi diagonal. Sementara itu, Saturnus juga dapat diamati di langit barat daya. Sehari setelahnya, pendengar, pertemuan dengan Mars juga bulan akan kembali menghiasi langit bersama Jupiter. Pada 8 September diperkirakan keduanya dapat dicari di atas cakrawala timur sekitar pukul 4 waktu setempat. Fenomena ini dapat diamati hingga matahari terbit. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id. Dan sekedar informasi juga untuk Anda pendengar, di pukul 9:15 nanti kami akan hadirkan dialog di pagi hari dengan topik dari alor untuk alor, menguatkan peran masyarakat dalam membangun alor, dengan presenter yang akan memandu ada Ibu Stefani Libu, dan juga narasumber yang akan hadir ada Najamuddin Syain selaku tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Alor. Selamat mendengarkan siaran kami di pagi hari ini dan tetap menanti kami untuk dialognya. Kami akan tayang live di YouTube RRI Alor, dan untuk mendengarkannya Anda juga bisa mendengarkan kami melalui siaran di aplikasi RRI

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat, anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Hujan panas.
4: Siapa yang meninggal?
5: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
6: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
5: Itu tuh cuman mitos, Ca.
7: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
5: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
6: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Alor. Kembali bersama dengan Stefani di Alor pagi ini, seperti flyer yang sudah kita bagikan ya pendengar dimanapun berada. Pagi ini kita akan berbincang terkait topik kita di Alor pagi ini, dari Alor untuk Alor, menguatkan peran masyarakat dalam membangun Alor. Nah, sudah hadir bersama dengan Stefani di RRI Stasiun Produksi Alor, salah satu tokoh masyarakat yang sering kita sapa, Pak Naza, Nazamuddin Zain. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Stevi.
1: Ini lemas sekali nih Kak Panasa nih. Mungkin sebelum ke RRI ini kegiatannya apa nih Pak?
2: Aktivitas saya iya, berkantor seperti biasanya. Kebetulan saya juga terlihat di dunia sosial. Nah, tentunya mengawali pagi saya tadi bersama beberapa penerima manfaat ya, program yang kami jalankan. Seperti itu Kak Stevi.
1: Baik, dan terima kasih sudah menyempatkan diri di studio RRI Stasiun Produksi Alor. Panas ini kita berbicara terkait menguatkan peran masyarakat dalam membangun Alor. Tadi juga sempat melakukan giat pagi dalam hal sosial juga ya, iya, Pak Nazana. Sebelum kita ke topik kita, bagaimana sih pendapat Pak Naza mungkin terkait dengan kondisi Kabupaten Alor ini saat ini, mungkin dari pembangunannya atau kantipmasnya, mungkin secara umum dari penilaian seorang tokoh masyarakat ini seperti apa?
2: Baik, terima kasih Kak Stevi. Yang pertama sekali lagi saya menyampaikan terima kasih karena sudah hadirkan saya di Stadion RRI Alor, dan ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi saya, dan tentunya secara pribadi saya mengapresiasi kesempatan yang ada ini, di mana kita bisa berbagi pandangan diskusi terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah, pandangan saya, mungkin Kak Stevi lewat kesempatan yang baik ini saya sentil sedikit ya masalah Kamtibmas. Nah, tentu keadaan hari ini ya sangat mengkhawatirkan sekali ya, dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kondisi keadaan saat ini masih dengan seperti ini, maka tentunya ini juga akan berdampak pada pembangunan daerah kita. Kenapa demikian? Karena saya melihat, apalagi kita sekarang hidup di era digitalisasi dengan berbagai gangguan Kamtibmas saat ini di Alor, ini dapat mengganggu orang lain untuk dapat berkunjung ke daerah kita seperti itu. Dan ketika hari ini kita bicara pembangunan, tidak bisa dipungkiri bahwa Alor saat ini memiliki berbagai macam potensi yang memang harus bagaimana mendatangkan orang luar. Tapi ketika dengan keadaan Kamtibmas hari ini, tentu ketika orang lain mau datang ke daerah kita juga berpikir 2 kali lipat, 3 kali lipat seperti itu Kak Stevi.
1: Baik, berarti menurut Pak Naza sendiri, kita nih punya potensi, tapi kembali lagi Kamtibmas ini sangat mendukung ya, iya, untuk pembangunan daerah, dan itu merupakan salah satu faktor penting untuk diperhatikan lagi, karena akhir-akhir ini mungkin kondisi Kamtibmas di Kabupaten Alor masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
2: Benar, pasti.
1: Baik, nah Pak Naza nih, sejauh mana sih Pak melihat bahwa ini peran masyarakat ini sangat berperan penting nih, seperti topik kita bahwa menguatkan peran masyarakat dalam membangun Alor. Sejauh mana sih peran masyarakat nih untuk mendukung pemerintah saat ini?
2: Kalau saya lihat, kita bicara Alor secara utuh ya. Nah, peran masyarakat dalam pembangunan Alor, kalau saya melihat sejauh ini masih dalam taraf yang begitu saja ya. Nah, ketika kita bicara masalah pembangunan, tentu kita tidak menitiberatkan pada pemerintah saja, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita dapat mendorong kemajuan daerah ini melalui berbagai macam potensi yang ada kita miliki saat ini. Nah, Kak Stevi, saya lihat Kabupaten Alor ini banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung daerah. Salah satunya kita bisa lihat potensi sumber daya alam yang kita miliki. Nah, ini banyak sekali, tetapi karena kemampuan kita belum sampai pada tahapan mengelola, sehingga apa yang kita miliki hari ini masih stuck seperti itu saja Kak Stevi.
1: Baik, karena orang kan sering mengenal Alor itu alamnya ramah, orang Alor alamnya luar biasa, orangnya ramah ya. Jadi ini diharapkan bahwa kita nih punya banyak potensi. Kalau dari Panasnya sendiri, potensi paling besar untuk Kabupaten Alor nih seperti apa?
2: Oh, saya lihat potensi yang paling besar kita miliki adalah potensi pariwisata bahari dan nilai-nilai budayanya. Saya melihat potensi ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan luar, bahkan mancanegara, untuk berkunjung ke sini. Nah, tentunya kehadiran mereka ke daerah kita memberikan dampak yang baik ya. Tidak hanya secara potensi pariwisata yang dieksplor, tetapi juga setidaknya menambah pendapatan daerah lah lewat kehadiran dan kunjungan mereka di daerah kita.
1: Baik, tadi sudah disampaikan bahwa kita punya potensi dan peran masyarakat sangat penting. Nah, kita melihat akhir-akhir ini nih Pak Nazah, bahwa peran masyarakat itu, Pak Nazah, bahwa kita tidak, pemerintah tidak bisa sendiri, dibutuhkan dukungan masyarakat. Yang terlebih penting itu pemuda nih Pak Nazah. Kita kembali menyoroti kehadiran pemuda di Kabupaten Alor. Dari Kamtibma semuanya itu memerlukan peran pemuda. Bagaimana Pak Nazah melihat sebagai tokoh masyarakat, oh pemuda Alor nih begini nih saat ini, kondisinya seperti ini. Dan apa sih yang harus kita buat? Apalagi Pak Nazah kan masih golongan orang muda nih. Orang muda, kaum, bukan kaum milenial ya. Dan itu seperti apa nih menilainya Pak?
2: Saya melihat kondisi hari ini ya pemuda. Kalau kita bicara tentang pemuda, sebenarnya pemuda ini agent of change. Pemuda ini adalah agen perubahan. Nah, dengan kondisi hari ini yang terjadi di Alor, sebenarnya kita memulainya dari pendidikan informal, mulai dari rumah dulu. Bagaimana kita menumbuhkan pemahaman adik-adik kita terkait dengan persaudaraan itu sendiri dulu. Nah, kemudian dengan dinamika yang saat sekarang terjadi, tentunya peran semua sangat dibutuhkan ya, tidak hanya kita bergantung pada pemerintah, tapi di sini peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tidak kalah pentingnya para senior-senior kita yang ada di wilayah masing-masing untuk bagaimana kembali merangkul generasi muda kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Karena jujur Kak Stevi, kondisi Alor hari ini memang bukan hanya dirasakan oleh kita saja ya, tetapi juga dilihat secara langsung oleh orang-orang yang ada di luar daerah. Karena kita sering menjadikan apa ya, gangguan Kamtibmas sampai ada bentuk tawuran dan sebagainya ini sebuah hiburan. Saya yakin Kak Stevi juga melihat secara langsung lah di tayangan media-media sosial dan sebagainya. Tentu ini sangat mempengaruhi kondisi daerah kita. Dan juga saya yakin bahwa apa yang kita posting, apa yang kita bagikan hari ini hanya satu saja, menimbulkan image yang tidak baik tentang daerah kita, seperti itu.
1: Baik, itu yang saya tangkap terakhir tuh. Pak Nazah ini kan juga selain tokoh masyarakat, selain pemuda, aktif juga di dunia sosialnya ya Pak Nazah. Nah, itu kan tadi disampaikan sering bahwa akhir-akhir ini nih media atau kita sering melihat orang memposting adalah hal buruk terkait daerah. Dan itu menurut Pak Nazah, apakah itu bisa mempengaruhi pembangunan daerah kita? Dan sebagai orang yang aktif di media sosial dan juga sering membuat konten yang mengedukasi, kira-kira seperti apa sih kita seharusnya berlaku sebagai masyarakat yang menggunakan media sosial?
2: Ya baik Kak Stevi, saya rasa itu sangat mempengaruhi image daerah dan tentunya dia akan menghambat pembangunan daerah itu sendiri. Nah, beberapa bulan yang lalu Kak Stevi, saya menceritakan pengalaman saya ketika ada kunjungan dari salah satu lembaga kementerian ke daerah kita, yang mereka tanya kondisi Alor hari ini aman tidak. Nah, artinya bahwa hari ini apa yang kita posting lewat media sosial langsung dilihat secara dunia. Jadi bukan hanya segelintir orang Alor saja yang melihat hal itu. Dan ini menjadi catatan kritis bagi para pengguna media sosial. Hal-hal demikian bagi saya secara pribadi cukup dikonsumsi secara pribadi, sehingga paling tidak orang-orang luar bisa menganggap daerah kita ini baik dan mereka punya inisiatif, punya niatan mau berkunjung ke daerah kita. Khususnya saya melihat di sektor pariwisata itu. Dan juga tidak kalah pentingnya, kita punya nilai-nilai budaya yang sangat luar biasa sekali Kak Stevi di Kabupaten Alor. Dan bisa dipromosikan sampai ke mancanegara, seperti itu.
1: Baik, lepas di menit ke-31 masih dengan Stefani dan juga Bapak Nazah Mohdin Syir, atau kita sering akrab di sapa Pak Nazah. Kita masih berbincang terkait dari Alor, untuk Alor menguatkan peran masyarakat dalam membangun Alor. Dah, tayangan ini sudah live di YouTube RRI Alor dan juga live Facebook. Mungkin bagi pendengar yang ingin bertanya boleh langsung di WhatsApp 081-339-027-972. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
0: Alor pagi ini. Alor.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo.
2: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
2: Dari tadi di jalan mulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
2: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
2: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan dekat kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
3: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
4: Alor pagi ini.
5: Alor pagi ini.
6: Baik, kembali bersama dengan Stefani dan juga Bapak Nazamuddin Singh. Pak Naza, masih di topik yang sama dari Alor, untuk Alor menguatkan peran masyarakat dalam membangun Alor. Berhubung sudah ada satu pertanyaan di WhatsApp yang masuk, langsung saya bacakan, boleh izin Pak? Ini dari Flora, kira-kira bagaimana sih dan apa sih yang harus dilakukan oleh pemuda agar mereka tidak terjerumus dalam situasi yang kurang baik?
7: Tentunya ini butuh keterlibatan kita semua ya, tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi perlu peran pemerintah. Dan saya melihat ketika sebelumnya, saya memberikan gambaran sedikit, ketika sebelumnya terjadi konflik yang tawuran yang besar ya, antara Alor hari yang kemarin, kita lihat jelang beberapa bulan kemudian ada beberapa event yang digelar. Saya lihat ternyata wadah itu mampu menurunkan tingkat kenakalan remaja. Kenapa demikian? Karena mereka fokusnya ke hal-hal yang positif. Dan ini yang harus dilakukan secara keberlanjutan. Seperti itu, kemarin kita lihat Kak Stevi juga mungkin lihat ya, turnamen besar yang digelar oleh salah satu pihak swasta. Nah ini sudah membuktikan bahwa ternyata ketika ada wadah, pemuda kita mampu meredam emosi mereka, dan mereka bakalan melakukan hal-hal yang positif. Tapi karena memang kita di Alor, sejauh ini saya lihat ya, kurangnya wadah, KSTP ini jujur kurangnya wadah untuk bagaimana kita merangkul muda untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu.
6: Baik, berarti diperlukannya wadah ya, untuk Kakak Flora diperlukannya wadah. Kita tinggal membuat wadah, dan sama seperti contoh sebelumnya bahwa di pertandingan kemarin atau misalkan laga sepak bola di mana di sana kita bisa lihat banyak pemuda Alor yang punya potensi ya Pak. Dan itu sampai akhir pun situasinya berjalan kantimasnya cukup baik. Aman, cukup baik, dan dari sana kita bisa lihat bahwa ketika diberikan wadah, anak muda Kabupaten Alor akan ya semaksimal mungkin ini bakat gue nih, seperti itu ya Pak ya. Dan kalau misalkan itu dari segi pemuda nih, nah ini untuk pemerintah sendiri nih, kita ke pemerintah nih Pak Naza, mungkin ada sedikit itu kritik pedas mungkin, atau mungkin bukan kritik pedas, tapi pentingnya penilaian seorang tokoh masyarakat di sini dari versi Pak Naza sendiri seperti apa sih?
7: Baik, terima kasih Kak Stevi. Saya lihat sejauh ini penyelesaian atas berbagai macam persoalan yang ada di Alor, kita harus objektif ya. Saya melihat bahwa penyelesaian tidak sampai pada akar. Kita sering melakukan mediasi untuk melakukan perdamaian, tapi cuma hanya sebatas seremoni. Nah, kita lupa akar permasalahannya itu seperti apa. Dan untuk pemerintah hari ini, kita tahu pemerintah ini berjenjang. Ada sampai struktur pada paling bawah ya, ada pemerintah desa, lurah. Di sini sebenarnya peran penting ya, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemerintah lurah. Bagaimana dapat melihat secara jeli berbagai macam persoalan, akar persoalan yang terjadi di wilayah kita setempat. Dan proses penyelesaian sejauh ini saya lihat itu tidak melibatkan hampir sebagian seluruh pemuda. Yang dihadirkan adalah beberapa keterwakilan. Dan juga memang di beberapa tempat saya melihat, okelah sebagian besar pemuda hadir ikut mendeklarasikan damai dan sebagainya. Tetapi tentunya ini menjadi catatan ya buat pemerintah hari ini, bahwa ketika persoalan ini pecah, maka tentunya harapan kami adalah bisa dilakukan penyelesaian sampai ke tingkat akarnya, dan juga memberikan efek jera bagi pemuda yang terlibat dalam konflik itu, sehingga ada efek jera. Kalau sejauh ini saya melihat memang tidak ada efek jera, sehingga dari satu kampung ke kampung yang lain mereka menganggap bahwa ini hal yang biasa dan tidak ada dampak untuk diri mereka. Memang dampaknya luas kepada masyarakat secara umum, tetapi mereka rasakan secara pribadi bahwa apa yang kami lakukan hari ini ya biasa-biasa saja, paling ujung-ujung damai seperti itu, Kak Devi.
6: Dan itu bisa fatal ya kalau dijadikan sebagai kebiasaannya, Pak.
7: Iya, terlalu sangat fatal. Dan Kak Devi jujur, ini seperti tema kita hari ini. Nah, gangguan kamtibmas ini salah satu penghambat pembangunan daerah kita, seperti itu.
6: Berarti seperti topik kita, menguatkan peran masyarakat dalam membangun alor. Alor tidak bisa dibangun kalau misalkan menurut Pak Naza kamtibmas kita belum aman. Dan itu merupakan salah satu persyaratan mutlak ya Pak, bahwa kamtibmas kita aman, maka percaya atau tidak percaya alor bisa menuju tahap yang namanya Indonesia Emas 2004.
7: Iya benar Kak Steve.
6: Baik. Nah Pak Naza nih, selaku tokoh masyarakat di menit ke 10, mungkin ada harapan selaku tokoh masyarakat, apa sih yang harus kita buat, sinergi seperti apa sih yang harus dilakukan pemerintah, masyarakat, dan pemuda akhir ini untuk menjadikan alor ini sebuah kabupaten yang kita bisa katakan itu maju.
7: Kalau saya Kak Stevi, sudah saatnya pemerintah melihat pemuda ini sebagai pemimpin masa depan. Nah, ketika hari ini kita bicara tentang pemuda, ini mengingatkan saya pada slogannya Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka aku guncangkan. Dan saya melihat hari ini sebenarnya pemuda-pemuda alor ini memiliki potensi yang tidak kalah jauh berbeda dengan pemuda-pemuda yang ada di daerah lain. Namun ruang ini belum diberikan sepenuhnya kepada para pemuda kita gitu. Dan harapan saya ke depan perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda.

0: motivasi dan penggerak. Tentunya di pundak mereka ketika kita letakkan tugas dan tanggung jawab, saya yakin dan percaya daerah ini mereka akan bawa lebih maju. Mereka akan bawa daerah ini menuju ke arah yang lebih baik, sesuai dengan slogan yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini, seperti itu. Pasti.
1: Jika ada satu pesan nih yang ingin disampaikan sebagai tokoh masyarakat di close statement, close dialog kita nih, apa sih yang pesan yang ingin Pak Nazir sampaikan, bukan sebagai, hanya sebagai tokoh masyarakat, tapi sebagai masyarakat Kabupaten Malang?
0: Ya, Kak Stevi, pesan saya sederhana. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kemudian jangan tanyakan apa yang daerah ini berikan kepada Anda, tetapi apa yang Anda berikan kepada apa yang Anda berikan kepada daerah. Nah, saya yakin dan percaya, Kak Stevi, ketika kita melakukan sesuatu yang berdampak positif hari ini, jangan menunggu modal besar dulu, bergerak. Kalau saya bergerak dulu. Nah, ketika pihak-pihak tertentu melihat bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan hal yang positif, mereka akan dengan sendirinya datang untuk mendukung apa yang kita lakukan. Jadi harapan saya kepada generasi muda, kepada masyarakat Kabupaten Alor, mari kita melihat berbagai potensi yang ada di sekeliling kita. Mari kita bergerak, kita memulai ketika sudah terlihat, sudah nampak di hadapan orang-orang, saya yakin pasti akan ada segelintir orang yang hadir untuk memberikan perhatian lebih kepada apa yang telah kita lakukan hari ini. Seperti itu, Pak Stevi.
1: Baik, sebuah close statement yang sangat luar biasa. Saya mengutip satu kalimat bahwa jangan tanyakan apa yang daerah berikan kepadamu, tapi apa yang sudah kamu berikan kepada daerah ini. Itu sangat luar biasa untuk merangkum segala dialog kita terkait dengan bagaimana menguatkan peran masyarakat dalam membangun Alor, bahwa semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Dan satu catatan kritis dari Pak Nazamuddin Sen selaku tokoh masyarakat, bahwa jika ingin Alor ini berkembang, maka diperhatikan terlebih dahulu pemudanya dan situasi Kamtipmasnya. Saya Stefani mengucapkan terima kasih untuk Pak Nazamuddin Sen bersama tim, ada Natalia, ada juga Pak Willy, untuk kehadiran dan menyempatkan waktu di studio RRI Stasiun Produksi Alor. Kita berharap kita bisa berbincang di lain waktu dengan topik yang lebih menarik. Siap, lagi ya Pak Nazamuddin. Dan juga seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.
2: Alor pagi ini.
3: Alor pagi ini. Stasiun Produksi Alor
2: 97,2.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini.
2: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor di pagi hari ini di edisi hari Selasa 1 September 2026. Pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah dengan setia mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital atau radio konvensional pada hari ini. Dan tentunya perjumpaan kita dari pukul 5 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, dan siang Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambuah. Kami di sini selaku saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di siaran selanjutnya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini.
3: Atambuah pagi ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atambuah, kanal informasi dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Kembali bersama saya Venti Mau dan tim Atambua Seng ini untuk edisi siaran di bulan yang baru, bulan September, tanggal 1 hari Selasa tahun 2026. Oke pendengar, untuk Anda semuanya tentunya lebih semangat, lebih optimis untuk menjalani segala kegiatan rutinitas kita di hari ini, dan tetap semangat untuk kita beraktivitas. Oke pendengar, kami hadirkan sebuah wawancara, yaitu manfaat literasi digital dari pemerintah bagi pegiat literasi di Taman Baca Masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelola untuk mengubah TBM konvensional menjadi sebuah pusat belajar yang modern berbasis teknologi. Peningkatan kapasitas pengelola TBM seperti penguasaan media sosial pegiat TBM dapat mengelola platform digital untuk mempromosikan kegiatan membaca dan menarik minat bagi generasi muda. Pengelola terlatih membuat materi pembelajaran kreatif yang tidak membosankan bagi pengunjung dan juga bisa mempermudah pencatatan buku dan akses ke perpustakaan online milik pemerintah seperti Perpusnas. Dan juga TBM dapat menyediakan bahan bacaan digital gratis bagi warga yang sulit menjangkau perpustakaan besar, serta membuka kesempatan kerjasama antara TBM, pemerintah daerah, dan relawan melalui jejaring komunitas. Dan transformasi inklusif sosial, TBM berfungsi ganda sebagai tempat pelatihan keterampilan non-formal dan ekonomi kreatif bagi masyarakat sekitar. Untuk itu pendengar, kami hadirkan wawancara bersama Ketua TBM Lautan Ilmu, yaitu Pak Saini Ratu Luli SPD, sebuah pegiat Taman Baca Masyarakat TBM yang ada di Pulau Flores di Kabupaten Flores Timur.

0: obrolan komunitas edisi malam ini kami hadirkan sebuah topik tentang praktek baik pinjam gulir, pengelolaan Taman Baca Masyarakat TBM Lautan Ilmu dalam merawat minat baca masyarakat. Dan untuk pendengar sudah bersama kita di ujung telepon, yaitu Pak Muhammad Saini Ratuloli, SPD, guru dan juga pegiat literasi yang berada di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kita perlu ketahui bahwa praktik baik pinjam gulir yang dijalankan oleh Taman Baca Masyarakat Lautan Ilmu di Flores Timur berfokus pada sistem suatu sirkulasi buku secara berkala dan masif ke sekolah-sekolah serta komunitas yang ada. Dan strategi ini terbukti efektif dalam menjangkau pembaca dibandingkan hanya mengandalkan lapak baca menetap. Tetapi lebih jelasnya kita langsung bertanya pada Pak Muhammad Saini Ratuloli. Halo, selamat malam Pak Saini.
1: Malam Abang Fenty, selamat malam Atam Dua.
0: Selamat malam Pak, bagaimana kabar hari ini? Sehat Pak?
1: Kabar hari ini baik, Alhamdulillah baik.
0: Oke, kesibukan apa saja hari ini Pak Saini?
1: Kalau sekarang di bulan ini saya sedang mengikuti residensi seni di Lombok Utara, Akademi Sinansat yang dilaksanakan oleh komunitas Pasir Putih Lombok Utara, difasilitasi oleh MTN, Manajemen Talenta Nasional.
0: Oke, itu kegiatan apa?
1: Ini kegiatan residensi seniman.
0: Oke, baik sekali. Oke, ini semakin lama semakin tersohor ini Pak Saini. Ini kita harapkan seperti itu. Dan Pak Saini, pada malam hari ini praktik baik. Oke, ini segala sesuatu pasti itu baik adanya. Dan praktik baik pinjam gulir dalam pengelolaan TBM Lautan Ilmu, itu seperti apa konsepnya? Diterapkan di TBM Lautan Ilmu Kabupaten Flores Timur ini, program praktik baik ini seperti apa konsep pinjam gulir?
1: Konsep pinjam gulir ini lahir karena sebelumnya saya mengadakan namanya lapak baca. Tapi lapak baca di Laran Duka, di kota tempat saya tinggal, ternyata tidak cukup efektif. Kebetulan di tahun 2024 saya sebagai pengelola Taman Baca Lautan Ilmu menjadi salah satu penerima manfaat bantuan dari Perpustakaan Nasional berupa buku bacaan bermutu. Itu ada sekitar 1000 buku yang sampai di tempat kami di TBM Lautan Ilmu. Itu hanya baru dari satu titik saja. Kita bisa bayangkan di Indonesia sebenarnya pemerintah sudah memberikan perhatian lebih pada penggiat literasi, pada teman-teman masyarakat untuk bisa literasi itu bisa hidup tumbuh di masyarakat. Tapi kenyataannya memang tidak semudah itu. Jadi saat kami mendapat program mendapat hibah 1000 buku dari Perpustakaan Nasional ini, saya punya keinginan atau punya pikiran bahwa buku tidak boleh hanya berdiam di tempat kami. Dan sebelum buku datang, kebetulan Duta Baca Literasi, Duta Baca Indonesia, Mas Bolago, hadir di Laran Duka dan sempat menanyakan, apakah boleh hibah buku yang ada di Flores Timur ini dibagikan kembali ke teman-teman yang ada di Flores Timur. Tapi jawaban dari Perpustakaan Nasional waktu itu, bahwa hibah buku itu tidak boleh dihibahkan kembali. Jadi saya berpikir, agar buku-buku yang ada di tempat kami juga bisa dinikmati oleh orang lain, akhirnya kami menggulirkan program pinjam gulir. Jadi program pinjam gulir itu sudah berjalan paling tidak selama 2 tahun ini, dan insya Allah sudah catatannya sudah banyak.
0: Ya baik Pak Saini, begitu. Artinya inilah satu kesempatan, mau dibilang sistem sosial. Dalam arti tadi dikatakan, oke, ini konvensional lapak baca. Apakah harus seperti itu terus? Lebih baik kita memiliki suatu strategi kreatif sehingga bisa hal menarik untuk minat baca ini bisa ada. Artinya hanya di tempat, tidak berjalan dan harus berputar. Sehingga bagaimana cara bagaimana ini Pak Saini di TBM Lautan Ilmu mengelola buku agar tetap berputar dengan baik, dan juga alur mekanisme kerja sistemnya seperti apa pinjam gulir ini?
2: Mungkin di tiap-tiap tempat berbeda, tapi di Flores Timur itu minat bacanya tinggi. Tapi di sebelum kehadiran bantuan dari Perpustakaan Nasional ini, memang ketersediaan buku itu jadi masalah. Namun sekarang lewat adanya buku ini jadi memotivasi orang-orang untuk juga akhirnya membaca. Anak-anak ini suka membaca, cuman mereka juga punya kebiasaannya bosan. Makanya di proses pinjam gulir ini, biasanya teman-teman yang aktif meminjam, mereka akan aktif sebulan sekali itu mereka mengganti buku bacaannya. Jadi kadang saya yang harus turun untuk ambil lagi bukunya, atau mereka datang sendiri untuk ambil bukunya. Jadi paling tidak di tempat kami itu buku yang tersebar itu mungkin ada sekitar 500 yang ada di masyarakat, baik di taman baca maupun di sekolah.
0: Baik Pak, saya ini artinya sudah tersedia. Dan tadi Pak Saini katakan mungkin awalnya anak-anak merasa jenuh lah, merasa bosan. Bagaimana hal itu bisa berdampak dari pinjam gulir ini?
2: Pinjam gulir ini kan berarti dia mengganti bukunya. Dengan mengganti bukunya, anak-anak akan tertarik untuk membaca yang baru lagi, membaca yang baru lagi. Makanya memang ini juga dibutuhkan pengelola yang juga punya spirit atau punya militansi yang tinggi untuk juga berani memutar bukunya. Karena kalau misalnya habis pinjam terus tidak mau kembali, itu juga agak susah. Dan biasanya kami menitipkan di masing-masing taman baca ataupun perpustakaan sekolah itu kisaran bukunya dari 20 sampai 50 eksemplar buku dengan jenis bacaan yang berbeda-beda dari hibah perpustakaan nasional itu.
0: Ya, Pak Zaini, ini memang satu program yang sangat baik, pinjam gulir, dan juga merupakan suatu dampak positif dan juga suatu kreatif, strategi kreatif dari Pak Saini bersama teman-teman. Dan bagaimana untuk merawatnya dalam hal praktek baik ini, dalam minat baca di TBM Lautan Ilmu, sehingga merawatnya seperti apa nantinya bukunya ini? Pasti ada aturan, mekanisme, dan juga ada suatu pola tersendiri, metodenya.
2: Sebenarnya mungkin perspektif merawatnya agak sedikit berbeda dengan yang mungkin kita pahami bersama, tapi merawat program ini ya memang salah satunya dengan cara seperti ini. Saya mendapat undangan dari RRI Asambua, atau saya membuat webinar tentang webinar praktik baik. Itu juga cara saya merawat program pinjam gulir ini. Karena harapannya program pinjam gulir ini, saya sangat berharap dengan kehadiran buku yang banyak. Di Flores Timur aja ada 42.000 buku dari Perpustakaan Nasional. Kita bisa bayangkan, apalagi di NTT. Sayangnya, ketika misalnya pengelola-pengelola taman baca ini kekurangan SDM atau literasi belum menjadi prioritas, maka buku-buku yang tersedia itu berhenti di taman baca. Maka itu misalnya cara saya merawat, kenapa saya terus bilang tentang pinjam gulir, karena saya punya kegelisahan lain. Kadang bukunya hanya menumpuk di perpustakaan. Kalau misalnya teman-teman bisa juga mempraktekkan pinjam gulir itu kan program yang sangat sederhana. Dia tidak butuh sesuatu yang yang ribet-ribet. Hanya misalnya ada yang orang mau pinjam buku, kita tinggal catat buku yang mereka pinjam berapa, nanti tinggal kita minta untuk mereka kembalikan berdasarkan kesepakatan berapa hari atau seberapa bulan gitu. Sebenarnya sesederhana itu, tapi spirit dari pinjam gulir ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman baca yang lain. Karena biasanya teman-teman ini bukunya sampai sudah 1 tahun, 2 tahun masih dalam plastik. Itu yang jadi problem kita di penggiat literasi. Nah, dan itu juga akhirnya indeks literasi atau semangat anak-anak tidak bisa bertemu dengan apa yang mereka sukai. Padahal yang mereka sukai itu sudah ada mungkin di kampungnya, mungkin di taman baca terdekat. Tapi ketika misalnya itu tidak digerakkan, akhirnya hanya terbatas pada tempatnya atau bahkan hanya menumpuk dan akhirnya dimakan rayap. Nah, itu yang juga jadi kita bisa bilang, kadang kita bilang ke pemerintah tidak punya perhatian terhadap literasi. Tidak, kadang-kadang kita sendiri di lapangan yang tidak menghargai bantuan yang diberikan pemerintah kepada kita. Ini saya bicara bukan sebagai agennya pemerintah, tapi betul, saya bicara kita harus punya militansi untuk menggerakkan literasi.
0: Ya, betul sekali Pak Zaini, artinya jangan menumpuk di perpustakaan atau di tempat-tempat yang ada, tetapi bagaimana pinjam gulir ini sudah mengusahakan dan berusaha untuk bergulir. Dan apa saja ini untuk program pinjam gulir ini, sudahkah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur?
2: Saya tidak bisa mengklaim bahwa pinjam gulir ini sudah menjangkau seluruh Flores Timur, tapi paling tidak saya bisa bilang bahwa program pinjam gulir ini sudah sampai di titik terjauh di Flores Timur, yaitu desa Koten Walang yang akses jalannya masih rusak. Kami pernah juga melakukan pinjam gulir, dan insya Allah setelah saya pulang dari residensi, program itu akan terus diaktifkan kembali ke desa-desa yang terjauh. Sekaligus misalnya terus mensosialisasi dan melakukan advokasi ke Bunda Literasi maupun ke perpustakaan daerah, bahwa teman-teman yang punya hibah bantuan 1000 buku itu wajib untuk mengaktifkan bukunya, atau paling tidak mereka berkabar di media sosial bahwa bukunya aktif untuk ini, aktif untuk ini. Karena misalnya di TB Mautan Ilmu sendiri, buku yang kami hadirkan, kebetulan saya sekarang di tahun 2026 ini ditunjuk sebagai relawan literasi masyarakat, itu saya biasa menggunakan buku bahan bacaan bermutu itu untuk membaca nyaring di tempat-tempat yang saya datangi.
0: Ya baik, bahasa ini artinya inilah mungkin suatu perjuangan, tetapi bagaimana kita harus mempertahankan demi kemajuan daerah kita, bagaimana minat baca masyarakat bagi anak-anak kita untuk pendidikannya. Dan bahasa ini, selama ini dampak positif apa yang sudah dirasakan melalui praktek baik pinjam gulir dari TBM Lautan Ilmu ini, serta secara umum dalam peningkatan literasi di Kabupaten Flores Timur, itu seperti apa gambarannya?
2: Lagi-lagi kalau untuk dampak saya tidak bisa mengklaim, tapi paling tidak dari program pinjam gulir ini, teman-teman mungkin di teman baca lain juga akhirnya termotivasi, dan teman-teman yang misalnya membutuhkan bahan bacaan bermutu juga akhirnya mereka punya tempat, atau mereka akan tahu bahwa di TB Melautan ini menyediakan program pinjam gulir untuk semua kalangan. Baik individu, perorangan, keluarga, atau taman baca, ataupun sekolah. Tinggal mereka mau berkabar. Dan beberapa memang sudah ini ya, di teman-teman di misalnya di Raboni, terus di Solita, teman-teman itu juga sudah mulai mengaktifkan pinjam gulir juga. Jadi memang tujuannya saya menggelar pinjam gulir ini, saya pikir problem literasi itu tidak bisa selesaikan oleh satu dua orang, tapi harus juga menjadi kesadaran kolektif kita bersama bahwa mencerdaskan anak bangsa itu tanggung jawab bersama. Begitu.
0: Ya, pasti. Artinya kita perlu juga suatu dukungan dan juga bagaimana membangun kemitraan, sistem membangun kemitraannya seperti apa. Sehingga bagaimana untuk membangun kemitraan biar lebih luas lagi, lebih berjalan lagi, dan juga lebih bergulir lagi.
2: Oke, untuk membangun kemitraan di tahun 2024 sampai 2025-2026 itu, saya biasa membangun kemitraan bersama komunitas Jejak Zaman, yang waktu pengelolanya masih di Larantuka, beliau sangat aktif untuk mendistribusikan buku-buku yang ada di TB Melautan Ilmu ke sekolahnya ataupun ke taman bacanya. Selain dari itu, beliau juga aktif menerima tulisan-tulisan dari TB Melautan Ilmu ataupun kabar-kabar tentang pinjam gulir. Jadi saya sangat terbantu dengan kolaborasi tersebut. Dari catatan-catatan yang kita berkolaborasi dan catatan-catatan berita itu yang saya gunakan untuk misalnya membawa portofolio saya, portofolio TB Melautan Ilmu, untuk bisa mengakses bantuan pemerintah bidang literasi yang akhirnya kami di TB Mautan Ilmu akhirnya dapat. Dan misalnya di TB Mautan Ilmu juga saya mencoba mengadvokasi benda literasi dan berkabar bahwa sebenarnya sesungguhnya karena dari cross check kami pertemuan di awal Juni itu saya sempat bicara dengan benda literasi bahwa di Flores Timur itu ada 42 ribu buku paling tidak hibah dari tahun 2024 ke 2025. Jadi kalau misalnya kita bicara buku kurang itu sepertinya tidak tepat untuk bicara kalau bukunya kurang, karena bukunya sudah menyebar di masyarakat, tinggal diakses, dan tiap-tiap yang punya atau menerima bantuan 1000 buku wajib untuk mendukung gerakan literasi kayak gitu. Itu yang saya sampaikan di advokasi di Bunda Literasi. Sementara untuk perpustakaan daerah, saya juga melakukan advokasi di bulan Juli kemarin. Di sana sharing data, karena ternyata perpustakaan daerah tidak memiliki data yang lengkap untuk teman-teman penerima bantuan. Jadi saya membantu untuk sharing data yang saya dapat juga dari perpustakaan nasional. Jadi ketika saya bilang ada 42.000 buku, itu berdasarkan data yang dikasih dari perpustakaan. Ada 42 titik kali 1.000 buku, jadi 42.000 buku yang sudah ada di Flores Timur. Itu baru di Flores Timur aja. Kita bisa bayangkan sebenarnya buku sudah banyak sekali di Indonesia yang digulirkan oleh pemerintah, termasuk mungkin di NTT, termasuk mungkin di Atambua. Saya berharap lewat teman-teman penggiat literasi juga sudah mulai melihat kira-kira di Atambua itu 1000 bukunya sampai di mana aja. Kalau misalnya tempat-tempat teman-teman belum dapat bantuan, bisa nggak berjejaring dengan mereka-mereka yang sudah mendapat ini untuk bisa dipinjamkan untuk menggerakkan literasi yang ada di Atambua. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik sekali Pak Saini. Artinya untuk pendengar yang lagi dengar di mana saja Anda berada, baik di NTT atau di mana saja berada, inilah satu keunggulan yang membudidayakan dan juga memberikan semangat literasi, membangkitkan semangat anak-anak untuk membaca. Tadi sudah dikatakan Pak Zaini, jangan hanya menumpuk dan ditumpuk akhirnya bisa rusak barangnya, dan juga anak-anak akan bosan dengan nilai ataupun hanya bacaan yang sering dipegangnya saja. Sehingga bagaimana pemikiran dari Pak Zaini, seorang pejuang juga militansi yang begitu semangat dalam membangun program seperti praktek baik metode pinjam gulir, seperti apa pemikiran kreatif inovatif kedepannya lagi? Apakah ada program-program lainnya yang sudah dipikirkan?
2: Kalau untuk program-program lainnya, sebenarnya dari buku-buku itu juga kita bisa setelah dipinjamkan, ada misalnya kita melakukan program-program seperti membaca nyaring, itu untuk misalnya anak-anak memotivasi mereka untuk bisa membaca di depan teman-temannya. Karena lewat membaca itu pasti pikirannya akan juga terbuka, wacana pengetahuannya juga akan terbuka. Dan misalnya itu untuk anak SD, untuk anak SMP dan anak SMA, bisa mereka untuk mengulas kembali buku yang mereka baca. Buku yang mereka baca dari buku bahan bacaan bermutu. Kalau nanti sudah SMA atau kuliah, mereka bisa melangkah ke misalnya mengulas buku. Misalnya di anak SMP, anak SD, mereka juga sudah mulai belajar untuk membaca puisi atau misalnya menulis puisi, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya taman baca juga bisa difungsikan sebagai ruang kreatif bersama. Di TB Mautan Ilmu sebenarnya

0: dengan praktek baik sistem pinjam gulir ini? Apa saja tantangan ataupun hambatan yang dihadapi?
1: Kalau saya melihat tantangan di TB Melautan Ilmu, memang mungkin mungkin ini, tapi tidak 100% benar. Saya merasa dukungan dari bukan di sekeliling tapi lebih ke luasnya di Flores Timur, dukungannya belum maksimal untuk kami membaca gitu. Begitu juga misalnya dari pemerintah juga belum, tapi ada, bukan tidak ada. Selain itu mungkin harus lebih banyak lagi relawannya atau penggeraknya. Dan saya berharap misalnya taman baca yang ada juga mampu untuk bersama-sama. Kita tidak harus satu, tapi kita bisa saling mendukung, saling support antar taman baca yang ada di Flores Timur maupun yang ada di NTT. Karena lewat gerakan bersama itu dampaknya pasti akan lebih luas dibanding kita bergerak masing-masing.
0: Ya, baik Pak Saini, artinya itulah namanya suatu program ataupun suatu misi, suatu metode yang kita jalankan pasti ada tantangan dan juga ada keunggulannya, nilai positifnya. Tetapi bagaimana kita harus tetap berusaha, tetap semangat, penuhi keyakinan bahwa sesuatu itu pasti harus tetap berjalan. Oke, Pak Saini, apa kunci utama untuk keberhasilan dalam pengelolaan TBM menurut Pak Saini berdasarkan pengalaman yang sudah begitu lihai dalam mengelola dan juga memiliki suatu program praktek ataupun metode pinjam gulir ini?
1: Kalau dari saya, kuncinya ya semangat sih. Kuncinya semangat dan tetap komitmen. Karena misalnya kadang-kadang teman-teman lebih cepat menyerah karena memang dukungan yang minim, tapi lewat semangat yang kita terus tumbuhkan di dalam hati, di dalam pikiran, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, kita tetap bisa jalankan. Bukan soal apakah sekeliling itu mendukung atau tidak, tapi kita harus punya kegelisahan bahwa masa depan anak bangsa itu jauh lebih penting daripada kepentingan-kepentingan lain.
0: Baik ya Pak Saini, dan mungkin ada kesibukan lainnya, kita closing statement dan kita akan akhiri. Dan juga bagaimana harapan dari praktek baik pinjam gulir ini bagi masa depan literasi khususnya di Kabupaten Flores Timur dan lebih umum bagi NTT tercinta ini? Mungkin harapannya agar akses buku bisa merata sehingga ilmu tidak hanya berhenti di satu tempat dan juga hanya menumpuk begitu saja. Dan juga kegiatan pasti kita harapkan bisa menjadi fondasi penting dalam membangun budaya membaca dan juga bisa menumbuhkan interaksi sosial yang edukatif dan bisa mencerdaskan generasi muda dengan program metode baik ini, pinjam gulir ini. Apa yang diharapkan?
1: Harapannya bahwa program pinjam gulir ini memang bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Flores Timur, teman-teman yang ada di Antam 2, ataupun teman-teman yang ada di NTT yang mendengar RRI Atam 2 ini. Itu yang saya harapkan dari gerakan pinjam gulir ini bisa jadi gerakan bersama, tidaknya dari TB Melautan ini.
2: Anda sedang mengikuti Atam 2 siang ini.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPN. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPN pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Selanjutnya mendengar Pro 1 Herawat Tembu, untuk Anda informasi-informasi terupdate teraktual kami hadirkan untuk Anda, dikutip dari rri.go.id. Pendengar kontingen Jambore Nasional Jam Dake 10 NTT dan Jambore Nasional Jamnas ke-12 Kuartir Cabang Belu kembali ke Tembu dengan membawa pengalaman dan prestasi yang sangat membanggakan. Kepulangan kontingen tersebut diterima langsung Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu Alosius M. Faik SSTP di lantai 1 Kantor Bupati Belu Senin 31 Agustus 2026. Kadis Pendidikan Alosius Faik mengapresiasi para peserta pembina dan peninjau yang telah menjalankan tugas sebagai duta Kabupaten Belu dalam ajang kepramukaan tingkat daerah hingga nasional. Menurutnya, keikutsertaan pramuka Belu di tingkat nasional menjadi bukti bahwa generasi muda dari daerah perbatasan mampu bersaing dan menunjukkan potensi terbaiknya. Kadis PKO Belu ini berpesan agar pengalaman selama mengikuti jambore menjadi modal untuk membentuk karakter dan menyiapkan masa depan adik-adik kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woy! Pani sumupanan niyo! Enak eh! Yang air melimpah nih. Baik su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Tambora, selanjutnya masih ada informasi-informasi lainnya dikutip dari rri.go.id. Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Pengumuman tersebut disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya Senin 31 Agustus 2026. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina sejak 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional. Sebelumnya ia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016, tetapi kemudian kembali memperkuat negaranya.
2: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: di program Makan Bergizi Gratis. Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

Ya pendengar Pro 1 RRI, temu informasi-informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, program MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita MBG 3B telah menjangkau 10,8 juta penerima manfaat hingga 18 Agustus 2026. Pemerintah kini terus memperluas pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebanyak 21 juta penerima. Melansir data BGN RI yang disampaikan Kemduk Bangga BKKBN menunjukkan penerima MBG 3B terdiri atas 964 ribu ibu hamil, kemudian 2,4 juta ibu menyusui dan 7,4 juta balita non-PAUD. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemduk Bangga BKKBN Wahyu Niyati mengatakan data tersebut merupakan jumlah penerima hingga 18 Agustus 2026. Sehingga dalam mendukung pelaksanaan MBG 3B yang menjelaskan pemerintah saat ini mengandalkan 24.606 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu, kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita jelang kita ikuti penyampaian dinamika olahraga, informasi-informasi teraktual dari dunia olahraga baik nasional, mancanegara, dan kita relay langsung dari Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demikian Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menetaskan umpan Ricardo Calafiori dan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, aku tim yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat 19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan, tetapi pada akhirnya reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
2: I mean, it's been a really tough, like,
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
1: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Postmatch press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolich and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilolik.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan

0: muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, kita lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada gak cuma satu, beberapa kali bahkan ada 3-4 memang mainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya oke, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi bola kita tidak turun untuk memberi ruang.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain

0: yang lain pasti yang layak untuk lain. Contoh di Persib sendiri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang 2-3, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ingin ke depannya. Dia di prime pelatih untuk opsinya dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang punya kualitas yang luar biasa dan di bawah 2-3, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
1: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari I-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, I-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mirabili Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Global pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Atambua, selanjutnya untuk siang hari ini kami hadirkan tradisi budaya adat istiadat yang ada di tanah Pulau Bamura tercinta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di 91,5 MHz karena lagu-lagu daerah juga akan kami sajikan, kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama kita hadirkan yaitu Kampung Adat Benah, salah satu perkampungan megalitikum tertua dan paling ikonik di Pulau Flores, terletak di Desa Tiurowi, Kecamatan Jeribu, Kabupaten

berada tepat di bawah kaki Gunung Inuria, kampung berusia sekitar 1200 tahun ini masih mempertahankan kebudayaan dan arsitektur tradisi zaman batu atau megalitikum hingga sekarang. Untuk sejelasnya kami akan hadirkan fitur budaya kampung megalitikum Benah yang ada di Ngada.

0: perkampungan Megalitikum yang terletak kurang lebih 19 km arah selatan pusat kota Ngada, Bajawa, atau tepatnya berada di desa Tiwuriwu, kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Lokasi desa Bena yang berada di puncak bukit berlatar belakang Gunung Ineria ini sungguh membuat suasana di desa Bena ini semakin asri dan juga eksotis. Keberadaannya yang tepat berada di bawah gunung merupakan ciri khas dari desa masyarakat lama yang percaya jika gunung merupakan singgasana para dewa. Dan masyarakat Bena mempercayai bahwa keberadaan dari Dewa Yeta yang bersinggasana di Gunung Ineria ini akan melindungi kampung mereka. Pendengar, ketika saya mewawancarai Bapak Thomas Jawa, beliau sebagai penasehat pengelola objek pariwisata dan mantan kepala desa di Kampung Bena, tentang sejak kapan Kampung Bena ini didirikan, beliau pun menuturkan bahwa belum bisa memastikan.
1: Kampung Bena sampai saat ini kami belum bisa memastikan kapan didirikan, karena dari informasi ataupun pesan-pesan dari leluhur orang tua kami tidak bisa memastikan Bena ini didirikan pada tahun berapa. Ketika tahun 2003 ada para arsitek dari para arkeolog dari Prancis, mereka menggunakan alat yang dibawa dari Prancis, mereka tes di megalit. Kampung ini sudah mencapai usianya 8000 tahun. Itu dari arkeolog dari Prancis, tapi kalau dari orang tua leluhur kami belum bisa memastikan kapan kampung ini didirikan dan umurnya sudah berapa. Tapi yang pasti Kampung Bena ini sejak dulu oleh leluhur kami sampai dengan saat ini kami kampungnya tetap di sini. Untuk adat dan kebiasaan di kampung ini kami warisi dengan begitu baik sampai dengan saat ini. Tidak ada satu ritual adat yang kami langgar, kami lewatin. Karena ada satu hal yang menjadi bala bagi kami ketika kami melanggar itu, sehingga kami dengan sangat kuat dan senang hati kami akan terus melanjutkan melestarikan kampung ini.
0: Pendengar, sekarang ini Desa Bena hanya terdiri dari 9 suku dan ada sekitar 40 rumah yang saling mengelilingi. Dengan penduduk 167 orang dengan mata pencaharian penduduk kaum laki-laki adalah berladang dan kaum perempuan menenun. Pembeda antara satu suku dengan suku-suku lainnya adalah adanya sebuah tingkatan sebanyak 9 buah dan di setiap satu suku berada di dalam satu tingkat ketinggian. Susunan rumah-rumah di Desa Bena ini terlihat sangat unik sebab bentuknya yang melingkar membentuk sebuah huruf U dan setiap rumahnya pun mempunyai hiasan atap yang berbeda-beda antara satu rumah dengan rumah lainnya berdasarkan garis keturunan yang berkuasa dan juga tinggal di rumah tersebut.
1: Jumlah rumah ini ada 40 buah rumah adat dan di sini terdiri dari 9 suku. 9 suku itu yang pertama suku Bena, suku yang pertama mendiami kampung ini, suku Dizi KE, suku Biziazi, suku Deru Laluleba, suku Deru Solomai, suku Vato, suku Kopa, suku Wago, suku Ngada. Dari 9 suku ini memiliki masing-masing kepala suku dan mereka akan menjadi orang yang terhormat dalam suku masing-masing dan keterlibatan mereka dalam kampung itu sangat penting. Hanya melalui diskusi, koordinasi bersama, maka mereka bisa berbuat sesuatu untuk bagaimana keberlanjutan kampung ini. Penduduk di kampung ini ada 167 orang yang mendiami kampung ini, terdiri dari dua dusun secara wilayah administrasi pemerintahan, dan mata pencaharian masyarakatnya sejak dulu sampai dengan tahun 80-an masyarakat masih 100% bertani. Ketika mulai ada kunjungan tamu dan orang mulai mengenal tentang pariwisata, kampung Bena ini mulai dikenal di mana-mana, orang ramai berkunjung. Masyarakat dari waktu ke waktu mulai melakukan mengalami perubahan secara ekonomi karena dampak dari kampung ini.
0: Pendengar, selain itu di tengah-tengah desa biasanya ada sebuah bangunan yang oleh masyarakat lokal Bena biasa menyebutnya dengan ngadu dan baga. Keduanya merupakan simbol para leluhur kampung yang berada di depan halaman, tempat digelarnya upacara adat untuk berkomunikasi dengan para leluhur mereka. Ngadu sendiri merupakan simbol nenek moyang laki-laki dan bentuknya yang menyerupai payung dengan bangunan bertiang tunggal serta beratap serat ijuk, sampai bentuknya mirip pondok peneduh. Tiang ngadu ini biasanya berjenis kayu khusus dan keras, karena kayu ini juga berfungsi sebagai tiang gantungan bagi hewan kurban di saat pesta adat. Sedangkan baga sendiri merupakan simbol nenek moyang perempuan dan bentuknya yang menyerupai miniatur rumah. Pendengar, sebuah ritual ataupun pesta adat yang dijalankan tidak terlepas dari fungsi para tua adat setempat. Misalnya, ritual pembangunan rumah dan lain-lain. Para tua adat memegang peranan yang sangat penting karena merekalah yang menentukan bagaimana sebuah proses pembangunan dapat dijalankan dengan baik dengan kekuatan bersama.
1: Fungsi dari tetua adat di sini sangat penting karena mereka yang menentukan bagaimana semua proses, mereka yang sangat memahami. Dan yang perlu saya garis bawahi bahwa budaya kita, budaya timur ini adalah budaya tutur. Sampai saat ini kita tanpa satupun kebiasaan yang diwarisi itu dibuat secara tertulis, karena orang akan terus menjalankan itu karena tutur dan kebiasaan yang dilakukan setiap saat. Untuk urusan adat yang biasa kita lakukan di sini, yang pertama adalah upacara-upacara ritual yang berupa upacara ritual yang kita lakukan, seperti ke upacara pembangunan rumah, mulai dari proses pemukutabu sampai dengan proses kasau, itu upacara puncak. Semua itu akan kita lalui dengan kekuatan bersama yang dibangun dalam keluarga, karena rumah ini milik komunal. Dengan biaya untuk satu buah rumah adat itu kita bisa lakukan estimasi paling rendah 400 sampai 500 juta.
0: Pendengar, tidak saja peran dan fungsi tua adat dalam melaksanakan berbagai ritual adat penting adanya, tetapi pengembangan sebuah objek wisata akan tetap terus terpelihara dengan baik jika ada kerjasama dari berbagai pihak ataupun peran pemerintah.
1: Peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemerintah provinsi, daerah provinsi, kabupaten, kota, desa cukup baik, sehingga sangat membantu meringankan beban-beban maupun hal-hal yang bisa untuk bagaimana pengembangan daripada Bena yang sudah menjadi objek daripada bukan lagi wisata lokal tapi sudah menjadi objek wisata dunia.
0: Pendengar, Desa Bena yang menjadi daerah tujuan wisata di Kabupaten Ngada, selain menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik, ternyata keberadaannya pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Karena keunikan arsitektur bangunan masih sangat sederhana, yang hanya memiliki satu pintu gerbang untuk masuk dan keluar kampung. Hingga kini, pola kehidupan serta budaya masyarakatnya tidak banyak yang berubah, di mana masyarakat kampung Bena masih memegang teguh adat istiadat yang digariskan oleh nenek moyang mereka.

Pendengar, untuk yang ingin merasakan sensasi kehidupan di masa zaman batu bersama dengan keramahan para penduduknya, cobalah singgah sejenak di Desa Bena. Bila Anda sedang melakukan perjalanan darat di Flores, Nusa Tenggara Timur, sejuta kesan istimewa akan menanti Anda di Bena. Dari Ende Kota Pancasila, saya Christine Senda.

Ya pendengar Prof. Satu Heri Atembo, tradisi dan budaya masyarakat Pulau Bamora tercinta yang sudah kami hadirkan tadi, yaitu Kampung Adat Bena, salah satu perkampungan megalitikum tertua dan paling ikonik di Pulau Flores, Kabupaten Ngada, NTT. Selanjutnya akan hadir lagi feature untuk Anda pada siang hari ini, yaitu masyarakat adat sebuah Raijo di NTT memiliki ritual meminta hujan yang sangat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan asli mereka, yaitu Jinggitiu serta kalender agraris tradisional. Karena Pulau Sabu merupakan daerah non-vulkanik yang cenderung datar dan kering dengan musim kemarau yang panjang, ritual pemanggilan hujan menjadi momen spiritual yang sangat krusial bagi keberlangsungan pertanian maupun peternakan warga.

0: Kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua. Jadi Dohau dapat berarti orang atau manusia hau. Orang Sabu pada umumnya adalah orang-orang yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam perjalanan hidupnya, orang Sabu atau masyarakat Sabu terkenal lekat dengan berbagai ritus atau doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu, berikut ini.
1: Kalau berbicara tentang ritus dalam masyarakat Sabu, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa masyarakat Sabu adalah negeri para dewa. Ya, jadi seluruh kehidupan mereka selalu berhubungan dengan aspek keagamaan. Selalu ada ritus, selalu ada doa, selalu ada persembahan. Tidak ada kegiatan apapun dari lahir sampai mati yang tidak diwarnai dengan ritus sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur atau memohon kepada Dia yang memberikan hidup, pekerjaan dalam seluruh keseharian mereka.
0: Mata pencaharian utama orang Sabu bersumber pada pertanian dan juga penyadap lontar. Karena inilah kemudian muncul ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus minta hujan itu sebenarnya bagian dari ritus pertanian dalam masyarakat Sabu. Pertanian itu luas, peternak, nelayan, dan pertanian juga dibagi dua. Pertanian di musim hujan, terutama ladang, dan pertanian di musim panas, yaitu lontar. Dan kalau di musim hujan mereka minta hujan untuk ladang, tapi ketika mereka memasuki masa kering atau apa pekerjaan pertanian di musim kering, yaitu menyadap lontar, bukan hujan yang mereka minta, tapi justru panas. Jadi bukan lagi doa minta hujan, tapi justru panas yang diminta oleh mereka. Kenapa panas? Ya, karena panas itu menjadi kondisi yang diharapkan untuk air nirah semakin berlimpah-limpah. Ya. Kalau awan dan hujan sedikit pun akan mempengaruhi kualitas dan juga distribusi dari nira itu sendiri. Ya. Jadi ritus itu banyak dari lahir sampai mati, apapun pekerjaan mereka, bahkan memetik daun pewarna, tenunan saja itu ada doanya, ada ritusnya, ada acaranya. Jadi bagi mereka tidak ada satu yang kebetulan, semuanya dihayati sebagai pemberian dan meminta kepada Dia kekuatan untuk melakukan.
0: Menurut Ibu Ina, ritus minta hujan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu.
1: Dalam setiap budaya, pada konteksnya, terutama NTT ya, memahami hujan itu merupakan kebutuhan utama bagi bumi dan isinya. Dan masyarakat kita, leluhur kita menghayati itu. Dan bagi kita juga sampai hari ini pendidikan, fasilitas, teknologi lebih canggih, tapi kita masih taat, masih merasakan bahwa hujan itu belum bisa dikendalikan, dibuat oleh manusia. Nah, masyarakat Sabu, tradisional Sabu atau Haurai Jua, di mana kondisi masa kering lebih panjang dari musim hujan itu, mereka menyadari bahwa kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus pertanian di musim hujan dan juga pertanian musim kemarau, musim panas. Sebab saya lihat misalnya dalam kalender Sabu, ada dua bulan ditetapkan itu menjadi bulan berhubungan dengan air, dengan hujan. Jadi misalnya, baru kilila gilai, artinya bulan menanti hujan, menanti air. Dan itu pada bulan November, Desember, yang hari ini sampai saat ini belum terjadi. Dan yang kedua ada bulan mencari air, itu pada September dan Oktober. Jadi kita tahu bahwa ternyata tradisi kali sumur di daerah yang lain itu dianggap tabu, menggali bumi, melubangi tanah mencari air itu tabu, karena memang kondisi tanah mereka memang air itu terpencar keluar dari dalam tanah. Tapi di Sabu justru menggali sumur itu kearifan yang sudah jauh dikenal oleh mereka, karena memang kondisi itu mendorong mereka, kekurangan itu membuat mereka arif untuk mencari air. Bagi mereka air itu sangat penting. Dan ketika saya membaca kalender pertanian mereka, kalender adat Sabu, ternyata ada dua bulan ditetapkan sebagai bulan air. Bulan meminta hujan untuk pertanian basah, ladang, dan bulan mencari air. Jadi sumur-sumur yang ada itu digali lagi, dibersihkan lagi. Jadi ada bulan tertentu untuk membersihkan sumur dan juga untuk menggalinya lebih dalam supaya mata air itu semakin banyak ya. Karena kadang mereka, saya ingat dulu, melepaskan belut untuk mencari mata-mata air ya. Jadi tradisi gali sumur itu bagi Sabu jauh sebelum orang kenal sumur di mana-mana. Percakapan saya dengan salah seorang keturunan dari Raja Dengka, ketika saya ke Rote, saya lihat karena di Dengka selalu ada sumur di setiap rumah ya. Dan bagi saya itu hal yang aneh karena di seluruh Rote tidak ada seperti itu, dan ada terasering-terasering. Dan ketika saya bertanya salah satu keturunan Raja Dengka, nampaknya pada periode tertentu mereka mengirim orang-orang dari sana untuk ke Sabu dan juga dari Sabu untuk datang kali sumur. Jadi mereka saling menukar kearifan.
0: Ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti dituturkan oleh Ibu Ina diatur terlebih dahulu dalam kalender adat yang berlaku dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus panggil hujan ini sebagaimana saya katakan tadi itu diatur dalam kalender masyarakat ya, kalender adat Sabu, dan itu menjadi bahagian dan tanggung jawab dari pemerintah adat yang disebut Majelis Mone Ama. Kita tahu pemerintahan adat di Sabu pemerintahan yang kolektif, kolegial. Jadi kekuasaan tidak di tangan satu orang, tetapi di tangan kemajelisan. Ketika Belanda masuk lalu memperkenalkan kekuasaan tunggal itu, dan dia mencopot salah satu jabatan dari Dewan Kepimpinan Adat Mone Ama itu, yaitu Pulodo, Dewa Matahari itu, menjadi raja atau duae, douae artinya yang pemimpin masyarakat. Dan sebenarnya raja itu dalam pengertian itu adalah sesuatu yang diadopsi atau ditambahkan, diperkenalkan oleh Belanda untuk menjadi teman baginya. Dan karena itu dipisahkan Dewan Pemerintahan Adat yang asli itu hanya mengurus upacara, dan orang yang dipilih oleh Belanda itu dia memimpin orang. Jadi ada dua kepemimpinan ya, jadi kacau. Dan kita mengenal raja, sebenarnya di Sabu tidak mengenal raja. Raja itu adalah ya kalau boleh dikatakan agak kasar ya, kaki tangan Belanda.
0: Ritus panggil atau minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua biasanya dilakukan oleh ketua Dewan Majelis Mone Ama yang bernama Deorai.
1: Jadi Dewan Mone Ama ini terdiri dari beberapa orang yang memangku tiap-tiap jabatan. Deorai itu adalah ketua dewan itu, dan Deorai bertugas untuk kesejahteraan di musim hujan, dan dialah yang bertanggung jawab sekaligus untuk meminta, memohon dan memimpin upacara, memimpin ritus untuk kesuburan, kelimpahan panen makanan di musim hujan itu, termasuk untuk dia meminta doa hujan. Tugasnya itu.
0: Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat Saburai Jua sebelum Deorai ini memohonkan hujan turun di tanah mereka, seperti dijelaskan Ibu Ina.
1: Yang pertama tuh upacara bersiladang. Ini upacara bersiladang merupakan pekerjaan pertama untuk mereka mempersiapkan pekerjaan dan musim tanam di musim hujan itu. Dan pekerjaan ini ditandai dengan penamaan bulan yang disebut Weru Kelila Ilai. Ji itu dari kata ji atau hujan, iya. Dan tahapan kerja yang pertama adalah mempersiapkan membersih ladang.

0: ketika dipakai untuk berhadapan dengan tanah, dengan batu, mereka kuat dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu itu mendapat besi itu susah ya, alat pertanian itu kan masih tradisional, luar biasa. Jadi kalau mereka mendapatkan alat seperti itu, memang dijaga, luar biasa, dan dimasukkan sebagai bagian dari ritus pertanian.
1: Menurut Ibu Ina, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu sebelum upacara bersih ladang dilakukan.
0: Sebelum upacara dimulai, yang dipersiapkan oleh Benideo yaitu tempurung kelapa, 2-3 wadah dari haik yang kecil yang disebut haba, haba atau 3 buah untuk mengisi air gula, lalu tempurung untuk bahan bakar, kumpulkan dan dibakar oleh Deorai atau suaminya menjadi arang. Dan setelah alat-alat pertanian diturunkan oleh istrinya dari loteng bagian perempuan, dan dia akan menyerahkan barang-barang itu kepada suaminya sebagai pimpinan atau ketua dewan, maka alat-alat seperti dulu belum ada cangkul ya, masih yang besi yang cepet ya, masa belum pengoo, jadi cangkul masih susah pada waktu itu. Jadi alat-alat itu dibakar di atas arang tempurung. Setelah sudah merah, lalu diangkat oleh Deorai, lalu disiram dengan air gula tadi. Jadi sebenarnya itu juga untuk mempertajam mungkin ya, supaya dibakar lagi ulang, supaya dia jangan tumpul ketika dipakai. Pada keesokan harinya setelah alat-alat pertanian itu dibakar dan disiram dengan air, lalu hari berikutnya mereka akan memotong seekor ayam berwarna hitam.
1: Ayam hitam yang dipakai dalam upacara bersih ladang tersebut punya makna yang sakral, yaitu melambangkan kegelapan atau awan gelap yang menandakan akan turun hujan.
0: Jadi kenapa hitam? Karena melambangkan musim harus gelap supaya ada hujan.
2: Ada hujan, iya.
0: Ya. Ayam itu dipotong oleh Mone Ama di atas batu upacara, lalu Deo akan mengucapkan rumusan doa.
1: Setelah pemotongan ayam sebagai hewan persembahan dan rumusan doa dilakukan, maka akan diikuti oleh pemukulan gong yang menandakan bahwa masyarakat Sabu sudah bisa membersihkan ladangnya untuk ditanam.
0: Lalu setelah selesai doa itu dan ritus kecil itu, maka esok harinya gong akan dibunyikan dari rumah jabatan Deorai sebagai tanda kepada masyarakat adat bahwa sudah boleh mereka bersih ladangnya. Dan hewan-hewan masyarakat harus ditertibkan, dan tidak ada satupun yang membiarkan binatang peliharaannya untuk berkeliaran. Jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk mengerjakan ladangnya tanpa ada ritus dari pemimpin Mone Ama.
1: Setelah tahap pembersihan ladang selesai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu waktu tanam, yang juga dilaksanakan melalui sebuah ritus yang dinamakan Ketakurai, yaitu gong dan tambur dibunyikan ke kampung-kampung sebagai tanda bahwa masa tanam telah siap. Setelah itu Deorai akan melakukan penanaman secara simbolik pada ladang yang disiapkan sebelum masyarakat Sabu kemudian melakukannya pada ladangnya masing-masing.
0: Jadi pada saat mereka sudah tanam ladang simbolik itu, dan Mone Ama yang lain akan membunyikan gong untuk memberi tanda kepada masyarakat mulai buat ritus sudah. Pada saat selesai itu mereka akan secara khusus doa hujan untuk mereka meminta hujan kepada Tuhan.
1: Menurut Ibu Ina, ada hal menarik sebelum dilaksanakan upacara atau ritus panggil hujan sebagai penanda bahwa musim tanam segera dimulai.
0: Pada waktu Mone Ama akan melakukan doa minta hujan, mereka akan mempersembahkan kambing warna hitam. Dan cirit kambing itu akan diambil sedikit untuk ditaruh di atas loteng rumah ketua dewan Deorai. Dan ini menarik menurut saya, kenapa cirit kambing itu harus dibawa dan disimpan sedikit di loteng istri Deo? Bagi mereka untuk menarik bintang dalam bahasa Sabu, Re dan Wunu. Jadi bagi mereka kalau bintang itu dekat berarti syarat hujan akan berlimpah di Sabu, ya, dan kelimpahan panen akan terjadi.
1: Ada makna mendalam yang sedianya dapat dipetik dari tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina berikut ini.
0: Ada beberapa refleksi. Yang pertama, maknanya menurut saya adalah hujan masih tetap menjadi kebutuhan utama bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Dan ritus minta hujan menurut saya menumbuhkan apa sikap berserah dan meminta kepada sang pemilik hujan, pemilik air itu yang disebut Muri oleh mereka. Muri adalah hidup hanya Dialah yang bisa menghidupkan atau juga mematikan, mengunci air. Dan dalam pemahaman itu, refleksi saya terhadap doa minta hujan ini, makna yang pertama adalah karena mereka tahu kebutuhan dasar ini belum bisa diatasi oleh mereka. Yang kedua, kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus keagamaan masyarakat Sabu, dan pemimpin agama lokal memikul tugas yang lebih dari masyarakat untuk memohon hujan atau air sambil melihat diri mereka jangan sampai hidup tidak seirama dengan alam. Apakah mereka pernah membuat kejahatan, memotong pohon yang tidak boleh dipotong di mata-mata air, atau kejahatan spiritual juga sebenarnya, kebencian itu dilihat setiap kali hujan tidak ada, itu selalu ada refleksi. Jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, doa dan ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu itu merupakan sumber kekuatan dan harapan satu-satunya berhadapan dengan alam yang menunjukkan kekuatannya, tempat mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan permohonan itu.

Pendengar, demikianlah sebuah kisah tentang tradisi Ritus Minta Hujan dari Saburai Jua yang kami harapkan bisa terus memperkaya pengetahuan kita bersama tentang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya Delianti Babo mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda dan sampai jumpa edisi.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

Pulau-pulau sambung menjadi satu, itulah Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tembo, tradisi, budaya, dan adat istiadat di Bumi Flopo Mora sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga kita sebagai generasi muda penerus bangsa terus melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh sang leluhur. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah,

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Aviasi TNI Angkatan Udara kepada Insan Media. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di bulan Agustus 2026 secara bulanan dan inflasi sebesar 0,21% secara tahunan, inflasi sebesar 3,19%. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Staf TNI Angkatan Udara Muhammad Tony Haryono mengatakan Kasau Award 2026 diselenggarakan hari ini dan merupakan bentuk apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan media. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Sapulete.
1: Kasau Award kembali digelar di Gedung Serbaguna Soeharno Koharbani Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau Marsekal Muhammad Tony Harjono, hari ini ada 346 karya jurnalistik dari media massa nasional dan daerah yang mengikuti Kasau Award 2026. Lebih lanjut, Muhammad Tony Harjono mengatakan Kasau Award merupakan salah satu bentuk apresiasi Angkatan Udara pada insan pers karena dengan adanya karya jurnalistik masyarakat dapat lebih mengenal arti penting wajah dunia kedirgantaraan Indonesia.
2: Sangat penting dalam menghadirkan wajah kedirgantaraan Indonesia kepada masyarakat. Para hadirin yang sekalian yang berbahagia, atas semangat untuk menghadirkan berbagai sisi kedirgantaraan Indonesia tersebut, Kasau Award kembali kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dari Angkatan Udara kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian dari Angkatan Udara. Seperti yang kami sampaikan, pada tahun ini tercatat 346 karya jurnalistik dari berbagai media massa nasional dan daerah yang turut berpartisipasi.
1: Ada 346 karya jurnalistik dari media massa nasional dan daerah yang mengikuti Kasau Award 2026. Salah satunya media RRI yang merebut juara 2 dalam kategori humanis dengan reporter Ardi Razaki dari RRI Merauke.
3: Juara kedua dan juara ketiga, siapa hadiah ya Bang Roma?
4: Bang Rahmat.
3: Oh Bang Rahmat
4: sekali Bang.
3: Oh ya udah Bang Rahmat, siap salah ya. Ya udah kita langsung aja.
4: Juara kedua
3: dari nominasi isu humanis.

Acara Kasa Award 2026 juga dihadiri sejumlah pimpinan media massa. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kaso Marsekal Muhammad Tony Harjono, media massa sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat di tengah maraknya ketimpangsiuran berita. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda dan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan lengkapnya bersama Hairul Umam berikut ini.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dengan dugaan pemotongan insentif pegawai Bapenda Bogor dan juga pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, di mana putusan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Menurut Budi, penyidik akan mendalami dan menelusuri keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan terkait perkara tersebut.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik, karena tentu penyidik punya kebutuhan ya dalam mengungkap suatu perkara di tahap penyidikan ini, ya akan mendalami, menelusuri saksi-saksi yang memiliki pengetahuan untuk bisa menerangkan bagaimana konstruksi utuh perkara ini, sehingga nanti penyidik bisa melihat ya selain konstruksi utuh juga peran dari masing-masing pihak ini akan tercapture ya dalam tahap penyidikan ini seperti apa.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Namun, KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
3: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
2: Diketahui KPK telah mengungkap bahwa uang 1,5 miliar yang diamankan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bogor. Uang tersebut diduga berasal atas pelaksana tugas dalam mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. KPK sendiri juga telah menggeledah kantor Bapenda dan kantor BKPSDM Kabupaten Bogor. Penggeledahan merupakan bagian dari lanjutan penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di bulan Agustus 2026 secara bulanan dan inflasi sebesar 0,21% dan secara tahunan inflasi sebesar 3,19%. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan bersama rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan sejumlah data ekonomi Indonesia yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers di gedung BPS hari ini. Salah satu data penting yang ditunggu pasar adalah data inflasi. Menurut BPS, pada Agustus 2026, perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,21% secara bulanan. Dan secara tahunan, inflasi pada Agustus tercatat sebesar 3,19%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,57%. Sedangkan kelompok perawatan pribadi yang juga memberikan kontribusi inflasi di bulan Agustus tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37%. Berikut penjelasan Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono terkait komoditas yang memicu inflasi di bulan Agustus 2026.
5: Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama daging ayam ras, dengan andil inflasi 0,17%. Kemudian cabai rawit, ikan segar dan juga beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%, serta kacang panjang, buncis, jagung manis, ketimun, semangka, sigaret kretek mesin dan juga sigaret putih mesin atau SPM dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Selain makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03%, dengan inflasi sebesar 0,37%. Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh inflasi emas perhiasan sebesar 0,75%.
4: Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,5% pada Agustus 2026. Komoditas yang dominan mendorong deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin. Berdasarkan komponen inflasi, komponen inti mencatatkan inflasi 0,21% dan komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,88%, sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,33%. Pada Agustus 2026, BPS mencatat 27 provinsi mengalami inflasi dan 11 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,81%, sedangkan deflasi terendah di Papua Pegunungan sebesar -1,27%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pramuka Persatuan Umat Islam atau PUI menggelar Kemah Nasional Pramuka PUI tahun 2026 yang berlangsung di Desa Salabim Tanah Camping Ground Sukabumi Jawa Barat pada 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini ternyata menjadi momentum pembinaan dan kaderisasi generasi muda melalui perpaduan kegiatan kepanduan, kebangsaan, keagamaan, kepemimpinan, kreativitas, serta pengabdian. Salah satu agenda utama Kemah Nasional adalah Apel Akbar Pramuka PUI Pelajar Mahasiswa, Brigade Intisab, SCB, Pemuda PUI dan Guru PUI bersama Kapolri dan akan diikuti oleh 5.000 peserta. Apel Akbar menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mempertemukan berbagai unsur generasi muda dalam suasana kebersamaan. Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin mengatakan Kemah Nasional Pramuka PUI tidak sekedar menjadi kegiatan perkemahan, tapi merupakan bagian dari ikhtiar PUI dalam membangun generasi muda yang memiliki karakter dan kepemimpinan. Untuk bisa memperdalam kegiatan Kemah PUI dan dihadiri oleh Kapolri. Saat ini kita terhubung dengan Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin. Selamat siang Pak Raizal.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru akan dimulai besok berarti ya?
1: Ya betul besok.
0: Oke, sebenarnya tujuan utamanya kegiatan ini apa sih Pak Raizal?
1: Ya yang pertama adalah sesuai dengan tema yang kita ambil di Kemah Nasional ini, yaitu beraksi untuk bumi, berkarya untuk Indonesia. Ini adalah momentum kita konsolidasi untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda, karena akan mengikuti kemah ini kebanyakan pelajar. Dan kenapa kemudian kita buat dengan apel yang akan diikuti oleh organisasi otonom yang ada di PUI, yaitu Wanita PUI, kemudian Survei Cahaya Bangsa, Pemuda, HIMA, dan Brigade Intisab. Ini dalam rangka kita juga terlalu peduli dengan kondisi bumi agar kemudian kita bisa melestarikan bumi yang lebih baik begitu.
0: Oke, dan kabarnya ini juga diikuti oleh para anggota dari Brigade Intisab, kemudian kepolisian, dan juga akan hadir Kapolri kabarnya ya?
1: Betul, ya. Kapolri sudah confirm akan hadir untuk menjadi pembina dalam apel tersebut ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk generasi muda untuk kita bisa mengikuti bagaimana polisi, TNI selalu sigap, siaga dalam kondisi apapun.
0: Baik, ini kegiatan ini sudah dijalankan setiap tahun atau bagaimana sebenarnya Pak Raizal?
1: Ya, ini kita laksanakan setiap tahun dan biasanya ini kita laksanakan di tiap kabupaten yang ada di PUI, kemudian berjenjang wilayah, dan untuk pusat ini kita laksanakan 4 tahun sekali ya. Demikian.
0: Oke. Rencana peserta kabarnya 5.000 orang, benar?
1: Ya, betul.
0: Oke, ini berarti ini cukup luas ya. Berarti area camping groundnya ya?
1: Ya, di Salabim Tanah, betul areanya. Di Salabim Tanah Sukabumi. Dan kenapa kita mengambil tempat di Sukabumi, karena ini adalah tempat kelahiran Ormas PUI yang mana pendirinya adalah Ki Haji Ahmad Sanusi, salah satu pahlawan nasional.
0: Baik.
1: Jadi kita tempatkan di Sukabumi.
0: Nah, demikian. Rencana kegiatannya ini kan lebih banyak bagaimana orang-orang muda lebih mengenal bumi, menyayangi bumi. Kita betul. Tahu saat ini adalah di puncak musim kemarau, dan juga di Indonesia ya. Banyak terjadi bencana maupun karhutla. Nah, kira-kira ada pesan-pesan khususkah dari PUI yang ditujukan pada kegiatan camping ini?
1: Ya, jadi memang ini juga menjadi salah satu pesan dari PUI agar ayo generasi muda kita sama-sama cintai bumi ini dengan melestarikan alamnya dan dengan kondisi yang sudah ada. Kita tetap harus siaga untuk bisa membantu setiap ada bencana ataupun dinamika sosial. Dan memang Brigade Intisab ini di setiap kali ada bencana itu selalu turun untuk kemudian mengadvokasi ataupun mengevakuasi ya. Jadi ini memang apel ini kita agendakan kita bagaimana menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap bumi gitu. Dan ini kampanye kita kepada pelajar bagaimana sejak ini mereka mencintai alam dan mencintai bumi.
0: Oke, berarti batasan usia yang bisa mengikuti dari umur berapa sampai umur berapa, Pak Raisal?
1: Ini dari mulai kelas 6 SD, mm-hmm. ya, kemudian SMP, kemudian sampai dengan SMA.
0: Nah, karena ada
1: mahasiswa ya.
0: Mahasiswa. Nah, ini ya, kan usianya cukup beragam. Mereka nanti dipisah-pisah atau seperti apa pengelompokannya? Mengingat cara mengedukasinya juga di berbagai usia ini pasti berbeda.
1: Ya, itu kita pisah-pisah. Untuk yang SD itu nanti ada istilahnya kabupaten ya, kalau dalam perkemahan itu ya. Nanti ada kabupaten khusus untuk SD, kemudian untuk tingkat remaja SMP ada perkemahan khusus. Kemudian untuk yang SMA dan begitu mahasiswa itu kita ada perkemahan khusus. Dan memang di sana nanti ada pengenalan tentang bagaimana melestarikan alam, kemudian kebencanaan, itu semua kita sampaikan, kita latih, termasuk juga ada sisi-sisi ruhani dan spiritual. Demikian.
0: Oke. Kalau dilihat ya, sebenarnya tadi kan tujuannya baik, kemudian implikasi apa sih atau pesan-pesan apa juga yang diharapkan dari kegiatan rutin PUI ini?
1: Jadi memang kita juga hari ini kita melihat bagaimana kemudian anak-anak muda, remaja itu mereka sedemikian terpapar ya dengan hal-hal yang kurang positif ya di dunia sosial ataupun di medsos. Jadi kita berusaha bagaimana memberikan keseimbangan dalam pembinaan yang biasanya mereka mungkin lebih suka dengan gadget ya. Ini kemudian kita bawa ke alam agar mereka kemudian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan bisa lebih fokus ya untuk kemudian mendapatkan pembinaan karakter, kemudian kepemimpinan dan juga kepedulian terhadap lingkungan dan juga tentang persaudaraan dan semangat kebangsaan. Jadi bagaimana kita membuat hal-hal yang itu bisa menyenangkan karena kita buat di alam ya, dan mudah-mudahan tidak membosankan, mungkin itu.
0: Baik, kalau begitu sukses buat acara ya. Besok dan juga semuanya ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan juga
1: amin.
0: Banyak pelajaran yang bisa diambil ya, terutama untuk ya. Para peserta ya. Terima kasih Pak Raisa sudah bergabung. Selamat siang
1: ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisal Arifin yang merupakan Ketua Umum DPP PUI yang akan menyelenggarakan camping nasional di tanggal 2 hingga 4 September. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham 1 September hari ini sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara mengumumkan rencana pemerintah Inggris akan menasionalisasi sejumlah perusahaan strategis di negara tersebut. Menurut laporan dari The Guardian pada Senin kemarin, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, Parlemen Inggris akan kembali bersidang pada Selasa setelah menjalani masa reses di musim panas. Pada hari yang sama, Burnham akan menyampaikan pidato di House of Commons atau majelis rendah dalam pertama kalinya menggantikan Keir Starmer sebagai Perdana Menteri. Menurut laporan tersebut, Burnham akan menegaskan kembali niatnya melanjutkan nasionalisasi sejumlah perusahaan strategis dan mengatakan kepada House of Commons bahwa langkah ini merupakan satu-satunya cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabinet tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang akan mempermudah pengalihan Thames Water, perusahaan utilitas air terbesar di Inggris, serta sejumlah perusahaan utilitas yang mengalami kesulitan keuangan saat ini menjadi milik negara. Kita ke olahraga, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi dibuka hari ini dan ratusan pecatur dari berbagai daerah akan bersaing memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah dan berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Indra Firgantara akan menyampaikan informasi lengkapnya. Indra.
2: Ya baik, saya sedang mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lagi akan berlangsung upacara pembukaan untuk Java Jazz Festival 2026. Seperti diketahui, Java Jazz Festival ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya dan menghadirkan para pecatur dari seluruh Indonesia. Setidaknya ada 25 provinsi yang biasanya mengikuti, dan juga ada sejumlah negara yang hadir dalam Java Jazz Festival 2026 ini, dan berlangsung hingga tanggal 1 hingga tanggal 6 September 2026. Sementara itu saat ini kami melihat memang upacara pembukaan sendiri memang belum berlangsung karena masih menunggu salah satu undangan, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga atau juga perwakilannya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri. Sementara Java Jazz Festival sendiri akan menghadirkan dengan sistem shift 9 babak, di mana 6 hari atau 7 hari berlangsung. Java Jazz Festival ini akan memainkan 9 babak pada hari ini. Pukul 14 nanti akan melangsungkan babak yang pertama, kemudian pada 6 September nanti akan melangsungkan babak terakhir atau babak 9 yang terdiri dari beberapa kategori, diantaranya itu senior putra putri, kemudian juga ada veteran, dan ini juga terbuka untuk media dan juga panitia. Sementara juga untuk kategori umur dari berbagai kategori umur seperti U10 untuk putra dan putri hingga U18 untuk putra dan putri. Sementara itu kami juga masih menunggu bagaimana jalannya juga mantan Ketua Umum PB Percasi sebelumnya, kami lihat yaitu Pak Utut Adianto juga sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk membuka Java Jazz Festival. Sementara Java Jazz Festival setidaknya sudah berlangsung ke-16 kalinya pada festival satu setiap tahunnya yang disponsori oleh Pesin Java, yang memang selalu memberikan kegiatan Java Jazz Festival dan juga Java Jazz Street yang menjadi bagian dari program Java sendiri untuk memajukan catur di Indonesia. Demikian laporan Indra Sugiantara sementara dari Gedung Serbaguna Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Risti di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap di Indonesia Menyapa Siang, sesaat lagi sejumlah informasi dan perbincangan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Tom Buat, jumpa lagi di program acara penghujung siang menjelang sore hari ini, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pergi ke kali untuk menangkap ikan, ditangkapnya memakai jalah. Mari membantu orang yang membutuhkan supaya kita bisa mendapatkan pahala. Oke, partisipasi Anda 081246010202. Dan ada 14 lagu yang sudah kami hadirkan di playlist Anda. Silakan, jangan bertanya ulang-ulang ya, sudah baca satu kali saja. Oke, yang pertama Mas Edi.
1: Iya, suaranya kecil amat, kecil, suaranya kecil.
0: Oke, suaranya kecil kah?
1: Iya, sangat mudah kalau suaranya kecil begini.
0: Ya, biasa begitu, senyap lo.
1: Cari pahala tanggal muda yang besar suaranya.
0: Ya, jelas lah, tanggal muda itu harus menghilang dulu.
1: Ini bang, ini semangat
0: pastilah.
1: Kalau nggak ngopi dulu, kita ngopi dulu.
0: Oke, Mas Edi, posisi di mana Mas Edi? Tanggal muda begini mengira.
1: Saya ada di Muta A ini, lagi nyari dolar dulu ya.
0: Oke, nanti pesan ikan ya.
1: Ikan apa itu? Ikan gabus ya, ikan gabus.
0: Oke, ada apa kegiatan adat itu penangkapan ikan di Ainiba? Itu silakan saja.
1: Ada
0: yang
1: ada?
0: Itu masih
1: itu di atas pupu ada itu anak-anak SD itu.
0: Oke,
1: anak-anak
0: itu,
1: SD itu bukan sedang bandeng
0: itu, bukan gratis lagi, itu bayar. Tetapi barusan barusan kegiatan
1: tanggal muda, dari gratisan ya, tanggal muda dan dari gratisan.
0: Oke, Mas Edi, silakan
1: pilih. Iya, nomor tiga yang bagus.
0: Gejolak Asmara dari Nasar.
1: Lima.
0: Nomor 5 dari Yus Yunus, Terang Kembali. Setelah gelap pasti terang kembali.
1: Terang kembali ya, tanggal muda harus terang.
0: Yang itu gelap.
1: Nomor 7 apa yang bagus?
0: Nomor 7 Rosa Amelia, Cintai Aku Sebisanya.
1: Mantap, sudah itu aja lah.
0: Oke,
1: cintai aku. Ini habis ini siapa?
0: Habis ini Mbak Yanti sudah bersiap. Yanti sudah bersih.
1: Sudah sampai belum ada.
0: Oke, masih kosong. Oke, silakan Mas Edi, salam buat siapa?
1: Oke. Spesial buat Kapten Dia tanggal muda, salam buat keluarga di rumah ya.
0: Oke, makasih.
1: Hati-hati, semangat tanggal muda.

0: Biar jangan ngantuk. Oke, makasih banyak.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Oke, selamat Mas Edi. Dan untuk pendengar yang lainnya silakan 0812460102. Lagu-lagu dangdut sudah menanti. Ada 14 lagu, silakan Anda pilih. Jangan malu-malu, biar lebih semangat lagi di siang ini. Oke, silakan. Sebelum kami luncurkan lagu pilihan dan kita baca dari Bang Andre yang ada di Kabupaten Alor, tepatnya di Motongbang. Oke, pada siang hari ini Bas Andre katanya kakak tolong putarkan lagu dari Lesti. Oke, pilihan lagunya sudah kami siapkan dan kami akan hadirkan untuk Anda.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips cegah kebakaran hutan lebih dini. Pertama, hindari membakar hutan di areal hutan. Kedua, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Ketiga, memantau titik api. Dan keempat, mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin.

0: Tonga. Tips menghadapi gempa, khususnya bagi Anda yang berada di gedung bertingkat. Jika berada di lantai 1 atau 2, segeralah lari keluar ruangan dan menuju titik kumpul. Jangan lari melalui lift. Saat berada di lantai 3 ke atas, sebaiknya tetap berada di ruangan. Jauhi benda-benda yang mudah roboh. Jauhi kaca dan jendela. Sembunyi di kolong meja atau kursi yang kuat. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Setelah gempa mereda, segera keluar ruangan melalui tangga darurat. Jangan pakai lift. Keluar dengan teratur, tidak dorong-dorongan di tangga darurat dan ikuti arahan koordinatornya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dengerin radio dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rodando.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di sesi ini ya, di Pro Dangdut sesi ini, Anda bersama kami, tim Atambua sore. Ada saya Yanti Kima yang menemani Anda di Pro Dangdut sore ini ya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya, baik-baik saja. Semua pekerjaan Anda bisa berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini ya. Dan tadi dua lagu mengawali kebersamaan kita ada dari miliknya Cantika Putri, Bila Tiada Kamu, ada Ika Moniko, Monika Tetangga Rempong ya. Untuk Anda semuanya di sore hari ini, selain dua lagu tadi, ada beberapa lagu lainnya yang bisa Anda request di Prodangdut. Adalah Kita, masih ada dari miliknya Nazar, Gejolak Asmara, ada Ragil Ragista, Sinyal Cinta, ada Yus Yunus Terang Kembali, ada Megi Z Terlanjur Basah, ada Uci Sucita Pacar Duren Sawit, ada Saskia Gotik Tarik Selimut, ada Leo Haldi Potret Kenangan, Ona Sutra Titip Cintaku, Deni Malik Yang Kurindu, dan Sherly Mei Bintang Kehidupan. Oke, ditunggu ya di 0812-4601-0202. Yang mau gabung silakan, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, silakan. Yang ingin bergabung di Pro Dangdut sesi ini, saya menanti partisipasi Anda semuanya. Baik, pendengar, Kakak Flora Laan, terima kasih ya. Kemudian yang sudah kasih jempolnya juga terima kasih banyak. Silakan bergabung. Yang lagi online juga bisa tinggalkan komentar di Facebook RRI Atambua ya. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, jaga kesehatan untuk Anda semuanya, karena memang akhir-akhir ini untuk Atambua dan sekitarnya memang anginnya cukup kencang ya, sehingga tetap jaga kesehatan, semua tetap dalam keadaan yang sehat begitu. Baik, saya terima di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi di 0812-4601-0202. Kita masih di Pro Dangdut sore ini. Selamat sore Pro Dangdut. Kabarnya sehat selalu.
2: Halo, sehat-sehat ya?
1: Iya, sehat. Semoga Mas Edi juga sehat. Iya, memang air-air ini memang anginnya cukup kencang ya. Begitu. Baik, sehat. Baik, silakan Mas Edi.
2: Yang terlanjur basah ya?
1: Terlanjur basah, oke, ditunggu saya siapkan.
2: Ya, ya.
1: Baik,
2: ya.
1: Baik.
2: Keluarga di rumah ya.
1: Baik.
2: Oke.
1: Okay. Baik. Terima kasih Mas Edi sudah bergabung. Selamat sore. Semoga perjalanannya lancar hari ini ya. Mas Edi, lagunya tadi Terlanjur Basah ya, Megi Z. Saya siapkan. Saya terima lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
3: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Yanti.
1: Selamat sore juga Kakak Vero Tamonop di Putun. Ya, kabar baik ya?
3: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Syukurlah. Kakak Vero di sini lagi anginnya cukup kencang. Apakah di sana juga sama?
3: Di sini ada panas terus angin sipui-sipui saja Kakak.
1: Baik. Kalau panas di sini juga memang panas sekali siang-siang begini, luar biasa panasnya.
3: Sama Kakak, tapi di sini angin sipui-sipui saja.
1: Oh ya, tidak begitu kencang ya?
3: Tidak Kakak.
1: Baik. Oke, Kakak Vero silakan.
3: Lagunya yang kurindu Kakak.
1: Lagunya kurindu, siapakah yang engkau rindu? Baik, saya siapkan.
3: Termasuk kata penyiar juga.
1: Ya. Terima kasih.
3: Oke, salam yang pertama untuk anak yatim bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Baik.
3: Nah, terus buat Ibu Sinti sana di Ayo Bupas, kami ingat di keluarga di Niki-Niki, Mama Kisen sampai orang di keluarga di Renilasi, tetap berkati di Satu Senu, ada Bapak Fidel di Soek, tadi di Kakak Maria, Putranu, Bapak di Rosa, Putra Kiser, Putio, Mas Iki, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Timbar, Bapak Indri, Iliru, Bapak Nasrun, Bapak Pati Kisnanes, Bukiri, Bung Marcel, Bapak Ten, Kakak Nara, Bung Damos, Bapak Timo, Kawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lim, Stratenga, Pak Pusia sudah punya di keluarga di satu kota. Untuk semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore dan salam kontak persahabatan lewat udara.
1: Baik.
3: Untuk Kak Siti, terima kasih banyak. Selamat sore, Kakak.
1: Selamat sore juga, Kakak Vero Tamonop yang punya Putun. Terima kasih sudah bergabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 15 lebih 29 menit kurang lebih kebersamaan kita tersisa 30 menit lagi. Yang mau gabung ayo, saya masih menanti partisipasi Anda semuanya. Bisa langsung telepon ya, bisa bisa lewat pesan suara, pesan teks juga boleh ya. Saya tunggu di WhatsApp. Silahkan yang mau gabung di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dangdut.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 15.46 menit. Ada lagi yang ingin bergabung, pendengar saya masih menanti Anda di 0812-4601-0202. Dan selamat sore untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya sampai dengan saat ini. Tentu Anda merasa lelah, ya capek, itu adalah hal yang wajar, ya siapa sih yang tidak merasa capek ataupun lelah dengan aktivitas yang mungkin sebanyak yang Anda lakukan ataupun sepadat yang Anda kerjakan saat ini. Itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar, ya. Tapi bagaimana caranya agar Anda bisa terus melanjutkan menyelesaikan pekerjaan Anda di hari ini supaya tidak tertunda? Nah, itu yang harus ada cari caranya, ya. Berbagai cara Anda lakukan tergantung, ya. Bisa Anda bisa melakukan apa saja, ya, supaya kembali membangkitkan semangat Anda, bisa memotivasi diri Anda untuk menyelesaikan pekerjaan Anda di hari ini. Ya, mungkin ada sebagian orang yang mendengarkan musik, ya, dengar-dengar lagu dangdut begitu, ataupun ya ini karena sudah sore, mungkin ada bisa ditemani dengan segelas kopi atau teh ataupun apa saja yang bisa membangkitkan semangat Anda, energi Anda kembali, begitu ya, bisa Anda lakukan. Dan berkenaan masih di Pro Dangdut, saya terima lagi satu penelpon. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Dengan Bang Yanto, Kakak Yanto di Kenari, di Alor berarti, ya.
2: Ya.
1: Iya. Apa kabar hari ini?
2: Baik.
1: Di Alor bagaimana hari ini? Cerah? Berawan?
2: Cerah, panas.
1: Panas. Oh, sama juga. Angin kencang juga di sana?
2: Ya, kencang.
1: Kencang juga. Iya, tapi tetap sehat, ya.
2: Ya.
1: Syukur alhamdulillah. Baik, silakan Kakak Yanto, request lagu dulu kah? Kirim salam dulu kah? Silakan.
2: Salam yang pertama untuk Kakak yang bertugas. Semoga tetap sehat selalu.
1: Amin.
2: Yang kedua, salam buat yang mendahului aku. Ya, yang lain saya berasa saja lah.
1: Baik.
2: Lagu yang belum itu.

0: beberapa
1: lagu aja. Yang belum di request itu ada dari Nasar, Gejolak Asmara, kemudian Ragil, Sinyal Cinta, ada Yus Yunus, Terang Kembali, ada Ona Sutra, Titip Cintaku, ada Deviana Safara.
0: Yang itu saja.
1: Yang Titip Cintaku.
0: Nomor berapa?
1: Saya siapkan ya. Dari Ona Sutra, ya. Titip Cintaku, ya. Baik, terima kasih juga. Selamat sore ya Bung Yanto, untuk semuanya yang ada di Alor. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih sudah bergabung di Prodangdu di edisi hari ini. Bung Yanto, salam untuk keluarga semuanya di sana. Baik, saya siapkan lagunya untuk Bung Yanto ya, Kakak Yanto. Dari tadi siapa ya? Dari Ona Sutra, Titip Cintaku. Baik, satu penelpon lagi saya terima di Prodangdut. Selamat sore Prodangdut. Selamat sore Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
1: Terima kasih. Selamat sore. Dengan siapa di manakah?
2: Ini Yuvin di Fatusin, kakak.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Yuvin di Fatusin.
1: Oh, kakak Yuvin. Aduh, kakak Yuvin lama sekali tidak dengar suaranya kakak Yuvin. Aduh.
2: Kasihan.
1: Iya, lama sekali. Syukurlah ya. Sehat ya.
2: Ya, puji Tuhan.
1: Syukurlah kalau sehat. Oh, sibuk ya. Ini pasti sibuk sekali karena tidak sempat untuk gabung di RRI Atambua ini. Iya, tapi semuanya lancar ya.
2: Lancar kakak.
1: Oke. Sekarang berarti sudah tidak sibuk lagi nih.
2: Ini masih kakak.
1: Oh, masih juga.
2: Ini kita sudah tinggal ini kebun lama.
1: Oh, berarti tambah sibuk lagi nih.
2: Iya, tidak apa.
1: Iya, semangat terus ya, kakak Yuven.
2: Iya.
1: Baik, silakan.
2: Iya. Salam pertama buat kakak Putun bersama mamanya. Selamat sore. Terus ini Mama Jiven Wilas, ini kakak Pinti Ayat Tupa. Terus ini Bunda Desi Kefa, Maria Satara, Putri Kusuma, Kata Bella di Mangga 2, Om Pati, terus ini singkat pur buat semua saja kakak.
1: Baik.
2: Ingin ucapkan sore salam kompak selalu. Ada satu pantun.
1: Iya boleh, ini selalu ada pantunnya ya. Kalau tidak ada pantun tuh kayak ada yang kurang begitu.
2: Bulan purnama itu kami yang pertama. Biar sederhana tapi sempurna.
1: Cakep.
2: Iya. Itu sakal.
1: Itu sakal.
2: Nah, buat kakak tetap semangat happy lalu pulangnya sehat di jalan dan lupa
1: bajet. Lagunya yang mana nih?
2: Ini di listnya kakak, saya baru pantau kakak jadi.
1: Oh, ikutan saja ya.
2: Iya.
1: Oke, saya siapkan nanti. Oke.
2: Buat kakak burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Sama-sama, shalom. Selamat sore. Baik, terima kasih Kakak Yuven. Jadi penutup juga nih di Prodangdut adalah kita ya, orang terakhir. Karena dua lagu yang tadi sudah request ya, dua lagu akan mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut sore ini. Tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda semuanya di Pro 1 RRI Atambua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut. ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 2.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, ia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: miliknya Aldo The Voice, Sumpah Cintaku untuk Anda ya. Semoga bisa menghibur Anda semua di sore hari ini. Tetap semangat di sore hari ini bersama kami tim Atambua Sore, Mas Eda Sayanti yang menemani Anda semuanya. Di sore hari ini pendengar, kita akan berbincang tentang kesiapsiagaan Kabupaten Alor menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami ya, di program Kentongan di sore hari ini. Dan pendengar, di ujung telepon saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan PPBD Alor, Pak Muhammad Fahmi Uba. Selamat sore, Pak Kabid. Apa kabar sore ini?
1: Kabar baik, Pak Yanti. Kabar baik. Dengar yang baik, Ferry akan buang.
0: Oke, baik. Pak Fahmi, kita berbincang tentang kesiapsiagaan Kabupaten Alor menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami begitu ya. Dan Kabupaten Alor ini adalah salah satu wilayah di Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi juga nih untuk menghadapi berbagai jenis bencana ya. Ada bencana geologi, hidrometeorologi juga. Dan memang kondisi geografis Alor sendiri ini ada wilayah pesisirnya juga begitu ya, perbukitan yang berada di kawasan yang memiliki aktivitas kegempaan. Tentu ini membuat kesiapsiagaan masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting begitu, Pak Fahmi. Nah, mungkin secara umum bisa disampaikan bagaimana BPBD Alor melihat potensi dan tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Alor saat ini.
1: Baik, Kak Yanti dan seluruh pendengar RRI Atambua dimanapun Anda berada, di Kalabahai maupun di Atambua maupun di kabupaten lain yang mendengarkan suara RRI Atambua, selamat sore. Kabupaten Alor merupakan kabupaten yang sangat rentan terhadap berbagai macam bencana, termasuk diantaranya adalah gempa bumi dan tsunami yang juga merupakan ancaman serius. Khusus ini dengan saat ini, Indeks Risiko Bencana IRB untuk Kabupaten Alor tercatat angka 196,26. Ini mengkategorikan Kabupaten Alor berada pada ancaman tinggi, risiko tinggi terhadap ancaman bencana. Dan gempa bumi dan tsunami juga bagian daripada kontribusi yang sangat besar terhadap risiko bencana. Sehingga dengan kondisi geografi, distrik kerja, kemudian daerah pesisir yang kemudian didiami oleh warga, paparan gempa bumi dan tsunami cukup tinggi. Sehingga kita perlu berjaga selalu, dari pihak pemerintah juga tetap mengembangkan kegiatan program mengantisipasi, mengantisimulasi, dan juga memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat bahwa tetap waspada kemungkinan kita berada terhadap ancaman-ancaman bencana yang kemungkinan akan terjadi.
0: Baik. Nah, ini gempa bumi ini adalah salah satu ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian serius begitu di Alor. Kenapa gempa bumi jadi salah satu ancaman bencana yang harus mendapat perhatian serius begitu, Pak Fahmi?
1: Ya, gempa bumi merupakan bencana yang dianggap serius karena Alor punya sejarah tersendiri tentang gempa bumi. Sejak pada tanggal 15 Agustus yang kemarin ketika gempa melanda Flores pada umumnya, dua hari kemudian pada tanggal 17 juga Alor sempat dikejutkan dengan getaran yang cukup dirasakan. Itu memberi isyarat kepada kita bahwa gempa di Flores maupun gempa yang maupun banjir bandang yang ada di Nepal terus menjadi pelajaran kepada kita untuk membangun kesiapsiagaan selalu. Alor punya sejarah gempa yang cukup panjang. Tercatat pada tahun 89, 91, kemudian 2004, kemudian 2015, itu gempa yang cukup dirasakan dan menyebabkan banyak-banyak kerusakan serta adanya korban jiwa maupun korban yang hilang. Nah, kita Kabupaten Alor pada belakang Flores jadi ke belakang teras atau keluar dekat teras, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita selalu bersiap siaga terhadap ancaman gempa yang terjadi. Untuk tahun 2023 hingga 2025 para pendengar, pusat gempa melalui BMKG itu mencatat terjadi 1287 kali getaran, baik yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Pada tahun lalu, tahun 2025, itu tercatat 1001 kali getaran gempa bumi di wilayah Kabupaten Alor, baik yang dirasakan maupun tidak dirasakan. Nah, ini memberikan kita isyarat bahwa Alor hampir tercatat 2-3 kali terjadi getaran pada setiap harinya. Nah, seperti alasan ini yang kemudian membuat kita menjadikan gempa bumi merupakan ancaman yang serius dan suatu ketika juga bisa terjadi kapan saja, seperti itu.
0: Baik, kalau untuk wilayah ataupun kawasan, begitu Pak Fahmi, wilayah atau kawasan mana saja di Kabupaten Alor yang harus mendapat perhatian khusus terhadap ancaman gempa bumi ini?
1: Untuk ancaman gempa bumi itu seluruh wilayah. Dari 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan, ini seluruh wilayah memiliki ancaman yang sama. Tergantung pada letak desa atau letak warga yang tinggal. Kalau mereka tinggal di kemudian di daerah pemiringan atau daerah pesisir atau daerah terjal, itu memiliki kerawanan yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Tetapi untuk merasakan gempanya sama. Nah, dampak kerusakannya tergantung rumah di mana, tinggal di mana, seperti itu.
0: Baik. Nah, ini selain gempa bumi, Alor ini juga berpotensi begitu terjadi tsunami. Nah, kalau untuk potensi tsunami sendiri seperti apa untuk wilayah pesisirnya?
1: Oke, untuk tsunami, sejarah mencatat di Pusat Gempa Nasional itu Kabupaten Alor tercatat pada tahun 1991 ketika terjadi gempa bumi, ada juga gelombang tsunami yang tidak besar, tidak tinggi, dan dianggap sama seperti gelombang biasa. Tetap kemudian pada tahun 1995 juga demikian, tercatat ada juga tsunami yang diantar pada beberapa tempat. Kemudian pada tahun 2004 itu juga sama. Nah, pada tahun 2026 ini, pada saat gempa Gires itu terpantau di Pantai Bakalan, Kecamatan Pantai Timur, itu tinggi gelombang tsunami-nya 0,14 meter atau 14 cm. Sehingga ini mengindikasikan kepada kita bahwa apabila kemudian terjadi patahan di bagian utara Pulau Alor atau Pulau Res dekat Trans, maka pantai-pantai di bagian utara daripada Pulau Alor dan pulau-pulau yang lain, Pulau Pantar dan sekitarnya, itu menjadi ancaman yang cukup serius apabila terjadi gelombang tsunami akibat gempa bumi. Seperti itu.
0: Baik. Nah, ini selain gempa bumi ya, ada juga Alor juga jadi potensi tsunami. Nah, ini sejauh mana nih kesiapan masyarakat yang mereka tinggal di wilayah pesisir untuk menghadapi kemungkinan terjadinya tsunami ini?
1: Ya, untuk kesiapsiagaan BPBD Pemerintah Kabupaten Alor melalui dukungan pusat, kita melakukan beberapa kegiatan di beberapa wilayah. Contoh, ada 7 wilayah dalam Kota Kalabahi yang berada di pesisir, itu kemudian kita membentuk mereka menjadi desa kelurahan tangguh bencana. Di dalam program desa kelurahan tangguh bencana, salah satunya adalah membangun kesiapsiagaan masyarakat, kemudian memasang dan menyepakati jalur evakuasi, kemudian memasang rambu peringatan di bibir pantai, memasang juga jalur evakuasi untuk mengarahkan masyarakat dalam jalur evakuasi, dan memasang beberapa titik kumpul. Ini merupakan langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Alor punya wilayah pesisir yang cukup banyak, cukup panjang. Beberapa tempat sudah dipasang dan beberapa tempat yang lain mungkin belum terpasang, tetapi melalui edukasi-edukasi pada wilayah-wilayah di desa-desa pesisir, materi tentang kesiapsiagaan tsunami termasuk kesiapsiagaan pada ancaman bencana lainnya tetap BPBD perhatikan untuk meningkatkan langkah-langkah kesiapsiagaan masyarakat. Kita tahu bahwa kesiapsiagaan masyarakat untuk ancaman bencana banjir, bencana gempa bumi dan tsunami ini pada level kesiapsiagaan masyarakat pada level sedang. Ini artinya bahwa upaya pemerintah selama ini untuk memberi edukasi, memberi himbauan ini nampaknya sudah berada pada titik yang positif. Dan kita berupaya untuk ke depan level kesiapsiagaan masyarakat untuk setiap ancaman bencana levelnya mulai dari sedang hingga tinggi, sehingga meskipun terjadi gempa bumi, terjadi tsunami maupun terjadi ancaman bencana yang lain, kesiapsiagaan masyarakat mulai terbentuk, sudah terbentuk, ini bisa kemudian mereka bisa menyelamatkan diri, mengevakuasi diri secara mandiri ke tempat yang lebih aman agar mereka terhindar dari risiko atau dampak daripada bencana.
0: Baik, berarti BPBD sudah memastikan begitu ya, masyarakat di Alor begitu sudah mengetahui lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi begitu ya?
1: Ya, untuk lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi ini tidak semua wilayah sudah terpasang, tetapi kami harapkan masyarakat yang kemudian melihat secara kebetulan lewat pada posisi jalur-jalur yang melewati pesisir bisa kemudian bisa menyimpulkan bahwa oh mereka juga tinggal di bibir pantai, di daerah pesisir, mungkin juga memiliki risiko yang sama, sehingga apabila terjadi ancaman tsunami mereka bisa bergerak ke arah yang lebih tinggi agar mereka juga selamat. Meskipun peringatannya belum kita pasang, kita juga menyebarkan informasi-informasi kebencanaan melalui WhatsApp grup agar setiap informasi-informasi kebencanaan memberi mereka kesadaran, memberi mereka siap siaga agar apapun ancaman bencananya mereka dapat menyelesaikan diri agar bisa selamat, seperti itu.
0: Baik, melihat kedua potensi bencana tersebut ya. Nah ini apakah masyarakat juga mereka melakukan apa, dari BPBD juga melakukan apa namanya latihan atau latihan evakuasi bencana ataupun mungkin ada simulasi begitu yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat?
1: Ya, meskipun tidak rutin, tetapi kami berupaya untuk menjangkau wilayah-wilayah, menjangkau tempat-tempat, lembaga-lembaga untuk tetap melakukan edukasi, tetap melakukan simulasi dengan cara berkoordinasi, bekerjasama. Contoh, kita melakukan edukasi simulasi bencana di desa-desa yang kemudian memprogramkan kegiatan mitigasi, kemudian dari Sinode, dari sini melalui program PPA kita juga melakukan edukasi simulasi. Edukasi dan simulasi yang kita lakukan kita sesuaikan dengan letak desa atau letak lembaga tersebut. Contoh, pada sekolah-sekolah yang berada di ketinggian, yang berada di perbukitan, kita fokusnya di gempa bumi dan longsor. Kemudian SD atau lembaga atau desa yang berada di pesisir kita edukasi untuk bencana gempa bumi dan tsunami, sama juga dengan letaknya di bantaran kali, di pinggir kali, kita juga melakukan edukasi untuk longsor dan seperti itu. Jadi edukasi simulasi itu juga kita melihat potensi ancaman bencana yang ada di setiap desa seperti itu.
0: Baik, termasuk juga dilakukan di sekolah-sekolah begitu ya?
1: Ya, di sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Namun kita sesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki. Begitu ya, Yanti.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk sistem peringatan dini sendiri seperti apa yang dimiliki Kabupaten Alor untuk memberikan informasi kepada masyarakat ketika terjadi ancaman bencana?
1: Ya, sistem peringatan dini secara spesifik untuk setiap ancaman bencana berbeda ya. Kalau untuk tsunami itu kita memasang rambu peringatan itu bentuk daripada sistem peringatan dini bahwa wilayah tersebut ada ancaman. Kemudian untuk bencana-bencana yang bersifat hidrometeorologi kita menyebarkan informasi tentang gelombang tinggi, tentang curah hujan, tentang angin, kita lanjutkan WhatsApp grup dari BMKG kepada WhatsApp grup peserta grup komunitas-komunitas sebagai bentuk peringatan dini, sebagai bentuk edukasi agar mereka tahu bahwa ada sebenarnya potensi ancaman bencana di depan mereka yang mereka bisa akan hadapi seperti itu. Jadi sistem peringatan dini seperti itu yang kemudian kami disimulasikan kepada beberapa komunitas grup sebagai bentuk informasi peringatan dini.
0: Baik, Pak Fahmi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat begitu ya ketika mereka merasakan gempa yang cukup kuat dan berlangsung cukup lama begitu?
1: Ya, kita bersyukur sampai dengan saat sekarang masyarakat Kabupaten Alor memiliki kapasitas yang sedang ya dalam menghadapi ini. Indeks kesejahteraan juga masuk dalam indeks kesejahteraan sedang, artinya bahwa masyarakat sudah pernah merasakan bencana pada gempa ini sudah beberapa kali dalam 10 tahun atau 15 tahun terakhir, sehingga ini memberi mereka respon yang positif. Apabila kemudian ada getaran yang kemudian disembuhkan itu adalah gempa bumi, mereka harus sadar bahwa itu adalah getaran gempa bumi, kemudian mereka tenang sejenak, kemudian mereka berlindung sementara, menutup kepalanya, kemudian mereka keluar dari rumah atau dari gedung menuju ke tempat titik aman yang berada di sekitarnya. Maka sering kami edukasi kepada masyarakat untuk kenali lingkungan, kenali juga rumah. Dalam sebuah bangunan tentunya mereka tahu bahwa di mana bangunan atau kamar atau ruang mana yang lebih aman pada saat terjadi gempa. Minimal mereka bergeser ke situ dulu, kemudian mereka bisa keluar melalui pintu untuk berada di luar, tentunya pada tempat yang lebih terbuka.
0: Baik.
1: Itu materi-materi edukasi yang selalu kami sampaikan. Bahwa tetap sabar, tenang, sejenak, kemudian mengambil langkah untuk evakuasi mandiri, kemudian menolong sesama dalam rumah, memperhatikan mana kelompok rentan, kemudian saling membantu ketika sudah selamat, dan mengevakuasi warga lain yang berada di tempat itu.
0: Baik. Hal yang sama juga dilakukan begitu ya oleh masyarakat yang ada di kawasan pantai begitu ketika terjadi gempa yang kuat begitu, Pak Fahmi.
1: Iya. Khusus masyarakat yang tinggal di bibir pantai, tentunya kehati-hatian mereka terhadap ancaman tsunami sebagai lanjutan daripada gempa bumi apabila ada peringatan dini tsunami. Bagi keluarga atau rumah tangga yang kemudian tinggal di daerah-daerah yang kemiringannya lebih, mereka tentunya setelah ancaman gempa bumi mereka harus juga bersiap-siap untuk menghadapi gempa-gempa susulan yang bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor, reruntuhan atau mungkin batu berjatuhan yang merupakan dampak daripada ancaman gempa bumi.
0: Baik, Pak Fahmi, selain gempa dan tsunami, bagaimana BPBD Alor mengantisipasi tanah longsor, kemudian angin kencang? Ini kita sudah memasuki musim kemarau juga. Nah, ini bagaimana antisipasi untuk kekeringan di Kabupaten Alor juga?
1: Ya, kita tetap memberikan informasi edukasi dan himbauan-himbauan terhadap ancaman bencana yang lain. Sama saat ini kita setiap hari dalam kurang lebih dalam 2 minggu terakhir Kabupaten Alor menghadapi yang cukup kencang. Ini langkah mitigasi yang kita lakukan adalah menghimbau kepada masyarakat untuk memangkas pohon-pohon yang kemudian berisiko tumbang. BPBD sendiri juga sudah melakukan langsung secara fisik memangkas masyarakat untuk melakukan pemangkasan pohon-pohon yang berada tepat di atas rumah, di pinggir rumah yang kemudian sudah tua, tidak lagi produktif. Itu kita berupaya untuk menghimbau dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi dan rangka mengurangi risiko bencana. Ancaman kekeringan sekarang, banyak wilayah yang mulai kesulitan air untuk ancaman bencana kekeringan. Di beberapa desa, pemerintah daerah melalui BPBD juga sudah mulai diaktifkan kembali membantu bantuan air melalui truk tangki pada beberapa wilayah yang bisa dijangkau untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kekurangan seperti akibat daripada kekeringan. Demikian juga dengan kebakaran hutan dan lahan yang hari-hari ini terpantau titik-titik baru yang terpantau itu, kemudian mereka kerjasama dengan semua pihak, kita berupaya untuk memberi himbauan kepada masyarakat agar bisa melakukan pemadaman atau paling tidak melakukan tindakan-tindakan positif, tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti membuang puntung rokok sembarangan yang kemudian berakibat pada terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan menghimbau agar masyarakat bisa membuka lahan yang baru, tidak membiasakan diri untuk membakar kebun, bisa berdampak kepada kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu.
0: Baik, baik. Pak Fahmi, apa yang masih perlu diperbaiki atau diperkuat begitu oleh pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Alor di masa yang mendatang?
1: Ya, pemerintah tentunya perlu berbenah, karena dengan ancaman bencana yang terjadi di mana-mana, Kabupaten Alor juga seharusnya meningkatkan, memperkuat kebijakan-kebijakan kelembagaannya. Kemudian bagaimana menyebarkan informasi potensi kebencanaan yang luas, kemudian melakukan mitigasi-mitigasi pada wilayah-wilayah ancaman bencana yang spesifik, contoh melakukan abrasi kali, abrasi pantai, tembok penahan dinding dan sebagainya, memperbaiki drainase, dan kemudian kita menghimbau kepada masyarakat agar pada 1-2 bulan ke depan kita tetap terhadap ancaman bencana kekeringan, cuaca ekstrim, kemudian di akhir-akhir Desember sampai dengan Februari Januari kita juga tetap siaga dengan ancaman bencana banjir, ancaman bencana banjir bandang, dan juga gelombang tinggi dan sebagainya. Tentunya pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga masyarakat juga secara mandiri bisa belajar dari pengalaman bencana yang sebelumnya, bencana-bencana di wilayah yang lain sebagai langkah antisipatif kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat bersama-sama meningkatkan indeks kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu juga oleh pemerintah dan juga dilaksanakan oleh masyarakat.
0: Baik. Yang terakhir, Pak Fahmi, apa pesan BPBD Kabupaten Alor untuk seluruh masyarakat supaya mereka lebih siap menghadapi bencana dan tidak panik ketika menghadapinya?
1: Baik, katanya kita dan seluruh pendengar dimanapun kita berada, kita tinggal di daerah rawan bencana dengan ancaman bencana yang cukup tinggi. Kita juga memiliki keluarga yang berada di mana-mana, tinggal di mana-mana, ada yang di pesisir, ada yang di pinggir kali, ada yang di perbukitan. Kita memiliki ancaman bencana yang sama, sehingga kita terus mempelajari ancaman bencana tersebut, terus kenali diri, kenali lingkungan, di mana kita pergi, di mana kita berada. Apabila suatu ketika terjadi ancaman bencana apapun, kita harus bisa dengan tenang menyikapi itu dengan baik, kemudian berusaha untuk menghindarinya, berusaha untuk keluar dari ancaman, menyelamatkan diri yang paling pertama. Dan setelah kita menyelamatkan diri, maka kita kemudian bisa membantu sesama untuk kita semua tetap berdoa agar seluruh keluarga yang ada diselamat dari ancaman. Kita tetap puas badan meskipun keadaan sekarang lagi aman, tetapi ancaman bencana dia tidak datang. Ada bencana-bencana tertentu yang datang tidak melalui tanda-tanda, contoh gempa bumi. Makanya di setiap edukasi kami sampaikan, kalau kita sudah siap siaga untuk gempa bumi, maka secara otomatis kita juga bisa melakukan siap siaga terhadap ancaman-ancaman bencana yang sebelumnya kita sudah bisa deteksi seperti banjir. Nah, kita berharap, berdoa Kabupaten Alor tetap dilindungi dan kita keluar daripada ancaman-ancaman bencana yang bisa terjadi. Juga seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur juga kita selalu berpada, terutama teman-teman keluarga yang ada di Flores, agar tetap sabar untuk menghadapi ancaman bencana yang sampai saat ini masih terjadi gempa-gempa susulan seperti itu.
0: Baik, Pak Fahmi, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa meningkatkan kesadaran kita semua bahwa untuk siap menghadapi bencana, begitu ya. Dan siap menghadapi bencana bukan berarti takut terhadap bencana, tapi memahami begitu apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu terjadi.
1: Baik, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang bersama Pak Fahmi ya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Attambua menyampaikan Warta NTT Sore Selasa 1 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Attambua terus terjadi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Attambua terus terjadi.
3: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
3: Kalau untuk terlambat distribusi tidak. Sejauh ini dari depo ke depo sudah melakukan penyaluran lebih awal. Tibanya lebih awal. Ya seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, ya, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite. Nah, di saat situasi Pertamax harga naik, ya, banyak penggunaan Pertalite makin meningkat. Dan kita atas satu kali pengisian saja untuk mereka tidak boleh membela.
4: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
5: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam Kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah dan pelabuhan juga karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu makin bertambahnya. Pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Vence Zakarias.
6: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri Ende sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah Ede yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
7: Berupa ya, beras jumlahnya sekitar atau setara, enggak, ini kalau jumlah sama, beras sejumlah 21 ton 700 kilogram atau 21,7 ton mie instan sebanyak 549 kardus blok ya, biskuit terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
6: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan akan kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, RSUD Airamo tetap melaksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo Kabupaten Ngadikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Airamo, Dr. Chandrawati, mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
9: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
8: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan dengan memanfaatkan rumah sakit lapangan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak. Menurut Dr. Chandrawati, pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan berkat dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD Airamo. Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan tenda pelayanan, obat-obatan, dan tenaga pendukung, sementara BNPB dan Kominfo Digi turut mendukung penyediaan sanitasi berupa WC portable serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kelangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD Ramo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Ramo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Baik Kabupaten Nagekeo, Nicholas Makumeli melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Pacu CKG capaian target umum 30,86%, sementara target sekolah 28,8%.
10: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan gencar mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus melakukan pencegahan berbagai penyakit sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Dr. Ellen Kor Putri menyampaikan progres pelaksanaan CKG berdasarkan data Pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum telah mencapai 30,86% dari target tahunan 46% dan CKG anak sekolah mencapai 28,8% dari target tahunan 35%. Dr. Ellen menjelaskan capaian tersebut menjadi indikator penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Ia menambahkan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
11: CKG untuk yang target masyarakat, ya, targetnya itu 46% dari jumlah penduduk. Capaiannya kabupaten berdasarkan jumlah penduduk yang diberikan oleh Pusdatin itu 30,86%. Sedangkan kalau kita pakai data jumlah penduduk real semester 1 ada perbedaan. Jumlah penduduknya itu capaian sudah 32%. Ya. Sedangkan untuk cek kesehatan gratis anak sekolah, itu target kalau kita pakai jumlah penduduk Kabupaten Belu yang real itu 34,5%, sedangkan kalau pakai data Pusdatin 28,8%. Untuk yang di anak sekolah dan umum sekarang masih tetap berjalan, programnya tetap dilaksanakan. Nah, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
10: Selain itu dalam pelaksanaan, Dr. Ellen juga menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program CKG. Namun memastikan program berjalan optimal, selain akurasi dan ketepatan data, pihaknya menggencarkan strategi cerdas, yakni melalui pelayanan jemput bola yang menyasar secara langsung ke sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kesehatan diri. Di sisi lain, Dr. Ellen juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan dalam menyukseskan program ini. Selain persoalan rendahnya partisipasi masyarakat yang diatasi melalui pelayanan jemput bola, keterbatasan jaringan dan akses menuju sejumlah wilayah juga masih menjadi kendala serius. Namun, demi mewujudkan masyarakat yang sehat, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan merata, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dengan kondisi medan yang sulit diakses, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan.
11: Pelaksanaan CKG masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri, ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat, ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang. Ini saya lihat kalau dari integrasi kegiatan yang ada seperti saat ini ada tracing TBC integrasi dengan CKG, ya, itu memang dari target yang kita harapkan 100 itu yang hadir tidak sampai, ya tidak sampai, walaupun sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya untuk kegiatan. Jadi mungkin kita harus lebih banyak kerjasama lagi dengan yang punya masyarakat, Bapak Desa, Bapak Lurah, untuk bisa menghadirkan sasaran pada saat pelaksanaan.
10: Memastikan program ini berjalan dengan optimal, Kadinkes Belu berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dengan itu, program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Ia optimistis melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
12: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
13: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
12: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
14: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
13: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu.
15: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri dari tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan pakaian seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di Gedung Balai Bin Mafok. Bupati Tetu, Yosef Valentinus de la Salekebo, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Tetu. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil, terlebih untuk membeli perlengkapan sekolah, tidak boleh menjadi alasan bagi seorang anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan pemerintah hadir mengatasi persoalan tersebut.
16: Perlengkapan yang didampingi oleh Pemda sebagai komitmen kita untuk menuntaskan jumlah penerima yang belum selesai. Nah, hari ini kita selesaikan semua, tinggal tugas kita di tahun depan itu menyalurkan periode berikutnya. Jadi kita akan terus setiap tahun untuk salah satu program prioritas adalah pendidikan. Jadi anak-anak kita tidak ada lagi yang kemudian terhambat sekolah maupun putus sekolah oleh karena sarana pendidikan yang tidak tersedia.
15: Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, Beato Yosef Fren Omenu menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini, total penerima bantuan mencapai 18.244 siswa. Rinciannya meliputi 15.679 siswa SD yang tersebar di 274 sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, bantuan disalurkan kepada 2.565 siswa yang tersebar di 95 sekolah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja, saya Ntikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam

Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

sudah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai.

0: Kataromo Inocensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Pramuka Kuartir Belu pulang bawa prestasi selama mengikuti jambore daerah dan tingkat nasional di tahun 2026. UMKM Alor didorong berinovasi mengembangkan pangan lokal menyusul perubahan selera generasi muda yang semakin menyukai makanan modern.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Pramuka Kuartir Belu pulang bawa prestasi selama mengikuti Jambore Daerah dan Tingkat Nasional di tahun 2026. Egy Araujo melaporkan.
1: Kontingen Jambore Daerah dan Jambore Nasional Kuartir Cabang Belu kembali ke Atambua dengan membawa pengalaman dan prestasi membanggakan. Kepulangan kontingen tersebut diterima Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alexius M. Faik, SSTP, di lantai 1 kantor Bupati Belu. Kadis Pendidikan Alexius Faik mengapresiasi para peserta, pembina dan peninjau yang telah menjalankan tugas sebagai duta Kabupaten Belu dalam ajang kepramukaan tingkat daerah hingga nasional. Menurutnya, keikutsertaan pramuka Belu di tingkat nasional menjadi bukti bahwa generasi muda dari daerah perbatasan mampu bersaing dan menunjukkan potensi terbaiknya. Kadis PKO Belu berpesan agar pengalaman selama mengikuti Jambore menjadi modal untuk membentuk karakter dan menyiapkan masa depan di waktu mendatang.
0: UMKM Alor didorong berinovasi mengembangkan pangan lokal menyusul perubahan selera generasi muda yang semakin menyukai makanan modern. Laporan Stefani Libu.
2: Wakil Bupati Alor Roky Winaryo menekankan pentingnya inovasi bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan produk pangan lokal agar mampu mengikuti perkembangan selera masyarakat. Menurutnya, produk pangan lokal Alor saat ini sudah memiliki kemasan dan packingan yang cukup baik. Namun, inovasi harus terus dilakukan, terutama dalam menyesuaikan cita rasa dengan selera konsumen. Ia menilai perubahan pola konsumsi generasi muda menjadi tantangan bagi UMKM pangan lokal. Generasi muda kini cenderung menyukai makanan modern, sehingga produk pangan lokal perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kreatif.
3: Saya juga mau sampaikan sedikit buat UMKM. Ke depan kita terus berinovasi. Kita pangan-pangan lokal kita sudah cukup bagus secara kemasan, packagingnya sudah bagus. Tapi tetap terus kita inovasi soal rasa. Karena di era modern rasa ini mulai berubah, khususnya di generasi milenial, generasi Gen Z. Ya, anak-anak muda sekarang suka makannya bukan jagung tapi popcorn. Ya, sekarang mulai suka makan pizza. Ya. Jadi kita harus berinovasi. Jadi saya harap ya, pangan lokal kita, UMKM kita harus berevolusi.
2: Ia berharap UMKM di Alor tidak hanya mempertahankan produk pangan lokal secara konvensional, tetapi mampu melakukan evolusi agar semakin menarik dan kompetitif. Inovasi tersebut diharapkan tetap mempertahankan identitas pangan lokal sekaligus menjawab kebutuhan pasar. Ia mengajak seluruh pihak memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM pangan lokal dengan inovasi dan kolaborasi. UMKM di Kabupaten Alor diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Kelurahan Rinbesi dorong kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah berkelanjutan.
4: Pemerintah Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan terus mendorong masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah kelurahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan terbebas dari penumpukan sampah. Sekretaris Kelurahan Rinbesi, Julianus Tes Asa, mengajak masyarakat untuk memulai kebiasaan hidup bersih dari lingkungan keluarga, salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan serta tidak menjadikan selokan, lahan kosong maupun fasilitas umum sebagai tempat pembuangan sampah. Ia mengatakan saat ini pihaknya telah menyediakan kendaraan roda 3 yang dengan 2 orang operator untuk mengangkut sampah di Kelurahan Rinbesi. Menurutnya pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, memilah sampah dari rumah, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan lingkungan.
5: Kecamatan Atambua Selatan tentang kegiatan kebersihan itu, kebetulan pemerintah memberikan kendaraan roda 3 dan kita mempunyai 2 operator, sehingga setiap hari kendaraan ini beroperasi. Yang pertama, yang kedua, setiap hari Jumat kita melakukan kegiatan kerjasama bersama masyarakat. Kita sebagai pemerintah kelurahan mengimbau kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing, terutama bagi ketua RT, RW, untuk menjalankan kegiatan Kamtibmas.
4: Selain itu, pemerintah Kelurahan Rimbesi juga mendorong keterlibatan perangkat RT dan RW untuk mengedukasi masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan adanya koordinasi hingga tingkat lingkungan, persoalan kebersihan diharapkan dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditangani. Ia optimistis dengan kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat, Kelurahan Rimbesi mampu menciptakan lingkungan yang semakin tertata dan nyaman. Pengelolaan sampah yang dilakukan secara konsisten dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan menjadi langkah sederhana namun penting dalam mewujudkan kawasan yang bersih dan sehat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefa Menanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional.
6: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menuntaskan pemusnahan barang milik daerah atau membongkar 17 unit gedung di pasar baru Kefa Menanu dan telah memulai pembangunan pasar modern tersebut tanpa menyingkirkan pedagang tradisional. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Guido Kolo. Menurut Guido, bahwa setelah pemusnahan BMD berupa 17 unit gedung pasar baru Kefa Menanu, maka pihaknya telah melanjutkan dengan pembangunan pasar modern itu karena menjadi program strategis Bupati Wakil Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salakebo Camilus Elu dengan total anggaran mencapai 18,55 miliar.
7: Yang dibongkar ini seluruhnya ada 17 bangunan. Di sini ada di sini kita sebut blok A, ada satu bangunan yang punya pendidikan

0: pasar modern. Nah, ini merupakan program strategis Pak Bupati Valen Febo dan kami di sini. Kita juga bersyukur lewat program strategis ini, pasar yang sebelumnya pasar tradisional ditingkatkan jadi pasar modern, namun tetap ada tradisionalnya, jadi mix itu antara pasar modern dan pasar tradisional.
1: Pak Kadesya, mungkin untuk yang sementara nanti mereka berjualan di mana? Beberapa pedagang?
0: Oh iya, jadi untuk relokasi pedagang ini ada di dalam sini, di dalam pasar baru, di blok B, blok C, dan blok D. Nah, kenapa kita tempatkan di sini? Karena di dalam kita ini penganggap PAD, dari sumber kios dan pelataran. Kalau misalnya pedagang khusus berantui, kita keluarkan dari pasar, maka kita kehilangan PAD. Nah, karena yang maaf yang kita lihat di atas itu sebetulnya kita tempatkan untuk mereka tetap bayar retribusi. Karena paling besar itu di kios, dalam setahun itu 700 juta. Sehingga kalau mereka keluar dari pasar, maka kita kehilangan PAD.
1: Untuk selama pembangunan ini berapa lama nanti?
0: Targetnya. Oh ya, targetnya itu 135 hari, itu tipis di CPK, namun yang kita tahu itu 135 bulan.
2: Sementara Anjala Chonfin, selaku pedagang sayur di Pasar Baru Kevmenano, mengharapkan agar pemenang paket pembangunan pasar modern di Tetu, yakni PT Duta Abadi, supaya mengendalikan debu dalam proyek tersebut dengan cara menyiramnya, sehingga debu tidak merusak kualitas dan higienitas sayur yang mereka jual dan juga tidak mengganggu kesehatan pedagang serta pembeli. Sebagai pedagang di Pasar Baru Kevmenano mengharapkan pihak pemenang paket proyek yakni PT Duta Abadi melakukan penyiraman material secara berkala di area proyek sehingga mengendalikan debu, karena saat ini angin kencang dan menerbangkan banyak debu dan sayuran mereka menjadi sasaran. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Masyarakat Atambua minta pemerintah serius atasi kesulitan masyarakat mendapatkan BBM dengan harus mengantri lama di SPBU.
4: Masyarakat di Atambua, Kabupaten Belu mengharapkan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesulitan masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut terlihat dari panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU, baik untuk mendapatkan BBM jenis solar maupun Pertalite. Antrian kendaraan terjadi hampir setiap hari dan menyebabkan waktu masyarakat banyak tersita hanya untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat yang berprofesi sebagai pengemudi. Keterbatasan akses terhadap BBM membuat para pengemudi harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, sehingga berdampak pada pendapatan harian mereka. Salah seorang pengemudi, Amandus Dakosta, mengakui dirinya mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis solar sejak awal tahun. Menurut Amandus, waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan mencari penghasilan kini banyak terpakai untuk mengantri di SPBU. Ia berharap pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM, termasuk mengawasi penjualan BBM secara eceran, agar BBM yang disalurkan dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Keluhan serupa juga disampaikan Antonio Tesmau. Ia mengaku harus mengantri di SPBU sejak pagi hingga sore hari hanya untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Menurut Antonio, kondisi tersebut sangat berat bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, Antonio menyoroti maraknya penjualan BBM secara eceran di sejumlah ruas jalan di Atambua. BBM eceran tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai Rp15.000 per liter. Kondisi tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kesulitan masyarakat mendapatkan BBM di SPBU. Masyarakat yang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari harus mengantri dalam waktu yang lama, sementara BBM eceran justru mudah ditemukan dengan harga yang lebih mahal. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Belu bersama pihak terkait dapat segera melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan distribusi BBM. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Warga peternak yang ada di Dusun Kerbau, Desa Leosama Belu mengeluhkan ternak piaraannya tidak bisa dijual ke perusahaan pengumpul, menyebabkan peternak tidak memperoleh sumber pendapatan ekonomi.

0: Warga peternak yang ada di wilayah Dusun Kerbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaraan ke perusahaan penampungan ternak di Belu. Ternak piaraan yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan untuk sementara waktu bisa dibilang tertahan dikarenakan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Warga peternak Dusun Kerbau, Nasus Bere, kepada RRI mengatakan dirinya sempat membawa ternak sapi piaraan ke lokasi perusahaan untuk menjual, namun mendapatkan jawaban pihak perusahaan sementara waktu belum membeli atau menampung ternak yang diantar masyarakat. Ia mengungkapkan biasanya menjual ternak sapi piaraan ke perusahaan penampung, tepatnya di Haliwen Atembua. Namun sementara waktu belum ada transaksi jual beli sehingga ternak piaraan kembali dibawa pulang untuk dipelihara. Menurut Nasus, tertahannya ternak belum bisa dijual ke perusahaan pengumpul sejak bulan April 2006. Kondisi yang ada menyebabkan warga sulit mencari pasar penjualan ternak sehingga berdampak warga peternak tidak bisa memperoleh pendapatan ekonomi.
1: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
2: 1 kilo 35.000 kan?
1: Iya, 35.000.
2: Ini bobotnya sampai berapa kilo, Om Nasus?
1: Ini sekitar dia 300-an.
2: Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta
1: ini? Ini kalau jual bersih, ya paling kan kita jual bersih paling lari naik 12. Jual, tapi hanya kalau besar begini ini kita pakai timbangan saja.
2: Biasanya kemana?
1: Kita timbangan ke
2: di Haliwen kah?
1: Haliwen, pengusaha yang beli.
2: Tapi tahun ini?
1: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
2: Alasannya?
1: Alasan bilang ditutup.
2: Untuk sementara ditutup?
1: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya picek, sudah tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor. Jadi 50 ekor hanya 2 hari saja orang sukelas semua. Sekarang kita mau rencana jual. Jadi saya bilang ini kita setengah mati dan ini sapi.
0: Menjadi lazim setiap tahun kebanyakan warga peternak di Dusun Kerbau, Desa Leosama, Belu lebih memilih menjual ternak sapi piaraan ke perusahaan pengumpul di Haliwen. Dari sisi ekonomi dianggap lebih untung ketimbang masuk ke rumah potong hewan. Setelah ternak dihantar bisa naik timbangan sehingga takaran bobot sesuai per kilogram Rp35.000. Ternak piaraan yang sudah diparonkan kisaran bobot 300 kg hitungan bisa dijual ke perusahaan Rp12 juta, sementara penawaran dari pencari ternak masuk rumah potong hewan dengan harga berkisar Rp8 juta. Asumsi harga jual dimaksud peternak merugi.
2: Kadang jual ke
1: paling jangan satu-satu kali kita mau jual itu paling bak daging saja. Tapi kalau bak daging dia datang tawar, ini ditawarin 8 juta, saya bilang 8 juta biasa ikat.
2: Oh, sempat ada yang sudah tawar?
1: Sudah datang tawar.
2: Rugi ya?
1: Rugi, memang rugi. Sapi begini, besar begini, 8 juta ini kita mau mati.
2: Padahal timbang?
1: Timbangan dia paling belasan juta.
2: 12-an?
1: Ya, jadi kita rugi. Mau terjadi ini tahun.
2: Kalau dulu?
1: Kalau dulu tidak, dulu itu di, pokoknya sapi parang terserah kita
2: saja. Berapa saja?
1: Mau berapa ekor lupi tetap dia terima terus. Jadi satu kali terima saja. Tapi terbatas hanya 50 ekor. Jadi 50 ekor.
0: Perusahaan penampung ternak di lokasi kandang Haliwen Desa Kebonabelu setelah ternak terkumpul banyak kemudian diantar pulaukan keluar daerah sesuai permintaan seperti ke Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Jawa.

Beralih ke berita luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus orang hilang dan dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO yang disebut melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di kota Jeju, Korea Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI Seoul, terdapat dugaan penghilangan bukti dan penutupan sepihak atas penyelidikan kasus yang dilakukan oknum polisi setempat. Sementara di media sosial ramai cuitan akun Twitter @kyoks yang menyatakan adanya dugaan TPPO yang melibatkan sejumlah WNI di kota Jeju, Korea Selatan. KBRI Seoul menyampaikan dugaan tersebut lebih mengarah pada kasus penipuan jasa pengurusan visa oleh sindikat broker yang sudah dilaporkan sejak Juni 2026, namun kini diberitakan sebagai dugaan TPPO. Sebagai tindak lanjut, KBRI Seoul telah berkoordinasi intensif dengan Kepolisian Jeju dan Kementerian Luar Negeri Republik of Korea untuk memperoleh informasi resmi terkait perkembangan kedua kasus tersebut serta konfirmasi terkait adanya keterlibatan WNI sebagai korban. Hingga saat ini belum terdapat informasi resmi dari otoritas terkait sebab kasus masih dalam proses peninjauan ulang. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pramuka Kuartir Belu pulang bawa prestasi selama mengikuti Jambore daerah dan tingkat nasional di tahun 2026. UMKM Alor didorong berinovasi mengembangkan pangan lokal, menyusul perubahan selera generasi muda yang semakin menyukai makanan modern. Saya Tiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pendengar Pro 1 pukul 18.44. Selamat malam untuk Anda semuanya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Semangat selalu untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, sebanyak 11 pemerintah provinsi atau Pemprov di Indonesia masih memberikan program pemutihan pajak kendaraan memasuki September 2026. Keringanan yang ditawarkan masing-masing Pemprov beragam dalam program pemutihan pajak kendaraan tersebut, yakni mulai dari penghapusan denda potongan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB, lalu pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan denda SWDK LLJ. Dan ada 11 provinsi yang masih memberikan program pemutihan pajak kendaraan memasuki September 2026 dan program ini bisa dimanfaatkan pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Namun setiap provinsi memiliki ketentuan besaran insentif dan batas waktu program yang berbeda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

dengan fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RR Tembua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di tanggal 1 September 2026. Saya akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RR Tembua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: rilisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Del Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

itu, retik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais Dekok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeremy Somfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Dan kita di edisi malam ini kita di Operon Komunitas, kita sudah terhubung dengan salah satu perangkat desa yang ada di Buah Induk di Kecamatan Moinleu di malam ini. Dan kita sudah sapa di malam ini, dan juga adik kak kita yang ini juga salah satu senior UMKM yang ada di Kota Kefa. Dan yang kedua juga, bukan hanya ini juga, dia juga adalah termasuk juga dari mantan ketua PMKRI Kota Kefa Manado. Kita sapa dulu di malam ini adalah Ibi Temiap. Halo, selamat malam adik.
1: Halo, selamat malam Bung Jeko.
0: Apa kabar di malam ini?
1: Kabar baik.
0: Sehat selalu?
1: Sehat selalu.
0: Oke, baik. Oke, adik Ibi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Tambua malam ini.
1: Siap.
0: Adik Ibi, kita di topik malam ini kita berbincang-bincang terkait dengan potensi desa dan ekonomi desa terkait dengan anggaran desa di saat ini. Mungkin adik Ibi lebih tahu terkait dengan anggaran desa, terkait dengan di terkhususnya di Waipuha ini, desa Waipuha ini. Di tahun 2026 ini anggaran desa berapa sih?
1: Adik Ibi? Siap. Untuk anggaran desa khusus desa Waipuha di tahun 2026 di angka 300 belasan. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu 400-an hingga 500-an juta. Namun karena dengan efisiensi anggaran dari pusat, akhirnya di tahun 2020-an ini terkesan menurun sangat sangat nyata. Lalu untuk potensi-potensi desa, khususnya di desa itu yang kami bisa melaksanakan dengan keuangan desa yang sangat minim ini.
0: Ya, sangat terbatas dan sangat minim.
1: Sangat terbatas ini, sehingga ada beberapa potensi desa yang kami anggarkan di tahun 2026 akhirnya tidak bisa dijalankan. Karena waktu program atau perencanaan di tahun 2026 kan dirancang di tahun 2025. Namun dengan keuangan yang sangat sedikit ini, akhirnya kami hanya bisa memaksimalkan, tidak bisa dongkrak sepenuhnya untuk bisa laksanakan potensi-potensi yang ada di dalam desa. Sekian.
0: Oke, baik. Pak Ebi, namun kalau untuk potensi-potensi desa dengan terkait dengan anggaran yang saat ini adalah efisiensi. Terus sebelumnya, tahun sebelumnya itu anggarannya berapa sih untuk desa Waipuha tahun sebelumnya?
1: Di tahun 2025 ada 430-an tentang desa. Namun dana desa hampir 30-an% itu ketika dikumpulkan ke desa, 30-an% dari sekitar 400-an, khusus untuk tahun ini juga 300-an juta, itu langsung 30-an% itu khusus untuk stunting. Karena stunting ini kita juga dari biaya kader, terus guru PAUD, ditambah lagi dengan KPM, ditambah lagi dengan bidan desa, terus

0: USD Basic Approach juga melaksanakan yang namanya program PMT, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak yang gizi buruk atau berpotensi gizi buruk. Mm-hmm. Sehingga sisa dari anggaran itu ada beberapa program khusus prioritas seperti soal ketahanan pangan. Mm-hmm. Ketahanan pangan itu, dan itu 20% dimasuk dalam kewenangan desa. Sehingga untuk tahun 2026 yang kami buat hanya 20%, sehingga yang kami rancang targetnya di atas 50% untuk kewenangan desa, artinya kami hanya bisa maksimalkan dengan kewenangan yang ada.
1: Oke, okay, baik. Oh, untuk Bapak Kaur ya, terkhususnya di Desa Papua.
0: Iya.
1: Apa tugas utama seorang Kaur untuk keuangan atau Kaur umum untuk merencanakan dalam membantu sekretaris desa?
0: Siap. Kami khusus di Kaur, kepala seksi urusan, kami termasuk dalam kelompok PPKD, artinya membantu melancarkan kegiatan-kegiatan pelaksanaan TIKUS dalam desa. Sehingga terus kalau terkhusus saya juga kebetulan dipercayakan tahun ini untuk urusan keuangan, sehingga saya lebih fokus ke untuk menyimpan dan membayar.
1: Oke, okay, baik. Bapak Kaur, apa langkah awal yang Bapak Kaur, jika ada warga yang datang untuk melayankan protes atau keluhan terkait dengan administrasi atau bantuan seperti itu?
0: Ya, kalau di dana desa kita tahun ini khususnya untuk layanan bantuan yang itu berupa BLT. Dan BLT itu berdasarkan kesepakatan bersama musyawarah dengan BPD, dan untuk puji Tuhan sejauh ini belum ada persoalan yang sampai menimbulkan
1: pengeluaran
0: di antara, ya, atau bahkan pengeluaran dalam hal ini penerima manfaat langsung. Mm-hmm. Belum, sejauh ini masih lancar dan baik.
1: Oke, okay, baik. Bapak Kaur, ini pertanyaan yang terakhir untuk, karena kita waktu tersisa 6 menit. Karena siap, waktu tersingkat ya. Bapak Kaur, apa pesan dan kesan untuk pada warga terkhususnya di Desa Wepua?
0: Baik, sesuai dengan pantauan saat ini dengan keadaan keuangan desa yang sangat sedikit, sekian tahun kesini sepertinya anggaran desa ini makin menurun. Perlu masyarakat desa secara keseluruhan ketika dalam musyawarah desa tingkat dusun bahkan tingkat musyawarah desa perlu lebih memperhatikan hal-hal yang perlu prioritas untuk membangun desa. Dalam hal ini perlu kita kembalikan, aktifkan kembalikan dulu yang namanya kelompok-kelompok. Makin kesini juga kelompok-kelompok itu sudah terhimpun sangat bagus lewat kelompok tani. Mm-hmm. Nah, kelompok-kelompok ini yang mestinya kita harus kembangkan dan kita aplikasikan dengan bertani yang sangat nyata, sehingga ketika benar-benar makin kesini tahun-tahun akan datang dan tanah desa tidak ada, kita sudah terbiasa dengan satu pola untuk mandiri. Yeah. Sudah berharap dari program pemerintah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
1: Oke, okay, baik, terima kasih untuk Bapak Kaur, Kaur Wepua, Kaur Wepua ya, Desa Induk yang ada di Wepua, dan ini adalah bukan orang lain tapi ini adik saya juga ini. Terima kasih banyak dan salam buat keluarga semua, salam buat mama saya dan bapak saya yang ada di Kowele, semoga sehat-sehat selalu di sana.
0: Ya, amin. Terima kasih juga. Nanti salamnya. Ya.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar Persatu RRI Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeremy Sempotis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Dan topik malam ini kita hanya berbincang mungkin hanya 10 menit, tapi lumayan. Nanti di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi bersama Bapak Kaur Epuah ini.
0: Ya,
1: oke, baik. Selamat malam. Salam buat keluarga. Salam hormat di malam ini. Ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada di malam ini, kita sudah berbincang-bincang terkait dengan anggaran yang ada di desa. Ternyata minim sekali karena terkait dengan efisiensi saat ini. Dan yang kedua juga dengan masyarakat yang ada di aktivitas ada di desa, terkhususnya di desa Epuah, adalah minim sekali karena efisiensi ini yang membuat masyarakat selalu mengeluh dengan keadaan. Oke, baik pendengar Persatuan Tembua, sesaat lagi kita akan dengarkan Pro 3 Jakarta.

0: kita serang saja kan terus.
1: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembo di mana saja Anda berada, kita ikuti berita Pro 3 Jakarta.
2: Baik, jadi kami akan menginformasi pasca penanganan kampanye ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
6: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
0: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang dibutuhkan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh
6: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
0: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup sekitar 28 juta itu kecil Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi
6: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
9: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
8: Baik.
9: Itu aja.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhadjir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
10: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak menurut menggunakan kop berlambang Garuda?
9: Tidak ada hubungan apa-apa.
10: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
9: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
10: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
9: Tidak ada.
10: Tidak pernah?
9: Tidak.
10: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
9: Mansur? Tidak.
10: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
9: Tidak ada.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
12: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
11: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
13: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
11: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
14: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
11: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
5: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
15: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
16: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
15: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
17: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
16: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in
19: Russian. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
20: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
19: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
20: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
19: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivan Mewengkang, mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: But, well, maybe sometimes it happened.
5: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan, bahwa pendanaan yang secara besar bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2004. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Katolik di tanggal 2 September 2026 dengan judul Berani Memikul Salib dan Mengikut Kristus, dibawakan oleh Ibu Maria Noviana Adriana Belak, SE, penyuluh Kemenag Belak.
1: Air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau Bapak informasi Ibu, dari petugas sehari, atau sumber resmi. Jangan mudah.
2: RRI Atumbua yang terkasih, kita kembali dalam program Renungan Mimbar Agama Katolik. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, limpah terima kasih kami haturkan kepadamu untuk rahmat berkatmu bagi kami. Dalam dikau kami hadir, kami ada bersamamu saat ini. Cinta dan perhatianmu kami alami setiap saat. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa setia mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita hari ini bersumber dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul permenungan pada kesempatan ini, berani memikul salib dan mengikuti Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Atumbua yang terkasih dalam Kristus. Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang baik. Kita ingin keluarga kita bahagia, pekerjaan lancar, usaha berkembang, kesehatan terjaga, dan masa depan penuh harapan. Kita juga berharap ketika mengikuti Tuhan, hidup kita menjadi lebih mudah. Namun Injil hari ini justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Yesus berkata kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, mengalami penderitaan, dibunuh, dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar itu, Petrus spontan menolak. Ia berkata, "Tuhan, kiranya hal itu tidak terjadi padamu." Petrus mungkin berpikir seperti kita, kalau Yesus adalah Mesias, mengapa harus menderita? Bukankah Mesias seharusnya menang, berkuasa, dan terhindar dari penderitaan? Tetapi Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang sangat tegas. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Disinilah Yesus mengingatkan kita bahwa menjadi murid Kristus bukan berarti bebas dari masalah. Mengikuti Kristus bukan jaminan bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan, kehilangan, kegagalan, sakit hati, atau pengorbanan. Sebaliknya, iman kepada Kristus mengajar kita untuk menghadapi salib bersama Kristus. Salib dalam kehidupan kita bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ada orang tua yang dengan setia merawat anaknya, meskipun lelah dan tidak selalu dihargai. Ada suami atau istri yang memilih tetap setia ketika kehidupan rumah tangga sedang mengalami masa sulit. Ada anak yang merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Ada orang yang bekerja dengan jujur, meskipun kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak benar terbuka di depan matanya. Ada seorang yang memilih memaafkan, meskipun dirinya pernah disakiti. Ada pula orang yang tetap berbuat baik kepada sesamanya, meskipun kebaikannya tidak mendapatkan pujian. Semua itu dapat menjadi bentuk salib. Salib bukan berarti kita harus mencari penderitaan. Salib berarti kita setia melakukan hal yang benar dan baik, bahkan ketika hal itu menuntut pengorbanan. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, ada pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Salib apa yang sedang Tuhan percayakan kepadaku? Jangan buru-buru melihat salib sebagai tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kadang justru dalam memikul salib, itulah kita belajar menjadi lebih bersabar, lebih rendah hati, lebih kuat, dan lebih menyerupai Kristus. Namun kita juga harus ingat, kita tidak memikul salib sendirian. Kristus telah lebih dahulu memikul salib. Ia mengetahui penderitaan manusia. Ia mengetahui air mata, kesepian, penolakan, bahkan kematian. Dan ia menunjukkan bahwa salib bukanlah akhir, ada kebangkitan. Maka ketika hari ini kita sedang mengalami kesulitan, jangan berhenti pada pertanyaan, mengapa Tuhan memberikan ini padaku? Cobalah bertanya, Tuhan, melalui situasi ini, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku? Mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya, dan mungkin Tuhan sedang mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga kami dapat meneladani Yesus dengan berdoa bagi keluarga, teman, dan bahkan mereka yang berbeda pendapat dengan kami. Dengan demikian, doa kami menjadi saksi nyata kasih Kristus di dunia ini. Semoga doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Mungkin mendengar Pro 1 RR Tambua di mana saja Anda berada, kita di program berikutnya di musik dan info budaya. Putri Budaya Indonesia NTT 2026 Cantika Matrio Manteoro mengajak generasi muda menjaga identitas lokal di tengah pengaruh budaya global. Pesan tersebut disampaikan melalui diskusi bertema melokal melebur. Selain menjalankan peran sebagai duta budaya, Cantika kini menyelesaikan kuliah semester akhir, laporan magang dan persiapan program KKN. Kesibukan tersebut tidak menghalanginya membahas budaya, terutama menghadapi tantangan generasi muda yang semakin akrab dengan tren global hari. Cantika menilai anggapan budaya lokal kuno muncul karena sesuatu dari luar selalu dianggap baru dan menarik bagi generasi muda. Menurutnya, tenun kini membuktikan budaya lokal dapat mengikuti perkembangan zaman melalui jaket tenun serta berbagai gaya modern. Dalam keseharian, Cantika tetap menggunakan bahasa daerah di rumah, mengenakan tenun serta mengedukasi anak melalui dongeng tradisional manggarai. Ia membawa nilai gotong royong dalam kegiatan edukasi ke sekolah dan panti asuhan sebagai mengenal budaya lokal. Contoh akulturasi terlihat melalui lagu Imus Moi Weta karya Gaurneri Band dan musik Alfi yang memandukan tradisi dan elektronik. Menurut Cantika, panduan musik modern dan instrumen tradisional membuktikan budaya dapat dikemas kekian tanpa kehilangan karakter asal lokal. Karena itu, ia mendorong anak muda berani mengekspresi dunia luar sambil mempertahankan fondasi identitas yang kuat dari rumah. Tren terus berganti, tetapi identitas asal-usul dan nilai kehidupan agar tetap melekat dalam diri setiap generasi muda Indonesia. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Iya, Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Setiap orang sebenarnya dia hamba Tuhan atau bukan, dia harus melayani. Tadi dia hamba Tuhan atau bukan, ya tanggung jawab dia sebagai wujud ucapan syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri, kehidupan, ya dia harus melayani. Sehingga saya sendiri sudah hampir 8 tahun ya, ada dalam lingkungan pelayanan sebagai pendeta di gereja saya. Terus saya juga pada saat yang sama berperan sebagai istri, berperan sebagai ibu. Terus di sela-sela waktu saya berpikir bagaimana saya bisa lebih berdampak, ya ada gerakan-gerakan seperti ekonomi kreatif itu kan. Pada dasarnya saya berpikir yang pertama adalah hidup saya harus berfungsi. Nah, jadi entah itu di keluarga, ditambah lagi juga di pelayanan, juga di usaha, itu bagi saya yang nilai yang paling pertama, saya harus berfungsi dan saya harus terus melakukan sesuatu yang membuat apa yang Tuhan taruh di diri saya itu bisa jadi hal yang baik untuk orang lain. Lalu apakah itu ada kesulitan atau setiap orang sebenarnya dia hamba Tuhan atau bukan, dia harus melayani. Tadi ya hamba Tuhan.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Ay, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tebua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara. Anak usia dini dapat melalui dikenalkan dengan keterampilan menghadapi bencana melalui latihan sederhana sejak dini. Pelajaran konkret membantu anak memahami tindakan keselamatan sebelum menghadapi keadaan darurat secara langsung. Ditya, Wakil Dekan Fakultas Fisiologi UGM, mengatakan pendidikan bencana sebaiknya dimulai dari sendini mungkin. Menurutnya, anak usia sekitar 3 tahun sudah dapat menerima informasi tentang bencana sejak ini. Informasi perlu disampaikan melalui video, demonstrasi, dan kegiatan mudah dipahami anak. Anak dapat dilatih mencari tempat perlindungan ketika gempa terjadi di lingkungan mereka secara sederhana. Latihan berulang membantu membentuk skema kognitif yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan perilaku. Namun, anak usia dini belum tentu mampu melakukan evakuasi secara sendiri. Karena itu, guru, orang tua, dan pendamping perlu mendapatkan pelatihan kebencanaan secara memadai. Ditya menilai keterampilan praktis lebih penting dikenal kepada anak sekolah dasar lebih dulu. Pembiasan sejak kecil diharapkan membentuk respons keselamatan yang tepat ketika bencana terjadi secara nyata. Anak juga perlu belajar bersama lingkungan yang dapat membantu proses evakuasi mereka secara bertahap. Guru dan orang tua perlu memahami kebutuhan anak ketika keadaan darurat berlangsung secara tepat. Pendampingan penting karena kemampuan fisik dan pemahaman anak masih berkembang secara bertahap. Menurut Ditya, pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat konkret sejak dini. Latihan sederhana membantu anak menghubungkan pengetahuan dengan tindakan yang harus dilakukan secara langsung. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Pacuan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Hatamboa di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Kita sudah di menit ke-51, masih ada 9 menit ke depan di musik dan info budaya. Pemulihan penyintas bencana perlu mencakup aspek psikologi, kesehatan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Penanganan trauma secara belum cukup mengambilkan kehidupan penyintas setelah bencana terjadi secara nyata. Ditya, Wakil Dekan Fakultas Psikologi UGM, menjelaskan memulihkan berlangsung melalui berbagai sektor kehidupan. Menurutnya, penyintas membutuhkan pemulihan fisik apabila memahami luka akibat bencana sebelumnya. Kondisi ekonomi juga perlu diperhatikan ketika penyintas kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan utama. Ditya mencontohkan masyarakat Merapi yang bergantung pada ternak.

sebagai bagian penting mata pencarian. Sebagai warga enggan mengungsi karena kekhawatiran ternak mereka tidak ikut dapat perlindungan selama evakuasi. Karena itu, pemulihan mata pencarian menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan penyintas pasca bencana. Dukungan pemerintah dapat berupa bantuan tunai, pelatihan maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dukungan sosial juga membantu penyintas memperoleh rasa aman selama proses pemulihan berlangsung secara berkelanjutan. Pemulihan terpadu diperlukan agar penyintas dapat kembali menjalankan kehidupan secara lebih stabil dan normal. Ditya menilai aspek psikologis berkaitan dengan kondisi kehidupan penyintas setelah bencana terjadi sebelumnya. Luka fisik membutuhkan penanganan medis agar penyintas dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Kehilangan pekerjaan juga dapat mempengaruhi rasa aman dan kondisi psikologis penyintas secara signifikan. Karena itu, pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dalam proses membangun kembali kehidupan pasca bencana. Ditya menyambut bantuan tunai dapat menjadi salah satu bentuk jaring pengaman bagi masyarakat terdampak. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

Dengar Pro 1 Ria Tembua di mana saja Anda berada, kita di lagu dan info budaya di malam ini. Kita akan berakhir dan kita akan lanjut di program berikutnya, yaitu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembua selalu stay menemani saya di Pro 1 Ria Tembua di malam ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

0: Baik pendengar Pro 1 Area Tambuah, selamat malam. Di malam ini mari bergabung bersama saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Boleh pilihkan lagu yang terbaik untuk Anda. Kami sudah siapkan di ada 10 lagu yang di Ruang Rindu malam ini di Facebook Area Tambuah. Dan boleh beri komentar di sini di Facebook Area Tambuah atau di WA atau di SMS atau di line telepon, boleh di 0812-4601-0202. Dan saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook Area Tambuah. Ada Helen Sparinga, Antara Cinta dan Kenyataan. Ada Lee Sugiyato, Aku Tetap Setia. Ada Dina Mariana, Ingat Kamu. Ada Rinto Harahap, Katakan Sejujurnya. Ada Diri Dores, Sambutlah Tanganku. Ada Betania Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta. Ada Pace Pondan, Untukmu Sebuah Nama. Ada Dewi Yul, Angin Malam. Ada Johan Untung, Tinggi Gunung Seribu. Dan yang terakhir ada Koni Dion, Setengah Dirimu. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tambuah, di mana saja Anda berada, boleh bergabung di line telepon kami atau di WA atau di Facebook. Tapi ternyata sudah ada yang bergabung bersama kita di malam ini di Ruang Rindu. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putri. Kita perbaiki dulu karena ini.
1: Ya,
0: oke, sudah masuk. Oke, baik Kakak Putri.
1: Ya.
0: Apa kabar di malam ini Kakak Putri? Sehat selalu kok?
1: Ya, kabarnya
0: tujuan
1: baik.
0: Oke deh. Mau request lagu apa di malam ini Kakak Putri?
1: Lagunya dari Betania Sonata.
0: Betania Sonata, Siapa Bilang Aku Tidak Cinta. Kakak Putri ini selalu cinta orang semuanya. Tidak ada yang bilang tidak cinta.
1: Ini artinya cinta.
0: Oke. Oke, terima kasih. Oke. Salam-salamnya.
1: Oke, salam pertama untuk Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, berkahnya berkati dan selamat yang jalan.
0: Amin. Terima kasih.
1: Pak, terus buat semua sahabat, ada teman saya Ibu Vicky Maria Sanang bersama neneknya di Yogyakarta, Mama Kinasi bekerja di sini, ada Bapak John, ada Bung Suwinina Bustiki bekerja di Fatula, Bapak Fidel Choe, Mama Cipan Cinyasi bekerja di Wenlasi, terus ada Bunda Di Maria, Bapak Tiara, Bung Jam, Bapak Rosa, Bapak Cicek, ada Bunda Di Tumakun, Ibu Diri Panapan, bekerja di Sebasa, Siti, Kakak Bella, Kakak Marina, Beto, Bang Oke, ada Istri, Ibu Diri Sendiri, Pak Anakku, Bapak Sendi Erkin Hari, Kakak Pertambut, Kucang Gawah yang kita, Mama Adi, Bang Lee, juga Ratek,
2: Kakak
1: Kakak Irkin,

0: Oke.
1: Kegiatannya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan yang saudara, salam persaudaraan untuk kita semua. Untuk Pak Devi, terima kasih banyak.
0: Oke, selamat malam untuk Kakak Putri yang ada di Putun. Semoga terhibur selalu di malam ini di ruang rindu bersama keluarga yang ada di Putun. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita. Ada dari Kakak Bento di Mauhale. Selamat malam ruang rindu.
2: Memori lewat lagu. Selamat malam KJ.
0: Ya, selamat malam juga Kakak Bento. Memori lewat lagu. Sepotong saja senep apa. Intinya memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, ruang berulang rindu. Memori lewat lagu KJ.
0: Oke, Kakak Bento. Suara makin keras itu lebih mantap itu. Semangat di malam ini.
2: Angin keras ini, angin.
0: Angin keras,
2: suara putus-putus.
0: Angin keras, kita juga harus suara keras biar enak kita dengar.
2: Itu sudah benar sekali Kade.
0: Oke deh. Kakak Bento, mau request lagu apa di malam ini?
2: Rinto Harahap.
0: Dedi Dores. Oh, tidak mau. Oh ya, Dedi Dores. Sambutlah tanganku, sebutlah tangannya, sambutlah kakak, tangan Kakak Bento ini, biar Kakak Bento.
2: Iya, benar sekali, harus sambut.
0: Apalagi Kakak Bento kan jarang-jarang bergabung toh, makanya harus sambutlah tangannya.
2: Iya, yang betul sudah kade.
0: Oke, baik Kakak Bento, salam-salamnya.
2: Iya. Ya, salam-salamnya dulu ya kak. Salam yang pertama mungkin untuk KJ yang punya vokal pada malam hari ini, bersama teman-teman di sekitar, dan untuk fans-fans barusan lewat, adik Vero di Putun, terima kasih atas senggolannya. Mama Ina di Niki, Kak Fidel, Kak Tobi Nena Abu ini sudah tidak gabung lama ya. Bunda Desi, Bung Tirosa, apa kabar Bung Tirosa? Sementara di HKS aku di Lakmara sini.
0: Tidak tahu Bang Tiros ini kadang-kadang dia geser di Lakmaras atau di Kota Sari ini.
2: Tidak tahu dia di Kota Sari, tapi tempatnya geser Lakmaras di dalam perbatasan saja.
0: Itu sudah.
2: Maria Fatara di Pewoko ini Revo itu. Coba kita korek dia dulu supaya korek api menyala, kota terbakar, buang Kota Sari itu.
0: Harus kasih menyala itu.
2: Dia harus kasih menyala, dia baru bisa.
0: Kalau tidak, dia tidak akan menyala itu. Oke, baik, lanjut.
2: Adi Bela di Mangga Dua. Damos Noel di Alor sana, Bunda Ima di Maumere, apa kabar? Kami selalu berdoa untuk bunda-bunda di sana, teman-teman di sana cepat pulih dengan bencana yang menimpa Flores. Dan abang siapa di Alor sana, senior kita itu?
0: Oh, Bapak Ten,
2: selamat malam, apa kabar juga? Ya, Bang Edi, Subo Boko? Ya, semua-semuanya salam sapura saja. Terima kasih, KJ. Selamat okay. malam, pulang hati-hati ya, Kak.
0: Oke, okay. Terima kasih juga untuk Kakak Bento.
2: Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam. Baik pendengar Pro 1 RIA Tambua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini? Saya sapa lagi di malam ini, masih ada. Oke, kita sapa lagi di malam ini. Aduh, ini story-nya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Edi. Sehat selalu. Sebaliknya Mas Edi, apa kabar di malam ini?
3: Masih seperti yang dulu.
0: Masih seperti yang dulu. Saya selalu ada di studio, tapi Mas Edi tidak pernah muncul-muncul ini.
3: Nanti dari Malaka putar dulu ke ada file putun tadi bilangnya enggak ada cinta. Enggak ada cinta, nanti Mas Edi datang.
0: Iya. Mas Edi, tolong cintanya adik kakak ya, putri. Oke, boleh.
3: Iya, temenin aja, kasihan deh.
0: Oke.
3: Okay. Ada cinta terus, senangnya main cinta deh.
0: Iya.
3: Nanti saya datangin lagi. Tadi nomor satu apa?
0: Oh, Mas Edi nomor satu tadi dari Helen. Seperingat apa? Antara cinta dan kenyataan.
3: Nah itu untuk
0: adik ter. Oh ini.
3: Ada cinta itu, mantep pasangannya itu.
0: Antara cinta dan kenyataan. Bukan hanya cinta tapi kenyataan ini.
3: Kenyataannya yang penting itu. Nanti komunikasinya.
0: Oke. Okay.
3: Dari kemarin minta cinta terus nanti. Itu Bang Bento ngomong apa tadi?
0: Kalau Bang Bento tadi siapa bilang? Tadi sambutlah tanganku.
3: Oh, sambut tanganku, betul itu bagus juga. Sambut tanganku dia habis tenggelam tuh, tarik aja dengan nongol tenggelam.
0: Oh, iya.
3: Ya bangun. Oke, spesial buat kasih salam keluarga di rumahnya, hati-hati pulang ya.
0: Amin, terima kasih Mas Edi.
3: Melalui Arda Kayanti kakak Teresa juga yang sudah libur, selamat malam, semoga sukses di dunia nyenyak. Nona Bella sudah sembuh belum ini, sakit terus sih, kenapa minum es terus sih ya? Betul yang cantik juga mau cinta-cintaan terus ini. Maya Batara, Maina Dinili gak ada kabar ini, sakit apa sehat? Mudah-mudahan sehat Maina, Maria Batara, Umpati Rosa juga Umpati ya. Kamar saya baik, Kanara juga, semua sehat, Kabupaten gak ada kabar. Dan juga Bung Oke, Putra Tengah, Bangle juga, Bawi Jadi Wonosobo, Bunda Desi lagi ngopi ya. Oke, yang lain campur rata aja, saling ingat waktu, jangan lupa jazz musik ya, kecuali yang bagus ya, saya temenin ya.
0: Oke, baik, palingan Ambon okay. Sepotong-sepotong juga masuk gitu.
3: Bagus, nanti bagus, cari yang bagus-bagus, 80-an ya, 80-an bagus ya.
0: Aman.
3: Oke, 1, 2, 3, sayang semuanya, mengingat waktu, Obrigado Warak, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, Obrigado Warak, buat Mas Edi.
3: Lagunya. Bukan lagu ini, bukan Putri Tunggal ya, yang cantik ya.
0: Oke, okay, baik, malam. Terima kasih. Baik pendengar Pro 1 RIA Tambua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di Pro 1 RIA Tambua di malam hari ini. Kita sapa dulu, ini dari Pulau Nias. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Hadi, apa kabar?
4: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Bang Jepri. Kabar saya, puji Tuhan, sehat selalu di sini.
0: Oke, baik.
4: Kabar abang gimana nih?
0: Kabar sebaliknya, baik dan sehat selalu.
4: Oh, syukur lah kalau. Tapi ini ya, Bang, ya, turut berduka cita dulu ya, Bang.
0: Ya, terima kasih Bang Adi.
3: Semoga terima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Oke, gimana cuaca di sana, Bang?
0: Kalau cuaca di Atambua panas, angin, dan malam malamnya dingin sekali.
3: Yang penting jagalah kesehatan, semoga sehat aja.
0: Amin. Terima kasih Mas Edi. Mas ya, Edi apa? Lagi Bang Adi. Tadi kan Mas Edi baru lewat, jadi ya kita pikirnya
3: Mas Edi tidak boleh. Berarti masih terlintas aja di pikiran Abang Mas Edinya.
0: Karena Mas Edinya kan suara-suaranya
3: suara-suaranya itu juga boleh ya. Memberikan apa itu ya, memberikan
0: orangnya napasnya panjang Bang Hadi.
3: Gitu ya.
0: Katanya mau keliring Pulau Timur NTT, ini baru pulang Jawa nih.
3: Oh gitu ya. Yeah.
0: Oke, okay, Bang Hadi, mau request lagu apa di malam ini?
3: Lagunya dari ini aja, apa itu? Dina Mariana, Dina Mariana. Ya?
0: Oh, Dina Mariana. Ingat kamu.
3: Ada yang aku ingat-ingat loh, Bang.
0: Boleh, boleh. Boleh ingat-ingat tapi enggak boleh diingat ya. Oke, okay, lanjut salam-salam.
3: Oke, okay, salam yang pertama buat Bang Jepri, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, Bang. Hati-hati pulang nanti ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Ada Maria di Papua. Ada Kakak Maria juga di Petara, salam sehat selalu di sana. Ada yang baru turun Mas Edi, ada juga siapa yang perdana tadi?
0: Oh, tadi yang perdana Kakak Putri alias Kakak Vero Temono di Putu.
3: Oh, buat ya Kak Putri, Kak Vero, salam sehat juga. Ada siapa lagi? Ada Luna Jiga, ada juga
0: Kakak ada Vero, Bang Bento tadi.
3: Ada Bang Bento, sangat kenal ya. Ada juga Mama Ando, Kakak Iren juga ya. Ada Bang Jerry juga, Bunda Desi juga. Siapa lagi ya? Ada Bang Yupen juga ya. Dan ada semuanya aja Bang ya. Enggak, ada juga Pak Hedi di Atam gue itu. Pernah dia masuk dulu itu, pernah nyapa dulu itu.
0: Iya.
3: Dan ada semuanya aja lah Bang, dirangkul aja dari asap begitu. Tanpa terkecuali cepatnya salam sehat selalu dan salam kupa aja juga. Begitu aja Bang Jepri.
0: Oke, terima kasih Bang Hadi.
3: Sama-sama.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Dan kita tadi sudah disapa dari Pulau Nias oleh Abang Hadi, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Baik, kita sapa lagi di line telepon malam ini, masih ada satu penelpon. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Bang Jeffrey.
0: Ya, selamat malam juga Mama Given. Apa kabar di malam ini di Wenlasi?
5: Ya, puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Oke.
5: Baik buruk ada ini Bang Jeffrey.
0: Amin. Baik, dan ada yang buruk juga ya?
5: Buruk sedikit karena mungkin pengaruh cuaca. Apa ini batuk? Gua suara agak hilang sedikit.
0: Oh ya, buruk itu kasih buat yang baik, supaya jangan terlalu buruk, kasih yang baik.
5: Iya itu tuh, pokoknya buruk sedikit ya Bang Jeffrey, sempat lalu banget sedikit
0: tuh. Itu sih, kan. Intinya kasih baik. Oke, okay, Mama Given.
5: Okay, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, mau request lagi apa Mama Given?
5: Lagu mana yang belum bersih, soalnya ada tidur sun ini baru sadar dengar suara Bang Hadi, jadi bangun langsung angkat HP.
0: Oh gitu, oke, okay. Masih ada Liz Sugiyato, aku tetap setia. Masih ada Rinto Harahap, katakan sejujurnya. Masih ada Pace Pondan, untuk sebuah nama. Dan ada Dewi Yul, Angin Malam. ada Johan Untung tinggi Gunung Seribu, dan ada Goni Dio Pacepondan. Oke.
5: Oke. Mau salam-salam buat kami yang pertama buat Bang Jeffrey yang udah tugas malam ini, tetap semangat tenis memberkati pulang TV.
0: Amin, terima kasih.
5: Dan buat Kakak Perutamono, Kakak Yusen Gais, Bunda Desi, Kakak Maria Katara, ini malam saya susenggol Kakak Maria Jangmarat, ini saya suingat kok susenggol. Terus Bang Hadi yang barusan lewat, terima kasih Bang Hadi sudah senggol saya juga. Kakak Marina, Ibu Finti di Ayo Tukas, Bapak Tendi Alor, Bang Nara, Bang Lee, Bang Nasrur, Bang Andre, Om Papi, Mbak Wiga, Bunda Ima, Mama Ina, Putra Kisir, Bapak John Jisoe. Pokoknya salam sepura tuh buat semua asa Bang Jeffrey.
0: Oke, baik.
5: Oke, terima kasih Bang Jeffrey, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Mama Given yang ada di Wenlasi. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Baik pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Masih ada yang mau bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu yang sudah sapa bersama di malam ini di Ruang Rindu. Kita lihat sapaan di line Facebook kita, ada siapa? Ada Kakak Delvi. Selamat malam Kakak, Kupang Warung Cabang Tilong hadir. Lagu nomor 7 untuk Kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kakak Delvi. Dan yang kedua ada Kakak Om Untung. Mat malam baik, ini dengan Bung Putra dari Kota Manado hadir menyapa buat semua pendengar setia di Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada. Dengan ucapan selamat malam saja dan selamat beristirahat buat Bang Jeffrey, selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu, dan salam buat keluarga tercinta di rumah. Lagu nomor 5, makasih dan selamat malam. Oke, terima kasih untuk Om Untung yang ada di Kota Manado. Semoga terhibur selalu di sana ya bersama keluarga. Ada Kakak Thomas Casa Lopez, lagu nomor 7 buat Kakak Ivon Nahak di rumah, semoga terhibur selalu. Oke, Kakak Thomas Casa Lopez, terus semoga terhibur selalu bersama dengan jantung hatinya yaitu Kakak Ivon Nahak di rumah, semoga terhibur di malam ini. Ada Kakak Simon Petrus, selamat malam Perset Atambua, semoga malam ini berbahagia kita semua dalam keadaan sehat walafiat seperti biasa. Salam menikmati keindahan malam sambil pantau di Ruang Rindu dan bisa menghantar kita dalam ketiduran. Selamat malam, salam sapurata, dan buat semua kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Oke, buat Kakak Simon Petrus, semoga terhibur selalu juga bersama keluarga di sana. Dan belum ada yang bergabung di line telepon kita, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request di malam ini, semoga terhibur selalu di sana. Dan lagu pertama yang tadi sudah di request, ada siapa di sana tadi? Ada Kakak Putri di Putun, semoga terhibur selalu dengan lagu nomor berapa tadi ya? Oh, Betania Sonata. Siapa bilang aku cinta? Oke, semoga terhibur selalu bersama keluarga di Putun.

0: mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Baik pendengar Pro 1 Area Tambua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Kita sudah di menit ke 47, masih ada 13 menit ke depan. Masih ada yang mau bergabung, saya masih memberikan satu kesempatan atau satu penelpon atau dua penelpon di line telepon malam ini. Ternyata sudah ada yang bergabung bersama kita di malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Berbagi Memori lewat lagu Kak Jeffrey.
0: Ya, selamat malam Kak John.

0: kalau lagu mana yang diputar, karena saya dengar itu dia lagu sudah diputar.
1: Ya, betul sekali.
0: Jadi, saya masuk lagu keempat.
1: Tiga lagu sudah diputar, tapi ada dua lagu yang belum diputar yang sudah di request.
0: Ya, satu, pokoknya soalnya satu lagu dari itu, kedua lagu itu kakak.
1: Oke, baik. Ada Li Sugianto, Aku Tetap Setia.
0: Aku Tetap Setia.
1: Atau mau Rinto Harahap, Katakan Sejujurnya.
0: Oke, ya, yang penting Kak Jeffrey yang putar saya. Jadi kita orang, pokoknya itu orang dingin di soal Kak Jeffrey.
1: Pokoknya kalau saya putarkan lagu-lagu itu dengar sa, dia pasti enak gitu.
0: Iya, enak sekali.
1: Oke, baik. Ya, Kak John. Ya. Salam-salamnya.
0: Ya, salam yang pertama buat putri tunggal barusan lewat. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap Tuhan Yesus memberkati. Terus putri jomblo, putri Giser, Mama Andro, Mama Ina di Niki-Niki, Bunda Desi. Terus pokoknya salam satu ratus saja kakak, karena kita kasih tinggal menit yang lain untuk kita pun teman yang lain juga kakak.
1: Oke, pasti sih 10 menit.
0: Ya, ya. Yang terakhir buat kakak Jeffrey, pulang hati-hati di jalan, tetap sampai rumah dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Oke, terima kasih juga untuk kakak John.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik pendengar Pro 1 RIA Tembua di mana saja Anda berada, satu penelpon lagi saya akan putarkan lagu-lagu dan kita akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini. Sudah ada yang bergabung bersama kita di malam ini dan ini orang terakhir ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berpajang, Mode Rindu lewat lagu.
1: Ya, selamat malam Kakak Vinti, Ibu Guru, apa kabar di malam ini?
2: Selamat malam juga dan puji Tuhan kabar saya masih baik.
1: Masih seperti yang dulu. Dari malam yang sakit setengah-setengah, sekarang sudah sembuh total.
2: Belum sih.
1: Oh, belum. Oh, masih setengah juga. Oke. Oke, mau request lagu apa di malam ini, Bu Guru?
2: Lagunya saya menyesuaikan saja, Kak.
1: Oh, pokoknya beta yang atur sana.
2: Iya.
1: Intinya enak didengar. Oke. Salam-salamnya dulu, ya. Ibu Guru.
2: Yang pertama buat Kak Jeffrey, yang bertugas kita semangat dan salam sehat selalu. Buat semua sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, pokoknya yang setia mendengarkan persatu RIA Tembua di mana saja berada, dengan ucap selamat malam dan salam kompak selalu, serta selamat beristirahat untuk kita semua yang mempersiapkan diri untuk beristirahat, bahkan yang masih punya tugas di malam hari ini. Tetap semangat saja dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Buat Kakak Jisri, terima kasih banyak dan selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Vinti, Ibu Guru di Ayatupas, semoga bersama keluarga di Ayatupas selalu sehat di malam ini. Dan juga pendengar Persatu Raya Tembok, kita waktu masih tersisa 8 menit ke depan dan saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan saya akan putarkan lagu-lagu tersisa yang sudah request. Dan saya Jeffrey Amfotis pamit undur diri dari dua ruang dengar Anda di malam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.
1: Halo Lan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Bau. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Pendengar, dengan terdengar irama ragu ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 1 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap. Yeah.

0: ini.
1: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik.
0: Alor Pagi Ini.
1: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teguh Kukur Alor. Dan kembali kami menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Edisi hari ini Rabu 2 September 2026 tentunya bersama saya Monica Lanmai yang akan terus menemani Anda semua dari saat ini hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat pagi, selamat bangun dari tempat pembaringan tentunya untuk mempersiapkan diri menyambut hari baru di hari Selasa yang lucu dan manis ini. Tentunya ada kita yang masih nyaman dengan tempat tidur, masih nyaman dengan selimut dan bantal, tetapi ada juga kita yang sudah bangun untuk mempersiapkan diri beraktivitas di pagi hari ini dan tentunya sudah mau mengeksekusi segala rencana yang sudah direncanakan mungkin dari kemarin atau dari tadi malam. Selamat melaksanakan apapun itu aktivitas yang Anda dan saya akan kerjakan di hari ini. Harapannya semoga semuanya lancar jaya. Dan jangan lupa bersyukur, jangan lupa menyerahkan setiap rencana sekecil apapun itu ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya berjalan lancar. Dan tentunya seperti biasa dalam program Alor Pagi, kita awali dengan Mutiara Pagi 1 jam ke depan di pukul 5.00 hingga nanti pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi dan kali ini kami hadirkan Mutiara Pagi di dengan lagu-lagu keagamaan dari Kristen Protestan di ruang dengar Anda. Selamat menikmati sajian rohani 1 jam ke depan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Jangan bosan-bosannya untuk mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital atau juga bisa melalui siaran di radio konvensional. Selamat mendengarkan kami di pagi hari ini dan selamat menyiapkan diri untuk beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Shalom, selamat malam jemaat YHS terkasih dalam nama Tuhan. Aduh, deg-degan. Ini pertama kali dan dengan senang hati sekali diberi kesempatan malam ini untuk memberikan satu pujian. Sekarang saya sudah menyandang sebagai seorang istri. Cia. Ingat waktu itu di sini pemberkatan haru biru, betapa Tuhan melancarkan semua acara kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kita semua tahu Malang lagi musim hujan. Ternyata memang pawang paling terbaik adalah Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Saya merasa Dia yang paling mengerti, Dia yang paling berkuasa atas apa yang kita butuhkan. Ini satu pujian, tapi saya kayaknya gak pengen nyanyi sendirian. Saya pengen dibantu sama semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan di sini. Bersedia? Oke.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda Renungan Mutiara Pagi dengan topik Jangan Kamu Menghakimi Supaya Kamu Tidak Dihakimi, yang disampaikan oleh salah satu penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor, Ibu Wasti Y. Manikameng STH. Selamat mendengarkan renungan yang kami sajikan di ruang dengar Anda. Semoga dapat menjadi berkat dan dapat menyemangati kita di pagi hari ini.

Salam para pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Alor, dimanapun saudara berada. Senang sekali kita dapat bertemu pada pagi hari ini bersama saya, Wasti Mahitameng, Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Para pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita berteduh diri dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya agar kita diarahkan untuk menjalani hari ini. Para pendengar, mari kita minta tuntunan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberi hidup pagi kita. Hari baru yang Tuhan anugerahkan ini kami siap menjalani. Dan mau mengalaskan semuanya dengan datang ke bawah kaki selalu Tuhan. Mendengar arahan dan bimbingan melalui firman. Untuk itu Tuhan lembutkan hati kami. Agar firman boleh memberkati kami pada pagi. Berbicaralah ya Tuhan, siap mendengar. Demi Kristus Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Baik para pendengar yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terbaca dalam Matius pasal 7 ayat 1. Matius 7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tema kita, jangan menghakimi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali renungan pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah atau pernahkah kita menilai seseorang hanya berdasarkan apa yang kita lihat? Pernahkah kita menilai seseorang berdasarkan apa yang kita lihat? Kita melihat seseorang berpakaian rapi, sederhana, lalu kita berpikir orang ini jenis. Kita melihat seorang tidak menyapa lalu kita bilang dia sombong. Kita mendengar seorang melakukan kesalahan lalu kita berkata memang dia tuh begitu dan dia sudah begitu. Atau kita melihat seorang jatuh dalam dosa lalu kita berkata bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Itu kalau bisa saya tidak mungkin. Nah, saudara pendengar, tanpa kita sadari seringkali kita mudah menilai orang lain. Bahkan terkadang kita menghakimi seseorang tanpa mengetahui seluruh ceritanya. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui Matius pasal 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Firman ini sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan kita untuk tidak boleh membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan Yesus juga tidak sedang mengajarkan agar kita membiarkan dosa itu bersarang dan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus memperingatkan kita supaya jangan mengambil posisi sebagai hakim atas kehidupan orang lain. Seolah-olah kita adalah manusia yang paling benar dan orang lain selalu pada posisi baik. Para pendengar yang diberkati dalam. Untuk itu kita belajar pada pagi hari beberapa pelajaran dari pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa kita sering melihat kesalahan orang lain tetapi tidak melihat kesalahan diri. Matius 7 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, Tuhan Yesus memberikan gambaran yang sangat menarik. Ia berbicara tentang selumbar dan
balok. Selumpar adalah benda kecil, sementara balok jauh lebih besar. Yesus berkata, mengapa kita melihat selumpar di mata saudara kita, tetapi kita tidak menyadari balok yang ada di mata kita sendiri? Kita sangat cepat melihat kesalahan orang lain, tetapi kita sering lambat melihat kesalahan diri sendiri. Kita melihat orang lain marah, tapi kita lupa bahwa kita juga mudah marah. Kita melihat orang lain berbohong, tapi kita lupa bahwa kita juga tidak pernah jujur. Kita melihat orang lain kurang mengasihi, tetapi kita lupa bahwa kita sendiri kadang tidak peduli kepada sesama. Kita melihat orang lain jatuh, lalu kita berkata, memang dia begitu. Padahal mungkin Tuhan sedang berkata kepada kita, lihatlah dirimu sendiri terlebih dahulu, baru lihat pada orang lain. Saudara pendengar, sebelum menunjuk kesalahan orang lain, mari kita bertanya, Tuhan, adakah sesuatu dalam diri saya yang perlu Engkau ubah? Hal kedua yang kita belajar pada pagi, jangan menghakimi berdasarkan apa yang saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu kesalahan kita adalah bahwa sering menilai orang lain hanya berdasarkan apa yang terlihat. Kita melihat seorang tersenyum, lalu kita berpikir, oh, dia hidup bahagia. Padahal mungkin di balik senyuman ada air mata yang tidak kita tahu. Kita sering melihat orang lain diam, seorang diam, lalu kita berpikir, oh, dia sombong, agak tahu teguh, oh, diam, cara lewat itu diam saja. Padahal mungkin dia sedang menghadapi sebuah masalah. Kita melihat seorang gagal, lalu kita berkata, dia tidak mampu. Dia orangnya tidak mampu, dia tidak bisa buat apa. Padahal mungkin dia sedang berjuang untuk bangkit. Kita melihat seorang melakukan kesalahan, lalu kita langsung memberikan label dan jahat. Padahal kita tidak mengetahui seluruh perjalanan hidup. Saudara pendengar, kita hanya melihat bagian luar, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu, jangan terlalu cepat memberikan kesimpulan tentang kehidupan seseorang. Amsal 18 ayat yang ke-13 berkata, dan mengingatkan kepada kita bahwa menjawab sebelum mendengar adalah sebuah kebodohan dan sebuah kecelakaan. Artinya bahwa Amsal 18 ayat 13 mengajarkan kita bahwa dengarkan dahulu sebelum menyimpulkan. Cari tahu dahulu sebelum menuduh. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan. Jangan hanya mendengar cerita dari satu sisi lalu langsung membuat keputusan. Hal ketiga, jangan menjadikan kelemahan orang lain sebagai bahan untuk merendahkan. Saudara-saudara, ada orang yang ketika mengetahui kelemahan orang lain, bukannya menolong, tetapi justru menyebarkan. Duduk-duduk ada yang datang, ku tahu kok tidak. Aduh, ternyata begini. Ada di masalah seperti ini. Nah, kata-kata itu seperti kita ungkapkan dalam sebuah, menjadi sebuah hal yang terkesan biasa. Saudara, dari kata-kata pendahuluan seperti itu, akhirnya kelemahan seorang menjadi bahan pembicaraan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan sebaliknya. Galatia 6 ayat 1 berkata bahwa jika seorang kedapatan melakukan pelanggaran, orang yang rohani hendaknya
memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Para pendengar, mari kita praktik. Jadi dengan firman Tuhan ini, bukan dipermalukan, tapi kita menjadi orang yang memilih itu, memilihkan. Ini prinsip yang sangat penting. Ketika seorang jatuh, maka kita yang lain menolong dia berdiri dan memperbaiki. Itulah kasih Kristus. Yang keempat, kita harus tahu bahwa menegur berbeda dengan menghakimi. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apakah orang Kristen tidak boleh menegur kesalahan? Jawabnya, boleh menegur kesalahan. Bahkan sangat perlu menegur kesalahan. Tapi ada perbedaan antara menegur dengan kasih dan menghakimi dengan kesombongan. Menegur bertujuan memulihkan. Menghakimi bertujuan menjatuhkan. Menegur berkata, apa yang kamu lakukan itu salah. Mari kita perbaiki. Tetapi orang yang menghakimi akan berkata, kamu memang orang yang tidak berguna. Saudara, menegur melihat perbuatanmu itu salah. Menghakimi itu memberi label, kamu adalah orang jahat. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk lebih dahulu mengeluarkan balok dari mata kita sendiri sebelum membantu saudara mengeluarkan selumbar. Artinya kita menolong orang lain, kita juga harus datang kerendah. Yang terakhir, kita sendiri hidup karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia, alur saudara, mengapa kita tidak boleh sombong dan menghakimi? Karena kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, saya tidak pernah berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, saya lebih baik daripada orang lain. Roma 3 ayat yang ke-23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua membutuhkan pengampunan. Kita semua membutuhkan kasih karunia. Kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita sendiri adalah orang yang telah menerima pengampun Tuhan, maka seharusnya kita juga belajar mengampuni. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah, maka kita juga harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Para pendengar, Lukas 6 ayat 36 sampai 17.

mungkin teman kerja, mungkin juga teman seibadah, mungkin seorang yang pertanyaan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan mengaku. Bukan berarti kita harus menyetujui kesalahannya, tapi kita harus memisahkan antara orangnya dan perbuatan. Perbuatannya salah, tapi orang itu tetap manusia yang Tuhan kasih karunia. Saudara-saudara, mari kita bertanya kepada Tuhan, apakah saya mudah lain? Apakah saya sering membicarakan kelemahan orang lain? Apakah saya mudah percaya kepada berita tentang seseorang tanpa mengetahui kebenarannya? Apakah saya lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri? Apakah ketika seorang jatuh saya menolongnya, atau justru saya mempermalukannya? Dan yang paling penting, apakah orang-orang di sekitar saya merasakan kasih Kristus melalui perkataan dan tindakan saya? Mari kita berubah mulai hari ini. Sebelum mengatakan dia memang orang, mari kita berkata, saya tidak tahu keseluruhan cerita tentang, tapi saya berdoa besar untuk Tuhan menolong engkau dan mengasihi engkau serta mengukuhkan engkau untuk berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius 7 ayat 1 mengingatkan kita, jangan kita menghakimi supaya kita tidak. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk berhenti menjadi orang yang cepat menilai, cepat menuduh, dan cepat menyalahkan. Mari menjadi orang yang cepat mendengar daripada menuduh, lebih cepat mendoakan daripada membicarakan, lebih cepat menolong daripada mempermalukan, dan lebih cepat mengasihi daripada menghakimi. Ingatlah, kita bukan dipanggil menjadi hakim atas sesama. Kita dipanggil menjadi pembawa kasih. Untuk itu, jika kita melihat seorang jatuh, ulurkanlah tangan. Jika kita melihat seorang gagal, berikanlah semangat. Jika kita melihat seorang berdosa, doakan dan arahkan dengan kasih. Jika melihat seorang berbeda pendapatnya, jangan langsung. Karena kita semua adalah manusia yang pasti membutuhkan kasih karunia. Kiranya melalui kehidupan orang lain tidak semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru dapat melihat kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, berakhir kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu yang menghiburkan. Kami sadar Tuhan, seringkali kami lebih cepat melihat kelumbar mata orang lain dari kami, dan pada kami melihat balok mata kami. Tuhan, kiranya memampukan agar ketika kami mendapati ada kesalahan yang terjadi, kami menegur dengan kasih, bukan kami mengatakan. Tuhan, tolong, dunia saat ini penuh dengan pengatakan, penuh dengan orang-orang yang menunjukkan jari mereka untuk menyatakan kesalahan orang tanpa melihat bahwa mereka juga mempunyai kecenderungan bisa jatuh dalam. Untuk itu Tuhan Yesus, tolong agar biarlah hidup yang masih Tuhan beri, kami diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk bagaimana kami mengatur hari ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk para pendengar dimanapun mereka ada saat ini. Tuhan ada bagi yang lemah, Tuhan.

kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang ada di dalam beban berat Tuhan memberikan bahu yang kuat bagi mereka dan angkat mereka serta beri kelegaan kepada mereka. Yang ada dalam duka cita, kiranya penghiburan Tuhan ada bagi mereka. Teguhkan dan kuatkan mereka ya Tuhan. Kami yang bersuka cita karena Tuhan mendengarkan doa, kiranya kami semakin mengasihi Tuhan dan mau belajar bersyukur dari semua yang sudah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap untuk menjalani. Kami menyadari siapakah kami Tuhan. Untuk itu, ini kami pegang tangan. Berjalanlah bersama dengan kami, agar langkah demi langkah yang kami ayunkan semua ada dalam perhatian Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati hari ini untuk kami jalani dan kami melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pertemuan.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sudah kami hadirkan renungan di pagi hari ini dengan topik Jangan Menghakimi Supaya Tidak Dihakimi, yang sudah disampaikan oleh salah satu penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor, Ibu Wastie Manikameng STH. Semoga sajian renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita dalam setiap aktivitas kita, dalam langkah-langkah kita setiap hari, dan kita lakukannya dalam kehidupan kita. Pendengar, dan berakhirnya renungan di pagi hari ini, berakhir juga program Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran kami dalam program Mutiara Pagi. Kita akan melanjutkan dengan mengikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Atamboa.

0: melaksanakan program strategis Pak Bupati, Valen Kebo, dan Pak Kamerus yang sedikit juga.
1: Tetapi sesungguhnya daerah dan masyarakat Kabupaten Malang sementara menunggu karya dan gelapnya sebab sekalian. Gelap ini bukan sekedar.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Dinas Perikanan Kabupaten Belu memiliki 3 objek penyumbang pendapatan daerah. Egya Rojoh melaporkan.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Margareta Sin ketika ditemui RRI di lokasi tambak kolam susuk menyampaikan bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu memiliki 3 objek penyumbang pendapatan daerah. 3 objek tersebut antara lain tambak dinas susuk di Desa Dua Laus Kakuluk Mesak dan tambak selowai di Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Balai Benih Ikan yang ada di Teun Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu. Menjawab soal potensi kolam susuk, Margareta mengatakan bahwa kolam susuk bisa menyumbangkan PAD terbesar. Jika ada perbaikan menyeluruh lokasi tambak susuk, dirinya berharap ke depan Dinas Perikanan bisa mendapatkan anggaran untuk melakukan rehab tambak kolam susuk.
4: Baik, jadi kita Dinas Peternakan dan Perikanan itu untuk bidang perikanan ada 3 obyek PAD. 3 obyek PAD itu salah satu tambak dinas susuk ini. Tambak dinas susuk, tambak dinas selowai, dan Balai Benih Ikan di Teun. Jadi kita ada ini, namun banyak faktor sebenarnya yang menghambat. Contoh seperti sekarang ini terjadi pendangkalan di beberapa kolam. Jadi di sini ada 8 tambak, itu tambak 1 yang sekarang sementara ini tambak 5. Ini tambak 5, kolam 5. Kalau misalnya ini kita punya anggaran lebih, kalau punya anggaran lebih, itu ini kita perbaiki semua, direhab kembali semua, maka kami sangat antusias bahwa ini menjadi penyumbang PAD bagi bidang perikanan terbesar itu di kolam susuk ini.
3: Menurut Margareta, hasil panen di setiap lokasi tambak bervariasi. Walaupun tidak menyebutkan besaran pendapatan dari setiap lokasi tambak, Margareta memastikan bahwa setiap tahun PAD yang dihasilkan mencapai 80 hingga 90% dari target yang diharapkan.
2: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Keva Menanuh, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional.
5: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menuntaskan pemusnahan barang milik daerah atau membongkar 17 unit gedung di pasar baru Keva Menanuh dan telah memulai pembangunan pasar modern tersebut tanpa menyingkirkan pedagang tradisional. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Guido Kolo. Menurut Guido, bahwa setelah pemusnahan BMD berupa 17 unit gedung pasar baru Keva Menanuh, maka pihaknya telah melanjutkan dengan pembangunan pasar modern itu. Karena menjadi program strategis Bupati, Wakil Bupati TTU, Yosef Valentinus de la Salekebo Camillus Elu, dengan total anggaran mencapai 18,55 miliar.
0: Yang dibantar ini seluruhnya ada 17 bangunan. Di sini ada, di sini kita sebut blok A, ada satu bangunan yang tidak akan dibongkar. Jadi yang dibongkar sebanyak 17 bangunan.
6: Tapi memang ini untuk menjadi proyek pasar baru, ada yang modern.
0: Ini setelah dibongkar, ini akan dibangun pasar modern. Nah, ini merupakan program strategis Pak Bupati, Valen Kebo, dan Pak Kamerus yang kita juga bersyukur bahwa program strategis ini pasar yang semulanya pasar tradisional ditingkatkan jadi pasar modern, namun tetap ada apa tradisionalnya, jadi mix itu antara pasar modern dan pasar tradisional.
7: Oke, saya mungkin untuk yang sementara nanti mereka berjualan di mana tempat perdagangan?
0: Oh ya, jadi untuk lokasi perdagangan ini ada di dalam sini, di dalam pasar baru di blok B, blok C dan blok D. Kenapa kita tempatkan di sini? Karena di dalam kita ini penanggu PAD dari sumber kios dan pelataran. Kalau misalnya pedagang khusus pedagang kering, kita keluarkan dari pasar, maka kita kehilangan PAD. Karena yang memakai kita lihat di atas itu sebetulnya kita tempatkan untuk mereka tetap bayar retribusi. Karena paling besar itu di kios, dalam setahun itu 700 juta. Sehingga kalau mereka keluar dari pasar, maka kita kehilangan PAD.
7: Untuk selama pembangunan ini berapa lama nantinya?
0: Targetnya? Oh ya, targetnya itu 135 hari, itu tipis di PPK. Namun yang kita tahu itu 135 bulan.
5: Sementara Angela Chonvin, selaku pedagang sayur di Pasar Baru Kevmenano, mengharapkan agar pemenang paket pembangunan pasar modern di TTU, yakni PT Duta Abadi, supaya mengendalikan debu dalam proyek tersebut dengan cara menyirim, sehingga debu tidak merusak kualitas dan higienitas sayur yang mereka jual dan juga tidak mengganggu kesehatan pedagang serta pembeli. Sebagai pedagang di Pasar Baru Kevmenano mengharapkan pihak pemenang paket proyek yakni PT Duta Abadi melakukan penyiraman material secara berkala di area proyek sehingga mengendalikan debu, karena saat ini angin kencang dan menerbangkan banyak debu dan sayuran mereka menjadi sasaran. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini, Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 34 hingga 82%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Melaka hari ini berawan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 50 hingga 93%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini cerah, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 39 hingga 98%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 35 hingga 95%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 33 hingga 94%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 28 hingga 83%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekda Alor dorong lulusan STKIP Muhammadiyah Kalabai harus terus mengembangkan kompetensi dan mengabdi melalui pembangunan daerah.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melki Sedek Beli mendorong lulusan STKIP Muhammadiyah Kalabahi terus mengembangkan kompetisi dan mengabdikan ilmu yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Melki saat menghadiri sidang terbuka Senat Wisuda Sarjana Strata 1 Angkatan ke-7 STKIP Muhammadiyah Kalabahi di Aula Utama Hotel Symphony Senin 31 Agustus 2026. Sebanyak 67 mahasiswa diwisudakan, terdiri dari 52 mahasiswa program studi PGSD dan 15 mahasiswa program studi pendidikan matematika. Melki mengatakan keberhasilan para mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, doa, serta dukungan keluarga, dosen, dan seluruh civitas akademik. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada pencapaian kelar, tetapi harus dilanjutkan dengan karya dan pengabdian di tengah masyarakat.
9: Kepada wisudawan-wisudawati, hari ini saudara ada yang berjasa, tetapi sesungguhnya daerah dan masyarakat Kabupaten Alor sementara menunggu karya dan pengabdian saudara-saudara sekalian. Gelar akademi ini bukan sekedar pengakuan atas capaian ilmu yang didapat, melainkan amanah untuk memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Karena itu jangan berhenti belajar setelah Anda menyelesaikan
1: teruslah belajar, kuasai teknologi, teruslah beradaptasi, mengembangkan kompetensi dan menjaga karakter.
8: Melki berharap para lulusan mampu membawa nama baik alma mater melalui karya dan integritas. Para sarjana juga diharapkan terus belajar mengikuti perkembangan teknologi dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh secara bertanggung jawab sehingga kehadiran mereka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lambao melaporkan.
2: Seklur Rin Besih menilai kehadiran jembatan perintis Garuda Merah Putih mempermudah mobilitas masyarakat.
10: Sekretaris Kelurahan Rin Besih, Julianus Tes Asa menilai kehadiran jembatan gantung perintis Garuda Merah Putih yang menghubungkan Sukabumi dan Asu Ulun memberikan dampak positif bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Ia mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi salah satu akses penting yang dapat dimanfaatkan warga dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, sekolah, mengangkut hasil pertanian, maupun memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Julianus menjelaskan keberadaan jembatan perintis Garuda sangat membantu masyarakat dalam memperlancar akses yang sebelumnya dinilai kurang optimal.
11: Oh iya, dengan adanya peran gantung Merah Putih ini kita merasa bangga karena kemarin-kemarin warga tidak bisa melintas lewat sini karena jembatan itu tidak bisa dilewati. Tetapi setelah ada perbaikan, masyarakat bersyukur karena masyarakat di sebelah kali itu rata-rata mereka membuat sayur-sayuran apa segala macam, sehingga dengan adanya jembatan ini mempermudah mereka akses menuju ke pasar.
10: Menurutnya, keberadaan jembatan ini akses semakin mudah tidak hanya mempercepat perjalanan warga, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Selain mendukung mobilitas warga, kehadiran jembatan turut memberikan dampak terhadap distribusi barang dan hasil usaha masyarakat.
11: Jadi masyarakat juga merasa bangga bahwa sudah membantu mereka. Gimana sih sebelumnya? Mereka naik ojek harus terputar lewat Motabuik. Tapi dengan adanya jembatan, masyarakat terbantu seperti itu.
10: Seklur Rembesi berharap keberadaan jembatan perintis Garuda Merah Putih dapat terus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur juga dinilai penting agar jembatan dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik tersebut dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak maupun mengurangi fungsi jembatan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Belu perketat pengawasan distribusi BBM di 8 SPBU Atambua.
12: Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Belu. Langkah tersebut dilakukan menyusul maraknya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Atambua dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan pemerintah daerah secara rutin melakukan pengawasan setiap bulan terhadap 8 SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belu. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan stok dan ketersediaan BBM, termasuk memantau proses distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Mikael Bria menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah, pasokan BBM dari depo atau pupu masih tersedia dan tidak mengalami kekurangan. Dengan kondisi tersebut, ketersediaan BBM dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu, meski terdapat pengurangan kuota BBM dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah daerah menilai alokasi yang tersedia semestinya masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadinya antrian panjang, yaitu meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu.
13: Di Kabupaten Belu ada 8 SPBU. Itu tentu kuota yang diberikan oleh Depot Pertamina Tebu itu sangat mencukupi. Hanya ada pengurangan jalan itu yang mungkin membuat antrian, dan juga ada peningkatan kendaraan di Kabupaten Belu itu sendiri, sehingga ya, antar cepat selesai. Kami bagian ekonomi sering melakukan pengawasan paling sebulan kami melakukan pengawasan rutin yang akan mengecek semua peralatan SPBU itu sesuai standar tidak. Biasanya kalau tidak sesuai kami langsung melakukan peneguran, dan bukan saya di bagian ekonomi, dari BPH Minggas pun selalu turut melakukan sidang, dan kalau sampai kedapatan itu ada sanksi-sanksi yang diberikan. Mungkin pelayanannya ya diberikan Senin Kamis terdapat seperti itu, biar ada efek jera untuk bisa melengkapi syarat-syarat untuk sebuah SPBU.
12: Menurut Mikael Bria, aktivitas penjualan BBM eceran perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berkaitan dengan pola distribusi dan pemanfaatan BBM yang seharusnya diterima dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik.
13: Makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu. Dan ini juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan juga membantu para pengguna jalan yang kehabisan BBM di jalan, bisa ada pengecer-pengecer jalan yang akan memenuhi itu. Ini kan kita ini kan jadwal yang diberikan setahun untuk SPBU. Jadi mereka pengaturan sehingga kota ini bisa sampai pada akhir tahun. Ya, dulu 10 ton karena sekarang penambahan SPBU maka diatur seperti itu, sehingga kota minyak ini bisa sampai pada Desember nanti. Dan itu pengaturan dari mereka sendiri dalam hal ini pihak BPM Migas.
12: Pengawasan diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mengurangi potensi terjadinya antrian panjang di SPBU sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Satlantas Polres Alor dan Jasara Harja mendorong budaya tertib berlalu lintas melalui pemberian penghargaan kepada pengemudi ojek yang patuh.
14: Satuan Lalu Lintas Polres Alor melalui Unit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel berkolaborasi dengan PT Jasara Harja Kabupaten Alor memberikan apresiasi atau reward kepada pengemudi ojek di wilayah Kabupaten Alor. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengendara yang tertib berlalu lintas, melengkapi kendaraan dan perlengkapan keselamatan, serta taat membayar pajak kendaraan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor Bripka Jian Dwi Harmoko mengatakan, pemberian penghargaan tidak hanya bertujuan mendukung penertiban lalu lintas, tetapi juga menjadi sarana edukasi dengan pendekatan humanis. Menurutnya, pengemudi ojek memiliki peran penting karena setiap hari beraktivitas di jalan dan dapat menjadi contoh bagi pengguna jalan lainnya.
15: Kami memberikan sebuah helm kepada Bapak sebagai bentuk apresiasi atau reward karena Bapak telah memenuhi dan melengkapi seluruh kelengkapan dalam berkendara. Kami berharap apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi Bapak untuk terus tertib berlalu lintas, selalu mengutamakan keselamatan, serta menjadi contoh bagi pengendara lainnya. Semoga helm ini dapat bermanfaat dan selalu digunakan saat berkendara. Terima kasih atas kepatuhan dan kesadaran Bapak dalam menjaga keselamatan berlalu lintas.
14: Melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara kepolisian, Jasara Harja, dan komunitas pengemudi ojek diharapkan semakin kuat. Penghargaan kepada pengendara tertib juga diharapkan dapat memotivasi pengemudi lainnya untuk melengkapi administrasi kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas sekaligus menekan risiko kecelakaan di wilayah Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Warga peternak yang ada di Dusun Korbau, Desa Losama Beloh mengeluhkan ternak piaraannya tidak bisa dijual ke perusahaan pengepul, menyebabkan peternak tidak memperoleh sumber pendapatan ekonomi. Laporan Ferdi Asi.
16: Warga peternak yang ada di wilayah Dusun Kerbau Desa Lusama Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaraan ke perusahaan penampungan ternak di Belu. Ternak piaraan yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan untuk sementara waktu bisa dibilang tertahan dikarenakan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Warga peternak Dusun Kerbau Nasus Beri kepada RRI mengatakan dirinya sempat membawa ternak sapi piaraan ke lokasi perusahaan untuk menjual, namun mendapatkan jawaban pihak perusahaan sementara waktu belum membeli atau menampung ternak yang diantar masyarakat. Ia mengungkapkan biasanya menjual ternak sapi piaraan ke perusahaan penampung tepatnya di Haliwen Atembua, namun sementara waktu belum ada transaksi jual beli sehingga ternak piaraan kembali dibawa pulang untuk dipelihara. Menurut Nasus, tertahannya ternak belum bisa dijual ke perusahaan pengumpul sejak bulan April 2006. Kondisi yang ada menyebabkan warga sulit mencari pasar penjualan ternak sehingga berdampak warga peternak tidak bisa memperoleh pendapatan ekonomi.
17: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu, jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat untuk kita mau timbangan, orang tidak terima, jadi kita tetap ikat terus.
16: 1 kilo 35 ribu kan?
17: Iya, 35 ribu.
16: Ini bobot ini sampai berapa kilo, Om Nasus,
17: perkira? Ya, dia 300.
16: Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta
17: ini? Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih paling lari naik 12. Jual, tapi hanya kalau besar begini ini kita pakai timbangan saja.
16: Nah, biasanya kemana?
17: Kita timbangan
16: ke di Haliwen kah?
17: Haliwen, pengusaha yang beli.
16: Tapi tahun ini?
17: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
16: Alasannya?
17: Alasan bilang ditutup.
16: Untuk sementara ditutup?
17: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, sapi cek tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor. Jadi 50 ekor hanya 2 hari saja orang suklas semua. Sekarang kita mau rencana jual. Jadi sapi ini kita setengah mati deh ini sapi.
16: Menjadi lazim setiap tahun kebanyakan warga peternak di Dusun Kerbau Desa Lesama Belu lebih memilih menjual ternak sapi piaraan ke perusahaan pengumpul di Haliwen. Dari sisi ekonomi dianggap lebih untung ketimbang masuk ke rumah potong hewan. Setelah ternak dihantar bisa naik timbangan sehingga takaran bobot sesuai per kilogram Rp35.000. Ternak piaraan yang sudah diparonkan kisaran bobot 300 kg hitungan bisa dijual ke perusahaan Rp12 juta. Sementara penawaran dari pencari ternak masuk rumah potong hewan dengan harga berkisar Rp8 juta. Asumsi harga jual dimaksud peternak merugi.
17: Kadang jual ke paling jangan satu-satu kali kita mau jual itu paling bak daging saja. Tapi kalau bak daging dia datang tawar, ini ditawarin 8 juta, saya bilang 8 juta biasa ikat saja.
16: Oh, sempat ada yang sudah ditawar?
17: Sudah datang tawar.
16: Rugi?
17: Rugi, memang rugi. Sapi begini, besar begini, 8 juta ini kita mau mati.
16: Padahal timbang?
17: Timbangan dia paling belasan juta.
16: 12-an?
17: Iya, jadi kita rugi. Baru terjadi ini tahun.
16: Kalau dulu?
17: Kalau dulu tidak, dulu itu di, pokoknya sapi parang terserah kita.
16: Berapa saja?
17: Mau berapa ekor lupi tetap dia terima terus. Jadi satu kali terima saja. Tapi terbatas hanya 50 ekor. Jadi 50 ekor.
16: Perusahaan penampung ternak di lokasi kandang Haliwen Desa Kebonabelu setelah ternak terkumpul banyak kemudian diantar pulaukan keluar daerah sesuai permintaan seperti ke Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Jawa.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Kementerian Luar Negeri Kemlu RS memastikan seluruh warga negara Indonesia WNI yang berada di wilayah Nepal dalam kondisi baik dan tidak menjadi korban banjir bandang serta tanah longsor yang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet tersebut. Berdasarkan pemantauan terbaru per 31 Agustus 2026, terdapat 45 WNI resident dan 6 WNI turis yang berada di wilayah Pokhara. Ini juga menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Nepal hingga hari ini tercatat 2.426 orang masih dinyatakan hilang, sementara 4.451 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi yang selamat. Selain itu sebanyak 101 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan dua berita utama. Dinas Perikanan Kabupaten Belu memiliki 3 objek penyumbang pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefam Nanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, satu informasi kami hadirkan di pagi hari ini untuk Anda. Pendengar, dari Jakarta dikabarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Juli 2026. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat. Purbaya menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan catatannya, aliran modal masuk ke Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun. Pada saat yang sama, imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal resmi rri.co.id. Selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Semangat selalu, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua.

0: tahun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu Umbut Rotan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kami kembali sampaikan satu informasi penting untuk Anda. Pendengar, informasi ini dari BMKG mengingatkan untuk waspada hujan lebat, petir, dan juga angin kencang dari tanggal 1 hingga 7 September 2026. BMKG mengingatkan sejumlah wilayah di Indonesia yang masih berpotensi mengalami hujan pada awal September 2026. Meski di tengah musim kemarau, cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan juga angin kencang masih dapat terjadi secara lokal. Dalam perakiraan cuaca sepekan, BMKG membagi periode pemantauan menjadi dua bagian, yaitu 1 sampai 3 September 2026 dan 4 sampai 7 September 2026. Masing-masing periode memiliki potensi hujan dan juga cuaca yang signifikan yang berbeda dari jumlah wilayah Indonesia. 1 sampai 3 September 2026, periode ini BMKG menyampaikan hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Peningkatan hujan dengan intensitas sedang perlu juga menjadi perhatian di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan. Sementara itu, BMKG menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Hujan tersebut juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang. Pendengar, ancaman angin kencang pada periode ini juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Daerah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Sedangkan 4 hingga 7 September 2026 memasuki periode ini, BMKG menyampaikan kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga hujan dengan intensitas sedang. Meski demikian, pendengar, potensi peningkatan hujan masih perlu diperhatikan di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan juga Papua. Pendengar, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Pegunungan. Cuaca tersebut dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id. Tetap waspada untuk kita semua dimanapun kita berada.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Oh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Paket.
4: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
5: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
4: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
5: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
6: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Alor, pagi ini.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya.
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Total belanjanya 17

0: Rp13.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: terbit. Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya saatnya saya mengajak kita semua untuk mengikuti bersama penyampaian warta berita dari programa 3 RRI Jakarta di pagi hari ini.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
5: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
4: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
5: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
4: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Memang gempa ini masih rasa takutnya masih